0: Kak FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Baik, 8-7 minit pagi ketika ini. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Terus kita bersemangat ya. Tambah-tambah lagi tinggal beberapa hari je lagi untuk kita menyambut Hari Kebangsaan 2026. Wah, seronoknya kan tengok bendera berkibaran kan. Dan anda yang belum lagi kibarkan jalur gemilang, tunggu apa lagi eh? Bendera tu murah je kan. Beli yang baru, yang cantik-cantik tu, kibarkan dekat rumah anda. Dekat kereta pun sekarang ni senang. Beli yang magnet tu kan, lekatkan je kan, tak payah nak fikir nak rosak kereta ke apa ke. Jadi sama-sama kita terus bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang. Dan jangan lupa ya, esok kita ada Semangat Aspirasi Malaysia. Jadi kepada anda semua, datang ramai-ramai dekat Menara Taming Sari, sebab kami akan berada di sana. Melaka FM, Negeri FM dan juga Johor FM akan bergabung. Zon Selatan akan berada di dataran Taming Sari untuk sama-sama kita memeriahkan lagi ya. Dan macam-macam adalah dekat sana, ada pertandingan patriotik. Jadi kepada anda semua yang mungkin berbakat ya dalam bidang nyanyian, pastikan anda datang esok pagi sampai ke petang untuk menyertai pertandingan patriotik tu. Senang saja, bawa minus one sendiri, nak nyanyi lagu apa. Tapi kalau tak ada, tak apa, datang je terus kat sana. Nanti kita akan sediakan jugalah jadi pastikan kan anda tahu nak nyanyi lagu apa yang sesuai. Yang penting lagu berkaitan dengan bulan kebangsaan saja ya. Dan juga kita ada gimmick kereta lembu, nak tengok tak? Datanglah ramai-ramai nanti ya. Dan macam-macam lagi lah aktiviti yang akan berlangsung di sana. Jadi jangan lepaskan peluang. Dan pastinya anda boleh bertemu dengan DJ Melaka FM, DJ-DJ dari Johor FM dan juga DJ dari Nogori FM. Okay, jadi apapun semangatlah kita untuk menyambut Hari Kebangsaan. Semoga kita terus semaikan rasa cinta kita kepada negara kita, Malaysia.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: Mestilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut? Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi.

Daripada Andy Bernardi dan juga Zizi Kirana, jujurlah. Jujur, nak jadi seorang yang jujur tu kadang-kadang susah. Tapi hidup ni kena jujur lah. Apa jua situasi kena jujur, amanah kan. Barulah tenang sikit hidup tu. Kalau tak jujur, kalau tak amanah kan, mesti akan menghantui sepanjang hidup anda. Kan? Jadi apapun, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Hidup ni macam itulah ya. Kadang-kadang ada masanya kita terpaksa hilang satu kejujuran. Kadang-kadang kita terpaksa abaikan tentang keikhlasan. Tapi kena pada tempatnya lah. Tapi jangan jadi seorang yang tidak jujur, seorang yang tidak ikhlas kan. Nanti menghantui diri anda nanti. Okeylah, dah pun 8:18 minit pagi. Selamat pagi kepada anda. Mungkin tengah sarapan, mungkin tengah dalam perjalanan nak pergi jogging. Apa juga situasinya, saya doakan semoga semuanya selamat, semoga semuanya dalam keadaan terkawal, okay? Dan selamat hujung minggu lah kepada anda yang mungkin sedang beristirahat dekat rumah tu. Untunglah. Esok cuti, lusa cuti. Wow. Nikmat apa lagi yang kau dustakan. Okeylah, jom terus setia bersama kami di Melaka FM. Sekejap lagi kita nak pantun tau. Anda boleh hubungi talian mesra kami dan juga boleh hantar dekat bilik hijau kami. Pastinya di Melaka FM. Si Malakama. Saya Mala di sini. Terus setia Melaka FM.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: daripada kumpulan Iklim, semoga terhibur Gerhana Cinta Luka, membawa kita ke pukul 8.33 minit pagi. Hai, selamat pagi semua, selamat berhujung minggu. Ada yang tengah sarapan tu, selamat menjamu selera. Okey, sama-sama layan Melaka FM, terima kasih. Dan terima kasih juga lah untuk toke-toke kedai yang bukan saja menyajikan makanan yang sedap-sedap, kan? Dia juga memasang radio Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan apapun, semoga semuanya dalam keadaan baik. Dan jom kita nak berpantun sekejap. Kita nak pantun sekejap pagi ni. Pantun 2 kerat boleh, kan? Pantun 4 kerat boleh. Yang penting, yalah, mesti berkisar tentang kemerdekaan lah kot, sesuai dengan keadaan, kan? Tapi santai-santai je lah, tak kisahlah ya. Kalau ada pantun-pantun yang lain pun boleh je, tak ada masalah. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang dah pun hantar ucapan dekat bilik hijau kami ni. Terima kasih. Kita ada siapa ni? Siapa ni? Mana dia hilang pula? Ke mana dia menghilang? Okey. Ada Mak Yam. Mak Yam awal pagi tadi dia dah hantar satu doa untuk kita, ya. 5.41 minit pagi dia dah hantarkan ucapan. Katanya dengan doa, semoga kita semua dirahmati. Ya Allah, rahmatilah kami dengan kesihatan yang baik. Permudahkanlah urusan kami, murahkan rezeki serta berikan kedamaian dalam kehidupan ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mak Yam. Okey, Kak Bit ada pantun. Katanya, letak pisang dalam dulang, letak sama buah kelapa. Jom pasang jalur gemilang, jasa pejuang jangan dilupa. Okey, terima kasih banyak-banyak Kak Bit. Kak Bit sarapan apa pagi ni, Kak Bit? Okey, ada juga pantun daripada siapa ni? Suhaila. Terima kasih Suhaila. Katanya, bulan Ogos, bulan mulia, bendera berkibar megah di dada. Marilah kita bersama-sama hayati erti merdeka bersama. Okey, okey, baik, terima kasih. Okey, anda yang lain-lain tu boleh terus hantarkan pantun-pantun anda tu berkisar tentang bulan kemerdekaan ni. Boleh hantar terus dekat bilik hijau kami 010-806-1023 ataupun boleh terus hubungi talian mesra kami 06-282-4477 atau 06-284-3377. Okey, dah berkelip dah ni, ha. Okey, kita ada siapa tu? Hello. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.
1: Jumari.
0: Ya, Jumari. Apa khabar Jumari?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat. Alhamdulillah. Hujung minggu ni bagaimana aja?
1: Hari ni lagi dalam pukul 12 hari kita terkahwin.
0: Oh, seronoklah. Makan percuma.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah rezeki, okey, pantun silakan.
1: Ada dua boleh?
0: Boleh.
1: Okey, yang pertama. Rabiul Awal datang lagi. Itulah dia bulan kelahiran Nabi. Perbanyakkanlah kita bersalawat ke atas Nabi. Semoga di akhirat, semoga di akhirat mendapat syurga ilahi.
0: Amin, amin. Okey.
1: Nabi Muhammad berakhlak mulia. Marilah kita mencontohinya. Jadilah kita seorang warga negara yang mulia untuk bangsa, agama dan negara.
0: Kan, sepanjang maulud Nabi ni, kan?
1: Betul.
0: Okey, baik. Ada ucapan tak, Jumari?
1: Ucapan untuk semua lah. Dengan ucapan untuk semua. Salam Hari Rasul. Dan juga salam ke hari kemerdekaan yang kita sambut tak lama lagi.
0: Okey, okey. Terima kasih, Jumari. Okay. Esok turun Melaka boleh?
1: Ya, besok insyaAllah.
0: Pergi dekat dataran Taman Sari,
1: itulah.
0: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Siapa lagi cepat hubungi segera talian mesra kami 06-282-4477 atau 06-284-3377. Kita nak berpantun macam Jumari tadi. Dia bagi pantun tentang Maulidur Rasul pun boleh, kan? Dan juga tentang kemerdekaan pun boleh. Tak ada masalah. Hello. Assalamualaikum. Tiba-tiba bunyi macam tu, kenapa? Okey, cuba lagi. Okey, boleh terus hubungi talian mesra kami 06-282-4477 atau 284-3377. Kalau nak berpantun, nak bagi ucapan, boleh aja, ya. Okey, saya tengok dekat bilik hijau pula. Kita ada siapa ni? Ayu. Terima kasih, Ayu. Katanya, Mana dia? Hilang pula. Burung terbang patah sayap singgah di dahan pokok jati. Ingat jasa pahlawan hebat negara merdeka kerana berbakti. Ah, okey, cantik. Tapi macam tak kena pula hujungnya tu. Ah, okeylah. Terima kasih banyak-banyak ya. Jom kita berhibur dulu. Ah, kita kan anak Malaysia. Kita bangga jadi anak Malaysia. Bangun-bangun pagi, dapat minum kopi, kan? Aman, tenang, damai. Boleh tengok burung-burung berterbangan. Boleh tengok awan yang cantik, kan? Jalan raya pun dipenuhi dengan kereta-kereta yang mewah. Syukur, Alhamdulillah. Malaysia merdeka.

0: dipersonakan.
1: 8.43 minit pagi ketika ini. Hai, selamat pagi kepada anda. Cuaca pagi ni alhamdulillah cerah . Alhamdulillah cuaca pun baik kan. Dan apapun di Sarawak, di Kalimantan, ya, jerubu teruk katanya. Kita doakan semoga keadaan akan pulih seperti sedia kala. Semoga semuanya dalam keadaan terkawal, insyaAllah . Dan juga kepada anda yang baru ikuti siaran kami, terima kasih yang dengar terus di frekuensi 102.3. Terima kasih banyak-banyak ya, sentiasa radio tu buka je kan, dengar Melaka FM. Terima kasih banyak ya. Dan juga untuk anda yang dengar kami di RTM Click, juga terima kasih banyak-banyak kerana sudi memuat turun aplikasi RTM Click. Dan anda yang belum lagi muat turun aplikasi tu, cepat-cepatlah muat turun kan. Download sekarang, sebab apa? Anda boleh dengar Melaka FM di mana-mana saja. Tak payah bawa radio lagi dah. Kan? Tak payah risau kalau keluar negeri Melaka tak dapat frekuensi, tak payah risau lagi. Jadi boleh dengar dekat RTM Click di mana-mana saja ya. Boleh tonton juga TV1, TV2 dan juga semua saluran RTM di mana-mana saja secara live. Okey. Sekarang ni senang kan. Kadang-kadang TV dekat rumah pun macam dah tak layan sangat dah, sebab semua dekat handphone je kan. Okeylah, walaupun semoga semuanya dalam keadaan baik. Terima kasih semua, selamat pagi yang baru ikuti siaran kami. Juga untuk anda di live TikTok sekarang ni, terima kasih banyak-banyak. Kita ada enteng 1%. Apa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk ngopi Miri. Okey, clear jerebu dekat Miri. Okey . Alhamdulillah. Okey, Cik Gaya, terima kasih Cik Gaya. Jamilah, terima kasih. Katanya selamat pagi, selamat berjumpa minggu dari Batu Pahat, Johor. Terima kasih orang Johor . Okey, terima kasih juga untuk siapa lagi yang baru join, Sapian Podin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Katanya selamat bersiaran DJ Mala dari Bintulu. Terima kasih . Okey, dan juga semualah yang berada di live TikTok ni, terima kasih banyak-banyak. Dan anda yang belum lagi join live TikTok Melaka FM, singgahlah sekejap . Kita bolehlah sembang-sembang kan. Dan kalau nak berpantun pun boleh, boleh saja hantarkan dekat bilik hijau kami 010-806-1023. Dan juga saya buka talian sekarang, cepat hubungi. Nak bagi ucapan pun boleh, tak ada masalah . Kalau tak ada pantun kan, nak bagi ucapan boleh je . 06-282-4477 atau 06-284-3377. Okey, kita terima pemanggil yang seterusnya. Hello.
2: Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Ya, selamat pagi. Siapa di sana tu?
2: Saya dari Kelebang.
1: Syari dari Kelebang.
2: Ya.
1: Duduk tepi pantai ke tu? Macam berangin je tu.
2: Inginnya malam di heru.
1: Kau main ceria pagi ni? Alhamdulillah. Betul, betul. Okey, ada pantun tak?
2: Ha?
1: Ada pantun ke?
2: Ada.
1: Okey, silakan,
2: malam
1: silakan.
2: Hari pasang kulitnya. Suasana gelap menjadi terang. Kalau kita sayangkan negara, kibarkanlah jalur kita.
1: Mantap, mantap, mantap. Ada lagi?
2: Ada lah. Banyak sangat ini.
1: Banyak lah. Okey, ada ucapan tak?
2: Ucapan. Salam Maulid Rasul dan salam hari kemerdekaan seluruh rakyat Melaka, asnya dan amnya untuk seluruh rakyat Malaysia. Moga-moga kemerdekaan yang kita ketap ini akan berkala sepanjang panjang zaman, insyaAllah.
1: Amin, amin. Okey.
2: Marilah sama-sama merapatkan rasa kesyukuran dengan kemerdekaan yang ada sekarang. Oleh itu, apa kata pepatah orang tua, menjaga kemerdekaan itu lebih susah daripada menuntut kemerdekaan. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, okey. Dia macam putus-putus tapi okey, sampailah sikit benda tu . Nah, apapun terima kasih banyak orang Kelebang. Dan juga ada yang lain yang terus menikmati sarapan pagi sambil mendengar Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak . Dan jangan lupa jugalah dalam kemeriahan kita nak sambut Hari Merdeka ni, jangan lupa kita akan menyambut Maulidur Rasul juga, dan ada ceramah perdana akan diadakan di Masjid Al-Alami MITC Melaka ya, untuk tahun ini kita bersama dengan penceramahnya Ustaz Muhammad Hatta. Jadi jangan lupa datang ramai-ramai pada 27 Ogos ini, selepas solat maghrib akan berlangsunglah ceramah perdana ni, dan lokasinya di Dewan Solat Utama Masjid Al-Alami MITC Melaka. Jadi kita akan mendengar ceramah yang bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan agung rahmat seluruh alam. Okey, jadi sama-sama kita meriahkan ya, untuk sama-sama kita mendengar ceramah perdana. Jadi jangan lupalah kita berselawat juga kan, banyakkan selawat. Sama-sama itu juga kibarkan jalur gemilang indahnya Malaysia kan. Dan juga jangan lupalah kita kenang kembali jasa-jasa perwira negara yang berjuang untuk menjadikan Malaysia negara yang merdeka. Bukan senang eh. Kalau dengar cerita-cerita daripada atuk nenek kita dulu, sedih dengar ya. Sekarang kita senang je kan. Alhamdulillah, syukur seadanya.

0: Malaysia laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM di mana saja anda berada. Terima kasih dengar kami menerusi RTM Klik. Dengar kami, pantau kami di TikTok. Terima kasih banyak ya. Okey, dah pun 8.53 minit pagi. Sekejap lagi berita akan menyusul tepat jam 9. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami. Pastinya di radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat Kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sabmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangka ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is present. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
5: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat surat sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: ke ada yang melayang lagu Hindustan.
1: Boleh curia, boleh kangana, hai main ho gaya tera sajna.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: frekuensi di Batu Pahat Johor 102.3.
1: Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
3: Teruskan bersama kami di Melaka FM. Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, dah masuk jam yang ketiga ya. Untuk hujung minggu Melaka FM 6 hingga 12 tengah hari bertemankan Mala di sini. Semoga anda semua dalam keadaan baik, semoga semuanya ceria-ceria selalu. Dan kita nak sambunglah untuk pantun, pantun-pantun santai je lah eh. Dan juga kalau ada ucapan, boleh terus hubungilah talian mesra kami 06-282-4477 atau 06-284-3377 ataupun boleh terus hantar dekat bilik hijau kami juga boleh 010-806-1023. Nak pantun boleh kan, nak bagi ucapan pun boleh, boleh terus hubungi talian mesra kami. Okey, baik, terima kasih kepada Najwa.

katanya pucuk paku di celah batu tumbuh subur di tepi telaga. Jasa pahlawan jangan dilupa, demi negara sanggup korbankan jiwa. Mantap. Terima kasih banyak . Okey, lagi ada lagi tak pantun daripada Joker. Terima kasih Joker. Kalau habis surut air di kali, itu tanda kena bersiap siaga. Kalau manis mulut yang dicari, itu lain orang bukan saya pula. Okey, terima kasih, terima kasih. Nuri Angkasa, terima kasih. Tengah masak ubi rebus lawan dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui, sedapnya. Bismillah, bismillah . Mak Nak pun hantar juga ni. Katanya jiran bagi nasi lemak. Syukur, alhamdulillah rezeki kan. Jiran bagi nasi lemak. Kemudian makan pula dengan jemput-jemput. Ui, sedapnya. Okeylah, selamat bersarapan pagi kepada anda yang mungkin tengah makan, tengah bersarapan, dan selamat berjumpa minggulah kepada anda . Okey, Kak Bit pun hantar gambar lah. Dia hantar gambar sekeliling rumahnya penuh dengan bendera. Hui, cantiknya berkibar kan. Macam itulah semangat kita nak sambut merdeka kan. Jadi anda yang lain-lain tu, macam mana, dah kibarkan jalur gemilang ke belum? Kalau belum, cepatlah . Masih lagi boleh naikkan bendera anda di sekeliling rumah. Pasang bendera yang cantik-cantik, pasang bendera yang baru . Yang tak koyak, dan pastikan bendera tu dalam keadaan yang betul. Kedudukannya betul . Okey, pastikan terus bersama kami di Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Yelah ada.
1: Kasih sayang.
0: Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
3: Ya, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM dah pun 9.30 minit pagi. Selamat pagi kepada anda kan. Di hujung minggu ni mungkin nak santai-santai je kat rumah kan. Walaupun di luar sana memanggil-manggil untuk pergi jalan-jalan. Apapun situasinya, saya doakan semoga anda semua dalam keadaan baik ya. Kalau kata nak keluar bawa anak-anak jalan-jalan ke hari ni, pastikan pegang dengan erat lah eh. Bila berada di tempat ramai ni, macam biasalah anak-anak kita ni, dia excited lebih kan, jadi hati-hatilah, semoga selamat semuanya ya. Dan juga hari ni, jom kita ramai-ramai ke Asahan sempena dengan jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat Dun Asahan. Sebanyak 2,000 ekor ayam akan dijual pada harga RM5 je. Dan juga ada 2,000 kampit beras akan diberi secara percuma. Jadi kepada anda, 2,000 yang terawal insyaAllah dapat beras percuma. Jadi jangan lepaskan peluang, datang awal, awal tak kalut eh. Sempena dengan jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat di Dun Asahan, dan boleh datang ramai-ramailah dekat Taman Nyalas Permai, okay? Dekat sana nanti macam-macam tawaran istimewa untuk anda lah. Jadi jangan lepaskan peluang, boleh bertemu beramah mesra dengan Ketua Menteri kita eh. Okay, kepada anda semua, jangan lupa juga esok akan berlangsung Semangat Aspirasi Malaysia yang akan menggabungkan Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM. Ada macam-macam aktiviti akan berlangsung di sana. Ya, ada kereta lembu. Menariknya ada kereta lembu. Ada konvoi bersama dengan abang-abang motor besar. Dan juga untuk anda yang berbakat besar, jangan lupalah ya, datang bawa minus one untuk menyanyikan lagu patriotik. Itu pertandingan ya. Pertandingan lagu-lagu patriotik. Bila sebut pertandingan, ada hadiah lah. Nak tahu apa hadiahnya, kena datang nanti sertai pertandingan lagu-lagu patriotik. Okey, nyanyi lagu-lagu patriotik saja tau, berkisar tentang bulan kemerdekaan ni. Jadi jangan lupalah esok bermula jam 9 pagi sampai petang. Okey, jadi jangan lepaskan peluang, datang ramai-ramai untuk program Semangat Aspirasi Malaysia. Kami hari ni dah start sibuk dah eh? Bukan hari ni, hari ni paling sibuk lah, nak pergi set up dan sebagainya. Sebenarnya sibuk sejak 2 minggu 3 minggu yang lalu lagi eh. Tambah-tambah penerbit kita lah, Encik Izzat kita. Tak tidur malam dia. Okeylah, terus setia bersama kami Melaka FM.

Hafiz bersama dengan Musatira Harap Palsu terus membawa kita ke pukul 9.36 minit pagi. Selamat pagi semua, terus bersemangat, okay? Bangun pagi, kena mulakan hari yang baru. Kita dapat teruskan kehidupan hari ini, syukur, Alhamdulillah, eh? Ikan yang banyak jangan dituba, ingat generasi akan datang. Hari Merdeka hampir tiba, bendera jangan lupa dipasang. Terima kasih, Abes Mutar.

0: Ya, kalau baik hati semua orang sayang kan? Nak orang sayang ke nak orang tak sayang? Tepuk dada, tanya diri kita sendiri. Nak cara yang macam mana? InsyaAllah itulah yang kita dapat. Kalau ada perasaan hasad, dengki kan? Kalau ada perasaan iri hati, cemburu, itu susah. Susah sebab nanti menghantui juga nanti tu. Menghantui diri anda nanti. Okey, ada lagi tak yang nak pantun? Boleh terus hubungi talian mesra kami 06-282-4477 atau 06-284-3377 dan juga boleh hantar dekat bilik hijau. Terima kasih Nuri Angkasa. Katanya puk amai-amai, belalang kupu-kupu, tepuk ramai-ramai, selamat berhujung minggu. Amboi, terima kasih. Pantun ni katanya untuk Zakiah yang sedang bertugas di hospital Tuanku Jaafar Seremban. Siti Nur Cahaya, Rosnani Abu Kasim di Seremban juga, Zaida Kamal, Hajah Zainab di Alor Gajah, Hajah Nur Kamaria di Woodland, Singapura. Okey, terima kasih Nuri. Dan juga kita ada kiriman daripada Wati. Terima kasih Wati. Dekat mana tu? Dia tak bagi tahu dekat mana ya. Terima kasih Wati. Dia bagi pantun 31 Ogos tarikh keramat. Bersama kita menyambut merdeka, bersatu berazam, penuh semangat, mari pertahankan kemerdekaan kita. Terima kasih Wati. Dan juga ada panggilan tak? Kalau nak hubungi talian mesra kami pun boleh. Kalau tak ada pantun boleh je nak bagi ucapan ke apa ke. Tak ada masalah. Lagi kita terima dari siapa ni? Tak ada nama. Nama Malaysia sangat terbilang, melahirkan ramai tokoh dan wira. Ayo kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara. Mantap, terima kasih. Setiap tahun kita menyambut merdeka. Jalur gemilang berkibar megah. Sejarah Malaysia jangan dilupa, beratus tahun kita dijajah. Betul, saya setuju. Saya sempat dengar cerita atuk nenek saya dulu. Susah masa tu zaman dahlah perang, dahlah dijajah. Kemudian nak keluar rumah pun takut tau. Nak keluar rumah pun takut. Duduk je diam-diam kat dalam rumah tau. Okey, jadi apapun hari ni kita dah bebas, kita dah merdeka. Syukur Alhamdulillah, kita terus pertahankan bumi kita Malaysia. Okey.
1: Di media sosial, terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
2: Sekarang ni, semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali, yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Anda boleh dengarkan siaran Melaka FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian,
4: jangan lupa aplikasi

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pergi pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat kali ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Sekejap je masa berlalu kan, dah pun 9.49 minit pagi. Sekejap lagi tepat jam 10. Macam biasa kita akan teruskan di jam yang seterusnya dengan lagu-lagu di Zone Music tanpa henti. Teruskan bersama kami, Melaka FM.

0: Di mana saja anda berada, Rock FM tetap menemani anda.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 hari Isnin bertempat di Menara Taming Sari, Melaka bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Kunjungi Reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: rame lagi kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, sudah jatuh ditimpa tangga.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sudah jatuh ditimpa tangga.
2: Bermaksud, mendapat kecelakaan yang bertimpa-timpa.
1: Contoh ayat.
2: Pada minggu lepas, keluarganya terlibat dalam kemalangan jalan raya yang meragut nyawa dua orang anaknya. Hari ini, mereka kecurian pula. Bak kata pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: Eh, serius. Belum sampai lagi ke program mana ni kita? Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk sisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan Rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat.
1: Semusik selama 1 jam Melaka FM.

Assalamualaikum. Hai, Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM. Kita dah masuk jam yang terakhir untuk hujung minggu Melaka FM edisi hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026. Dan pastinya malah di sini untuk jam yang terakhir ni, kita nak terus layan je ya, lagu-lagu permintaan pula. Jadi kepada anda yang nak buat permintaan lagu, boleh terus hantarkan nama lagu, nama penyanyi, dan kalau nak bagi ucapan pun boleh terus hantar ke bilik hijau kami 01080610023. Okay, dan juga boleh terus komen je dekat live TikTok Melaka FM. Jadi siapa yang belum lagi join live TikTok Melaka FM, boleh join sekarang, saya tengah live ni ha. Dan terima kasih Edward Joker Moon Jun, terima kasih. Kita ada juga CK Ghazi, terima kasih. Lagi siapa lagi? Ariel, terima kasih. Maknab, Srikanda Syahrul, Nur Ihsan dari Madura, Indonesia, terima kasih. Dan juga semualah yang berada di live TikTok ni, terima kasih banyak-banyak ya. Yang belum join tu, jomlah singgah sekejap cuma sembang. Kalau nak dengar lagu, boleh terus komen je nama lagu, nama penyanyi. Okay, lepas lagu ni saya terus tunaikan lagu permintaan anda. Yang nak dengar lagu Adik Saya Abis Sore, layan dulu lagu ni, semoga terhibur. Lepas ni jangan minta lagi sebab saya dah siarkan. Okay, jadi kepada anda yang masih lagi memandu, hati-hati selalu. Nak ke mana tu? Hujung-hujung minggu macam ni, kalau nak jalan-jalan, hati-hati. Semoga selamat semuanya. Terus dengar Melaka FM.

Aku Tak Bersalah daripada kumpulan Pearl. Semoga terhibur. Okey, dah pun 11.22 minit pagi. Selamat pagi semua. Fuh, cuaca cantik lah hari ni eh. Jadi nak pergi jalan-jalan kan, hujung minggu ni kan. Ataupun ada kenduri ke. Alhamdulillah, semoga berjalan lancar lah semuanya. Sebab cuaca pun nampak baik je ni eh. Okey, jadi kita nak teruskan lagi permintaan lagu. Saya nak tengok dekat bilik hijau pula. Di bilik hijau kita ada ramai dah ni, dah hantar ni. Yang pertama, terima kasih Mak Jah eh. Mak Jah awal dia. Okey, katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu. Katanya nak dengar lagu Joget Malaysia daripada P. Ramli dan juga Saloma. Lagu ni ditujukan kepada Abang JJ di Gemas, Abang Z Pantun, Kak Kamaria di Singapura, Amar di Sabah, Pak Tua di Serkam, Abang Ramli di Bertamhulu, Mak Usu, Kak Rani, Kak Ram, Pak Wan, Cik Ma di Melimau, dan juga semua yang sedang mendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka. Okey, terima kasih Mak Jah. Juga kita ada Mak Long Mahawa. Hai Mak Long, apa khabar tu? Katanya nak dengar lagu Apa Khabarmu di Sana, ramlah-ram eh. Dengan ucapan semoga terhibur, khas untuk Mama Nomi, Mak Senang Sekeluarga, Cik Ma, Pak Wan, Hajam Maknab, dan juga anaknya Ida, Mak Yam, Ayanda, Haji Kadi dan juga semualah ya, sedang mendengar. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan, tak lama lagi katanya. Okey, terima kasih Mak Long. Dan lagi Zainal Majid di Parit Cawan, Serkam ya. Nak dengar lagu Gadis Bertudung Putih daripada kumpulan Mei, ditujukan kepada Pak Yem Serkam, Pak Tua dan juga isteri Sazali Sanusi, Ramli Bertamulu, Ayanda Jukade, Pak Wan Parit Jawa, Abang Zai Kanada, Kak Nani Pelangai, Mama Nomi dan suami, Mak Usu Raja Alias, juga semula otak-otak dan juga pendengar setia Melaka FM. Semoga terhibur hendaknya. Baik, terima kasih Zainal Majid. Dan juga kita ada Rahmat Osman di Kesang Laut Ledang Johor. Nak dengar lagu Aku Takut, nyanyian Republic, khas untuk semua pendengar setia Melaka FM. Semoga terhibur katanya. Takut apa tu? Kenapa takut? Okey, lagi kita ada Abang Syah di Kampung Gadi Alur Gajah. Nak dengar lagu Mas Mona daripada Jeffrey Dane. Lagu ni khas untuk isteri tersayang Otautai dan juga semualah pendengar setia Melaka FM. Semoga terhibur. Alright, yang lain-lain tu sekejap lagi. Jom kita layan dulu lagu ini. Permintaan daripada Edward Amirul, nak dengar lagu ni. Katanya lagu ni lagu baru tapi diberi nafas lama. Macam pernah dengar je lagu ni. Melayu ada, Melayu ada. 14 Something Got a Golden Hole of My Heart, Mark Elman featuring Gilly Pitney. Susah nak sebut eh. Betul lah kot. Melaka FM.

11.38 minit pagi ketika ini. Cantiknya nampak bendera berkibaran jadi anda terus kibarkan Jalur Gemilang. Kita tinggal beberapa hari je lagi untuk sambut Hari Merdeka. Syukur berada di bumi Malaysia yang tenang, aman, damai ya. Dan jangan lupa esok ramai-ramai ke dataran untuk sama-sama kita meriahkan semangat aspirasi Malaysia, gabungan antara Melaka FM, Negeri FM dan juga Johor FM di dataran Taming Sari ya, bermula jam 9 pagi sampai ke petang, macam-macam acara dekat sana. Datang ramai-ramai untuk sama-sama kita meriahkan semangat aspirasi merdeka. Yang pandai nyanyi pun boleh datang, ada pertandingan lagu-lagu patriotik. Jumpa anda di sana esok ya.

Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 hari Isnin bertempat di Menara Taming Sari, Melaka bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Kunjungi Reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my. Okey, dah pun 11.51 minit pagi. Kita dah sampai ke penghujungnya untuk hujung minggu 6 hingga 12 tengah hari. Jadi cukup sampai di sini saja. Selepas ni rakan setugas akan terus temani anda DJ Faz, ya, bersama dengan DJ Faz selepas ni. Jadi untuk segmen ini kita dah selesai. Daripada saya Normala Ihtiramli, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: saja anda berada, Rock FM tetap menemani anda.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 hari Isnin bertempat di Menara Taming Sari, Melaka bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Kunjungi Reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, sudah jatuh ditimpa tangga.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sudah jatuh ditimpa tangga.
2: Bermaksud, mendapat kecelakaan yang bertimpa-timpa.
1: Contoh ayat.
2: Pada minggu lepas, keluarganya terlibat dalam kemalangan jalan raya yang meragut nyawa dua orang anaknya. Hari ini, mereka kecurian pula. Bak kata pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Lah KFM.
3: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam Melaka ku, maju jaya rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jeban. Hai, selamat tengah hari. Apa khabar semuanya? Selamat hujung minggu ya. Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersuara-suara dalam hujung minggu di Melaka FM. 12 tengah hari hingga 6 petang. Untuk edisi hari ini, hari Ahad, 23 Ogos 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertemankan saya di sini, Watashi wa Fazira Des Haji Memashite, yang akan menemani anda lah bermula dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang. Terima kasih buat rakan setugas, kakak saya DJ Mala yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi. Bukan main meriah lagi. Terutama sekali yang minta lagu, yang menonton live di TikTok Melaka FM. Jadi kepada anda yang berkelapangan pada waktu ni, boleh singgah live TikTok tengah live ni. Dan di jam ini kita masih lagi dalam ruangan laguku untukmu. Yang mana nak buat pilihan lagu, nak tujukan pada seseorang kan, jauh di mata dekat di hati tu. Mari kemari, anda boleh hantarkan lagu pilihan anda terus dekat nombor Wasabi kami 0108061023. Tengah hari macam ni kan, mesti ramai tengah masak dekat dapur kakak-kakak kita tu, mak-mak, ya tak, adik-adik, agak-agaknya masak apa apa kata hantar dulu sikit gambar dekat Fanny ha, sambil minta lagu tu sekali, sertakan dengan gambar tengah makan ke, tengah masak ke, atau mungkin dalam perjalanan nak ke satu destinasi. Sebab hari ni hari minggu, banyak kenduri kendara. Ada yang kata gantung piuk Faz. Gantung piuk seronok. Okeylah, apapun kejap lagi Fah akan bacakan kiriman daripada anda. Nampak gayanya ramai nak merantau ni ha. Cik Ramli Bertam Hulu, kita ada Abang Zai Kanada, Mak Yam Lendu pun ada Noah, Pak Cik Rashid. Ada ramai lagi, nanti kita akan baca satu persatu ya. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur bersama dengan lagu wajib Dak Faz. Bila bertugas tengah hari ni adalah lagu dari dulu tau, kini dah selamanya. Jomlo happy lah daripada Gamawan. Untuk anda, Melaka FM mempesanakan.

satu orang Melaka. Melaka FM. Laguku untukmu. Yang mana Fagan, keudarakan lagu-lagu pilihan anda. Jangan lupa sertakan sekali dengan ucapan kan. Barulah seronok orang mendengarnya. Ni sekadar minta lagu DJ Fan, nak dengar lagu ni lah. Lepas tu krik, krik, krik. Okeylah, Fan nak baca kiriman yang pertama daripada Cik Suhaimi Matno. Katanya, Assalamualaikum DJ Melaka FM. Waalaikumsalam. Saya nak buat ucapan buat isteri tersayang, iaitu Puan Suhaidah binti Muhammad. Dengan ucapan, I love you so much, sayang. Amboi, kemain romantis lagi Cik Suhaimi eh. Dengan doanya, semoga ikatan kita ke jannah. Nak minta lagu pada syurga di wajahmu. Ho, tu dia. Jadi buat Puan Suhaidah ya. Beruntung kamu. Kita doakan semoga hubungan ini berkekalan sampai ke syurga. InsyaAllah sambil layan lagu ni pada syurga di wajahmu. Alah, laguku untukmu Melaka FM.

Ya, Melaka FM mempersonakan. Itu dia lagu nyanyian daripada Datuk Nash, Pada Syurga di Wajahmu. Dengar lagu tu tadi kan, rasa macam berbunga-bunga hati ni. Betul tak, kaum kaum Hawa? Okey, banyak sebenarnya aktiviti boleh kita lakukan bersama dengan keluarga ataupun suami, isteri untuk mengeratkan lagi hubungan kan. Antaranya makan sama-sama. Tengah hari ni isteri dah masak, kita makan sama-sama. Jangan makan asing. Yang isteri pula, kita faham, biasanya kalau orang perempuan ni dah masak, perut terus jadi kenyang kan. Jadi kita nak tengok aja orang masak. Tak pun, awak makan dululah, nanti kan saya lapar, saya makan. Kalau boleh kita makan sama-sama, terutama sekali dengan suami kan. Layan dengan baik, duduk semeja. Tapi yang penting sekali, tanpa telefon bimbit tau, walaupun untuk 15 minit. Sebab sekarang ni sambil makan pun ngadap telefon, buat itu pun telefon, buat ini pun telefon. Tak boleh berpisah. Okey, seterusnya berbuallah santai-santai, tanya khabar, dengar cerita harian pasangan, tanpalah kita menghukum. Jangan judge, ya tak? Dengar aja. Kalau isteri ataupun suami kita nak cerita tu, dengar, jadi pendengar setia. Walaupun kadang-kadang kita nak bangkang ni, sabar dulu, biar dia lepaskan. Okey, jadilah pendengar yang baik. Itu antaranya lah, ya tak? Kita ni kongsi aja. Nasihat juga untuk diri sendiri. Kadang-kadang pandai bercakap aja, bila tiba waktunya, sabar, ya tak? Okeylah. Ini ha, Kak Ina Galina dari Selandau katanya. DJ Faz, Kak Ina tengah masak sambal petai ni ha. Sambil dengar celoteh dah faham. Ya ke sedapnya sambal petai? Petai mata besar ke mata kecil tu, Kak Ina oi. Juga kita dekat Nani, baru lepas masak kari kerang dan juga sambal buah binjai. Ada lagi binjai ni? Tak silap saya, musim binjai dah habis dah. Ni mesti Kak Nani simpan buat jeruk kan, masuk dalam peti sejuk. Memang tahan lama lah. Okeylah, kita nak tunaikan lagi lagu-lagu pilihan ni ha. Nak baca 2-3 ucapan, baru dapat dengar 2-3 lagu kan. Kita ada Pak Tua Serkam, katanya selamat bertugas DJ Faz. Ya saya, nak dengar lagu Rela. Nak tujukan buat isteri tercinta, Pak Ibrahim, Zainal Majid, Haji Kadir, Cik Ma, Mama Nomi, Mak Long, Mahawa, Kak Nani, Kak Bid, dan juga Mak Nab. Semoga semuanya sihat selalu dan bahagia. Amin. Pak Tua pun ada hantar gambar tau. Dia punya kraft tangan. Sungguh cantik ya. Hasil seni yang dibuat daripada tayar. Masya Allah, cantik betul le Pak Tua. Ini apa ni Pak Tua? Mangkuk tingkat ke apa tu? Tapi kalau mangkuk tingkat tak akan bertayau kan? tapi kalau orang dah kreatif, macam-macam boleh dibuatnya tau. Nanti Faz tunggu apa Pak Tua jawab. Okey, seterusnya kita ada Hajar Lela Tangga Batu. Minta lagu Momo Yamaguchi, judulnya Akai Umne. Untuk hiburan semua, terima kasih. Hajar Lela, Faz cari dulu ya. Kalau ada nanti Faz siarkan. Kalau tak ada, kena tukar lagu lah. Juga kita ada Kak Ina Hasina, nak dengar lagu Hati Ini Telah Dilukai. Kemain sedih lagi lah hai. Apa pasal tu? Katanya layan perasaan Faz. Sambil-sambil memarut santan ya ha. Yelah Kak, hati-hati parut santan tu. Biar hati terluka, jangan tangan terluka, sakit ke ha. Lagu ku untukmu, Melaka FM.

0: nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Okey, kalau kita dah berjanji tu kenalah tepati. Kalau tak tepati, inilah jadinya hati ini telah dilukai, kan? Lagu khas untuk orang yang sedang memerah kepala, ya? Kepala pula. Memerah kelapa, memarut kelapa katanya. Bukan memarut santan. Alah, janganlah marah. Saja-aja nak tengok masing-masing prihatin ke tidak dengan setiap perkataan, kan? Tengah memarut kelapa keasinan santan kita. Moga terhibur, ya. Hapuskan air mata mulap sikit. Dengar lagu-lagu sedih tengah hari ni, kan? Kadang-kadang mengalir juga air mata tu. Mulalah terkenang-kenang cerita yang dulu. Tapi lagu ni juga kadang buat hiburan hati, ya tak? Sebab apa kalau pergi karaoke ke, lagu ni lah yang menjadi pilihan untuk menyanyi. Karaoke kat mana? Karaoke kat rumah aje. Ya tak? Okeylah, kita nak baca lagi kiriman daripada sahabat kita di sini. Mak Yam, saya hantar gambar tengah makan kenduri, Fas. Alhamdulillah, seronok nampak Mak Yam sihat aje tu, ha. Okey, kita juga ada kiriman daripada Abang Cik Ramli Bertam Hulu. Assalamualaikum, Fas. Selamat berkonti. Waalaikumsalam. Tengah hari ni Cik Ramli teringin nak dengar lagu daripada kumpulan Mega, Suara Cinta. Nak tujukan buat Ajah Zainab, Mak Yadi Jasin, Mak Jah Bukit Rambai, Mak Lumah Hawa, Kak Nani dan juga Mok Suraja Alias. Dengan ucapan, salam sejahtera, moga sihat selalu. Amin, insyaAllah. Juga kita ada kiriman daripada Abang Zaikan Ada. Nak dengar lagu Zuraini daripada kumpulan The Zurah. Untuk teman-teman yang dikasihi seperti Nosiha Jasin, Kak Noka Maria Singapura, untuk Murni, Tok Man Janggut, Zainal Majid, Fahim Serkam, dengan kata-kata terima kasih kerana menghargai diri ni. Bye-bye. Okey. Okeylah, jom kita berhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada anda dalam Laguku Untukmu. Pastinya mempesonakan.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum Hasan tu. Mereka yang bernama Zuraini, semoga terhibur dalam lagu ku untukmu 12.53 minit tengah hari. Baik, rasa-rasanya lah pendengar Melaka FM ni, ada lagi tak yang culas ataupun belum bayar pinjaman PTPTN? Seram ke dengar tu? Ni nak bagi tahu, jangan lupa tau. Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia, iaitu pada 24 Ogos ini, hari Senin. Esok lah, bertempat di Menara Taming Sari Melaka, bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang. Dan jangan lupa untuk kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan juga hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Ada juga cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jadi jumpa di sana untuk info lanjut di www.ptptn.gov.my. Kalau nak berunding pembayaran semula pinjaman tu, boleh juga jumpa dengan pegawai PTPTN esok tau. Baiklah. Kita nak kongsi info solat di negeri Melaka untuk hari ini. Zuhur 1.16 minit tengah hari, Asar 4.31 minit petang, Maghrib 7.21 minit malam, dan Isyak 8.31 minit malam. Okey, sebenarnya ada banyak lagi tau kiriman-kiriman yang dihantar di bilik hijau dalam ruangan laguku untukmu. Antaranya kita ada Lala Tome dari Kampung Tedong, katanya nak dengar lagu Hindustan DJ Fah, boleh ke? Sanjana, I love you. Tengah masak tom yam je ni, ha, sedapnya tom yam dia. Sambil mengikat aiskrim Malaysia. Ui, nampak macam warna ungu aiskrim keladi dengan aiskrim coklat tu. Aiskrim jagung pun ada. Kemain sedap lagi kan. Tengok aiskrim Malaysia ni mulalah teringat, terimbau masa kecil-kecil dulu. Aiskrim Malaysia ni jual 10 sen, 20 sen je. Sekarang lainlah harganya, ya tak? Okey, seterusnya kita ada kiriman daripada siapa ni? Mok Suraja alias Mok Su pun katanya selamat bujur minggu untuk ayah adik, cik adik, pak tua Zainal Majid, wajak cik abah, cik Ramli bertahulu, kak Bik, mama Nomi dan juga kak Nani. Mak Zatul Erda pun ada, katanya DJ Fah nak minta lagu boleh ke, tapi itulah tak sempat kan. Apa pun ucapan untuk Aisyah Umaira, Ija, Kak Zahra, Kak Ina Kalina dan juga semualah pendengar Melaka FM. Untuk DJ Fah juga, semoga terhibur, sukses selalu. Salam hujung minggu daripada Mazatul Irda. Baik, terima kasih. Baik, untuk lagu yang terakhir ni, Fah nak tunaikan permintaan daripada Auf dari Sungai Udang, Melaka. Katanya, saya nak dengar lagu Cahaya Juara, nyanyian daripada Pris Sila AB bersama dengan Nabila Razali. Dengan ucapan semoga Allah permudahkan segala urusan. Dan lagu ni ditujukan buat isteri tersayang, Mah binti Ali, anak-anak Amelia, Akila, Akil Aiman, Afiq Aiman, dan juga semualah pendengar Melaka FM. Tak lupa buat DJ Melaka FM, DJ Fun. Sama-sama, terima kasih. Ciao. Marilah kita layan sama-sama lagu permintaannya, Cahaya Juara, daripada Nabila Razali dan juga Priscilla AB. Khas untuk anda. Tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Melaka FM.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

cuba kita renungkan kata-kata Hasan Al-Basri bahawa dunia itu hanya 3 hari. Yang pertamanya hari kemarin, yang keduanya hari esok, dan ketiga hari ini. Jadi hari kemarin adalah hari yang tidak akan berulang ceritanya. Apa yang telah kita tempuh hari-hari yang sebelum, dia tidak boleh kita kembalikan, melainkan hanyalah cerita-cerita yang boleh kita ulang. Tetapi perbuatan atau harinya tidak boleh kita kembalikan semula. Dan esok adalah sesuatu hari yang belum kita tentu menemuinya. Sebab tu apabila seseorang itu ingin melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu perbuatan, dia tidak boleh mengatakan esok aku akan lakukan. Kerana apabila dia mengatakan esok aku akan lakukan, bermakna dia telah menjamin bahawa dia akan hidup pada esok harinya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah. Allah Taala telah mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya engkau nak melakukan satu pekerjaan atau satu perbuatan pada esoknya, maka hendaklah kamu mengatakan insya-Allah, kerana kamu belum tahu adakah kamu akan hidup pada esok harinya. Dan yang ketiganya ialah hari ini. Hari ini, kata Hasan Al-Basri, adalah tempat untuk kita menabung amalan. Maka hari ini punya pekerjaan, hari ini punya amalan, apa yang kita niat hendak lakukan daripada amal-amal soleh, maka janganlah kita bertangguh. Buatlah apa sahaja amalan dan amal kebaikan yang kita rasakan ia memberi manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, maka kita hendaklah bersegera. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan pada hari ini merupakan tabungan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Renung-renungkan, mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat.

0: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
4: Lagu Ketuhanan di Melaka FM.

Ya, Melaki FM mempesannya kan 1.39 minit tengah hari. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Bertemankan saya DJ Fa, si rama-rama menemani anda tengah hari ini ya. Dalam hujung minggu di Melaka FM untuk edisi hari Ahad 23 Ogos 2026. Dan pastinya, alhamdulillah, tengok keadaan cuaca tengah hari ini. Panas tu panas, tapi berserta dengan angin. Kalau di mana Melaka ni, angin bertiup agak kencang ya. Jadi kepada anda yang mungkin merancang ke bandar pada hari ini kan, ataupun dalam perjalanan, doakan semoga selamat sampai. Tapi angin ini menampak macam tak ada petanda nak hujan. Langit pun cerah aja, tak adalah mendung kan. Apapun, berhati-hati, jaga keselamatan kepada yang bawa anak meramai tu. Ada jalan-jalan tu kena pandang-pandang juga, jangan dibiarkan berjalan sendirian kan. Kalau boleh pakai baju yang sama, senang sikit kita nak pantau anak-anak kita. Tu baju sama dengan mak ayah, senang nampak ya. Okeylah, Fah nak berkongsi dengan anda yang mana esok, bukan esok, hari Selasa nanti 25 Ogos 2026, merupakan sambutan Maulidur Rasul yang mana bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Bagi peringkat Negeri Melaka ya, majlis perhimpunan dan juga perarakan tersebut akan bermula pada pukul 7.30 minit pagi hingga 12 tengah hari. Jadi beberapa jalan utama di sekitar laluan perarakan akan ditutup, kemudian dilencongkan sementara bagi memastikan kelancaran serta keselamatan para peserta dan juga pengguna jalan raya. Antara laluan yang terlibat termasuklah Jalan Bukit Piatu, Jalan Bukit Baru, Jalan Taman Bandaraya, Jalan Bukit Serindet, Lebuh AMJ, laluan berkaitan, juga persimpangan dan lampu isyarat di sekitar laluan perarakan. Jadi pengguna jalan raya ya, dinasihatkan agar dapat merancang perjalanan lebih awal, gunakan laluan alternatif yang bersesuaian serta mematuhi arahan pihak berkuasa dan juga papan tanda lencongan yang telah pun disediakan. Jadi kerjasama dan juga kesabaran semua pengguna jalan raya amatlah dihargai panjang tempoh penutupan ini. Fah pun tak sabar rasanya, walaupun kita tak sertai perarakan tersebut ya, Fah nak duduk dekat tepi-tepi jalan tu, nak tengok, nak berselawat sekali, nak berarak sekali ya, setahun sekali saja. Jadi apa tunggu lagi warga Melaka, jom sama-sama kita menyaksikan dan mengimarahkan lagi perhimpunan dan juga perarakan sempena dengan sambutan Maulidur Rasul. Baiklah, jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Ainan Tasnim, Aku Suka Dia. Khas untuk anda, Melaka FM mempesanakan.

Terima kasih Malaysia. Baik, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 24 Ogos 2026 hari Isnin esok, bertempat di Menara Taming Sari Melaka bermula 10 pagi hingga pukul 3 petang. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi Rerawai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan juga hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jadi jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my. Baiklah, pukul 1.52 minit tengah hari, sempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia ini juga, jangan lupa untuk menyertai Bintang Patriotik Melaka FM ya. Untuk waktu pendaftaran adalah pada pukul 9 pagi. Syaratnya mestilah warga negara Malaysia berumur 18 hingga 50 tahun, tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman, nyanyi lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dalam bahasa Melayu sahaja, dan penyertaan terhad kepada 20 orang sahaja. Jadi siapa cepat, insyaAllah dia boleh sertai pertandingan Bintang Patriotik Melaka FM pada hari esok 24 Ogos 2026. Baiklah, selepas ini tepat pukul 2 hingga 3 petang, kita akan sama-sama dengarkan Zone Music tanpa henti. Dan jangan lupa tau, pukul 3 petang nanti kita ada rancangan Silang Budaya Radio RTM, yang mana pada hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang tetamu undangan yang merupakan seorang pendekar emas pencak silat Melaka Sukma 2026, iaitu adik Muhammad Rakib Darwisi, yang akan turut bersama-sama dengan kita pada hari ini, merupakan pemenang pingat emas bagi acara pencak silat di Sukma baru-baru ini. Kalau nak tahu apa kisahnya ya, jangan lupa pukul 3 petang nanti, okey? Baiklah, terus setia bersama dengan kami tentunya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Jom kita layan daripada Noah dengan lagu Separuh Aku. Melaka FM mempesanakan.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
3: suara bertemu suara,
2: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: siaran Maga FM secara dalam talian, menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Maga FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
0: Maga FM sentiasa bersama anda.
1: Maga FM pasti mempesonakan. Ijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti kaca terhempas ke batu.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti kaca terhempas ke batu.
2: Bermaksud, perasaan yang sangat sedih atau kecewa.
1: Contoh ayat.
2: Hatinya seperti kaca terhempas ke batu apabila mendengar berita tentang kecurangan suaminya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka.

0: sejahtera.
1: Adian suka lagu baru dan terkini.
2: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

0: hanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
0: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
0: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Pagi FM mempersandakan anda lima pula. Masuk-masuk dah 5:36 minit pertama tu ni. Hai, Assalamualaikum. Dan juga selamat petang kepada semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih terus setia bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Masih lagi bertemankan saya DJ Faz, si Rama-Rama, yang akan bersama dengan anda lah insyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti. Dan waktu ini sudah semestinya kita bersama dalam rancangan Silang Budaya Radio RTM. Dan pada petang ini, seperti mana kita sedia maklum, kita bersama dengan seorang ataupun dua orang lah sebenarnya yang ada di konti ini. Ya, kita bawakan kepada anda pendekar emas Pencak Silat Melaka sempena dengan Sukma 2026. Tak lain dan tak bukan, ya, iaitu Muhammad Rakib Darwisi bin Muhammad Syahrizan. Assalamualaikum, Akib. Alhamdulillah, itu dia pendekar emas. Dan bersama dengan beliau, Coach Botak, ya. Itu nama glamour dekat Melaka lah, yang merupakan coach kepada kontijen ataupun pasukan silat, pencak silat negeri Melaka, yang mana Coach Syahrizan juga merupakan ayahanda kepada Akib. Assalamualaikum, selamat datang Coach. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okay, jauh suaranya tu, kalau boleh dekat sikit. Okey, hari ni kita akan meraihkan satu kemenangan yang luar biasa. Terlebih dahulu Kak Faz dan juga Melaka FM ingin mengucapkan tahniah kepada pasukan pencak silat negeri Melaka kerana telah memenangi keseluruhan, pemenang keseluruhan bagi acara pencak silat bagi Sukma 2026. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Dan mungkin coach ataupun Akib boleh kongsikan sedikitlah. Kita tanya pada coach dululah, coach Botak, bagaimana agaknya perasaan apabila pertama kali kita memenangi kemenangan secara keseluruhan bagi acara ini. Silakan coach.
1: Yang pertama sekali kita bersyukur kepada Ilahi lah. Dulung-dulung kalinya pasukan pencak silat negeri Melaka ni berjaya merangkumi juara keseluruhan di kejohanan yang begitu besar dalam Malaysia lah. So kita tidak menjangkakan, prediction saya pun kita hanya mendapat top, antara top 5 ataupun top 3 saja. Tapi alhamdulillah, syukur dengan usaha keras atlet-atlet negeri Melaka ni, kita dapat mencapai juara keseluruhan lah.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Selama 22 tahun lah.
0: 22 tahun ya, ini pertama kalilah kita dapat menjangkau kemenangan tersebut. Alhamdulillah. Dan hari ini nampaknya Akib ada bawa medal. Kepada anda yang menonton live di TikTok Melaka FM ketiga ni, dan juga di bilik biru, anda boleh saksikan medal ataupun pingat emas yang Faz sedang pegang ketika ni adalah milik kepada Akib, yang mana merupakan pemenang pingat emas bagi kategori pencak silat tanding putera kelas D untuk 60 hingga 65 kilogram. Akib, kemenangan ini adakah dijangka ataupun macam betul aku menang ni? Macam mana, mungkin boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar, peminat-peminat Akib di luar sana, silakan.
2: Memang dah lama tunggu nak jadi juara Sukma ni.
0: Masya Allah.
2: Dah target lama dah. Sukma kali ni memang nak menang lah.
0: Dan ini adalah Sukma pertama Akib ya?
2: Ini Sukma pertama.
0: Sukma pertama. Mungkin Akib boleh kongsikan dengan Kak Faz dan juga pendengar-pendengar Melaka FM, agak-agaknya macam mana perjalanan Akib untuk sampai ke tahap ini dari segi persediaan? Kita nak tahu ni, sebab coachnya adalah ayah. Biasa kalau ayah ni mungkin ada orang kata tak apa, boleh apa senang lenang. Tapi ada juga yang mengatakan bila coach ni seorang bapa, lebih strict lagi. Macam mana? Kita tanya Akib dulu coach. Sekejap lagi baru coach. Lagi silakan.
2: Okay, first sekali untuk persediaan, lebih dari orang lain. Kalau satu hari orang lain 2-3 sesi, kita buat lebih 4-5 sesi macam tu. Dari segi persediaan lain pula, berat badan, saya buat turun 16 kilogram untuk ke Sukma kali ni.
0: Turun kan?
2: Berat badan?
0: Berapa
2: 16
0: kilo? 16 kilo untuk masuk ke kategori putera D ni, kelas D. Oh, banyak juga tu. Jadi persediaan ataupun nak turunkan berat badan mungkin Akib boleh kongsikan dengan kita dalam tempoh berapa lama tu?
2: Dalam tempoh saya turunkan berat 16 kilo tu dalam tempoh 2 bulan.
0: 2 bulan saja. Wow, diet tu coach. Jadi siapa yang galak kan untuk mencapai target sebegini?
2: Ya, saya sendiri ya.
0: Coach lah kan. Dah tentu coach duduk dengan kita. Okay. Macam coach pula mungkin boleh kongsikan dengan kami persediaan yang Akib jalani, latihannya sehingga dinobatkan ya berjaya menangi pingat emas pada Sukma kali ni.
1: Yang pertama sekali dia berada di skuad pelapis negara. So kita memberi keyakinan penuh pada dia. Cuma bila dia balik ke pangkuan negeri ni, kita lebih more to perhalusi lagi lah daripada segi berat badan dia, teknik dan taktikal dia. So kita cuba dapatkan balik rentak-rentak permainan dia. So persediaan dia agak rapi lah. Macam dia maklumkan orang lain 4, kita akan extrakan dia pada 5. Sebab dia memegang title pelapis negara. Kan, bila dia memegang title pelapis negara, dia takkan dia pergi dengan sekadar pergi saja. Kita kena lebih pada yang lain lah. Kan, masa training kalau kata 8 jam, dia mesti kena 9 ke 10 jam. Nah, itu persediaan yang lebih yang kita buat pada dia lah.
0: Itu persediaan yang lebih menjelang Sukma eh. Macam Akib sendirilah, sejak bila berkecimpung dalam dunia silat ni? Manakan ayah merupakan seorang coach. Macam Akib sendiri sejak
2: umur 4 tahun lagi.
0: 4 tahun lagi memang dah mula bersilat. Memang keluarga silat ke?
2: Keluarga silat.
0: Okey. Saya pasti ramai warga Melaka yang mengenalilah keluarga Coach Botak ini eh. Ibunya kan, anak-anaknya, coach apatah lagi. Apa cabaran sebagai seorang pesilat ni bagi Akib?
2: Cabaran dia paling berat sekali memang berat badan lah.
0: Itu yang paling mencabarlah, nak turunkan berat badan. Lebih-lebih lagi dalam tempoh 2 bulan eh.
2: Berat badan lagi konsisten apa semua tu. Tu antara cabaran-cabaran yang susah.
0: Itu cabaran yang besar. Sangat menajubkanlah apapun satu kejayaan yang luar biasa dalam pasukan pencak silat negeri Melaka ni coach eh. Kita memenangi 4 pingat emas. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. 4 pingat emas, 3 pingat perak dan 1 gangsa. Mungkin coach boleh kongsikan kemenangan yang kita kecapi pada Sukma 2026 ini menerusi kategori-kategori apa?
1: Untuk pingat emas tu, kita semua pada kategori lelaki lah. Antaranya kelas D putra, G putra, A minus. Makna A minus tu 45 kg ke bawah lah. Satu lagi kategori E putra. Mana di dalam empat kategori ni, 3 daripadanya adalah pelapis negara lah. Contoh yang kelas E putra Muhammad Iqbal Raif bin Muhammad Sufian, dan juga Danish Ashraf bin Aswandi lah. Itu antara pelapis negara bersama-sama dengan Rakib lah. Yang kita satu magicnya, satu pingat emas datang daripada Putra G tu, itu adalah satu kita punya extra ataupun bonus lah.
0: Memang tak sangka ya.
1: Kita tak sangka dia akan boleh pergi sampai final. Alhamdulillah dia sumbangkan pingat emas kepada kita sekaligus kita capai untuk juara keseluruhan.
0: Ya, tahniah diucapkan. Jadi untuk ini soalan pada coach ya. Untuk kalau pemenang-pemenang yang dapat kita saksikan adalah kebanyakannya daripada peserta lelaki. Untuk ni peserta wanita pula, bagaimana perancangan coach lepas ni?
1: Untuk wanita kita dah buat persediaan. Sebab yang bermain kali ni adalah berumur di kalangan 17 hingga 18. So masih lagi boleh bermain di Sukma akan datang. Persiapan awal telah pun kita rangka. Cuma kita bagi rehat ke dalam tempoh 3 bulan. Selepas 3 bulan kita akan panggil masuk balik camp dan kita akan build up balik lah. Kita tak ada waktu sumak yang kali ni, perempuan tidak memihak pada kita. Bermain dengan cukup bagus. Cuma kita kalah dekat undang-undang, dari segi undang-undang. Kita kena banyak penolakan markah daripada pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh atlet kita lah. Daripada segi permainannya, taktikalnya, alhamdulillah. Tapi kita tak berpihak untuk memenangi game tu. InsyaAllah kita akan perbaikilah di masa ke semasa.
0: Ya, yeah, sudah semestinya. Mungkin Sukma akan datang. Yeah, kita masih lagi mengekalkan kejuaraan lah sebagai juara keseluruhan bagi pencak silat. Okey, Akib. Sebagai seorang pesilat ni, dia perlu ada satu kekuatan. Betul tak? Kekuatan bukan saja dari segi fizikal, mental juga. Betul tak? Di saat Akib berada di atas gelanggang, bila bertemu dengan lawan, betul tak? Apa yang selalu Akib katakan di dalam hati untuk bertemu ataupun nak bertanding ni dengan pihak lawan tu?
2: Kalau saya, bagi saya, bila jumpa dengan opponent dekat dalam langgar tu depan-depan, tak ada fikiran, memang nak kalahkan dia je. Saya kena menang, tak boleh kalah.
0: Tak boleh kalah, memang nak menang saja. So memang kalau bagi sekali tu, bagi betul-betul lah. Betul. Sebab saya sebenarnya coach, ni saya pun pernah berada di atas gelanggang juga dalam pencak silat olahraga ni. Jadi untuk memenangi tu memang kena kuat semangat . Betul. Kalau lawan kita tu kuat, kita pun kena lagi kuat lah.
2: Betul.
0: Lebih-lebih lagi Rakib sekarang ni memang kategori lelaki. Lagi leopadu lah dia punya ni. Apa-apa, kita berehat seketika. Sekejap lagi kita akan sembah-sembah lagi dengan Coach Botak ataupun Coach Syarizan dan juga Akib, yang merupakan pendekar emas bagi Sukma 2026. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami. Kita layan dulu daripada Dato' M. Nansen dan juga Spider. Ini dia Mantra Semerah Padi. Melaka FM mempesonakan.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
1: Masih lagi bersama dalam rancangan Silang Budaya Radio RTM dan pada petang ni kita bawakan kepada anda Pendekar Emas untuk Sukma 2026. Kita ada Akib yang baru saja memenangi emas dalam Sukma 2026 ya. Kepada anda yang mendengar, apa kata? Tonton sekali kita punya Bilik Biru dan juga TikTok Melaka FM. Anda boleh dapat saksikanlah Fas memegang medal emas ini. Ni pertama kali sebenarnya Akib, coach. Yeah. Saya memegang pingat emas ya untuk satu-satu kejuaraan yang besar lah. Alhamdulillah rezeki hari ini. Okey. Dan untuk coach lah kita nak tanya bagaimana agaknya dengan keseluruhan lah untuk pasukan pencak silat negeri Melaka ni. Kalau kita tengok kemenangan yang kita telah kecapi kesemuanya ya adalah daripada dari kategori silat tanding. Bagaimana pula dengan silat seni, coach?
2: Baik, untuk silat seni kita mampu memberi saingan yang hebat jelah. Untuk melangkah pergi lebih jauh, pasukan negeri Melaka agak ketandusan jurulatih dalam kategori seni.

0: lah. Tapi walau macam mana pun, untuk silat seni ni kami mampu untuk bersaing dengan pasukan-pasukan yang hebat lah. Antaranya Pahang, Perak dan juga Selangor lah. So markah pun bila dalam pertandingan taklah sejauh yang disangka. Hanya 0.05 macam tu sajalah ketinggalan. Tapi insyaAllah next pada tahun hadapan kita cuba untuk dapatkan jurulatih-jurulatih yang berkaliber lah untuk membentuk pasukan silat seni kita ni.
1: InsyaAllah yakin boleh. Okay, bagi coach sendirilah dalam setiap pertandingan tu kan, untuk memenangi pertandingan tersebut mesti ada strategi kan.
0: Betul.
1: Jadi untuk coach sendiri bagi pasukan pencak silat Negeri Melaka ni, apa strategi yang telah pun disusun sampai kita dapat jadi juara keseluruhan ni?
0: Baik, yang pertama sekali saya rasa strategi saya ni agak unik lah. Kita rasa kita perlu ada bonding dengan atlet. Kita kena memahami atlet, apa yang atlet perlukan dan apa yang atlet tu ada sendiri sebenarnya. Daripada segi taktikalnya, kita tak dapat merasakan atlet tu mampu, tapi daripada segi support moral belakang dia, kita belum tahu apa tu support system dia yang ada pada dia. So that's why kat situ kita perlu ada bonding lah dengan atlet. So bila atlet mampu bercerita, kita faham apa kemampuan dia. So psikologi dia kat situ kita kena push. Dia mesti boleh buat. Dan kat situ lah rasa je pada Melaka ni lah.
1: Bermakna bukan kita train fizikal saja, eh?
0: Ya, betul.
1: Jiwa pun betul. Kita train juga.
0: Betul.
1: Oh, itu yang dinamakan satu keunikan lah.
0: Betul.
1: Dalam strategi yang diterapkan oleh coach kita, sehingga alhamdulillah berjaya memenangi keseluruhan juara untuk pencak silat pada kali ini. Okey, untuk Akib. Kan kita nak dengar suara Akib. Macam Akib sendirilah, apabila dapat mewakili Melaka ke pentas Sukma, dan ini adalah Sukma yang pertama Akib sertai, kemenangan yang diperolehi ini sudah semestinya perasaan itu berbeza daripada kemenangan-kemenangan sebelum ini, betul tak? Mungkin Akib boleh kongsikan dengan kita tentang perasaan, ya, apabila ialah menang Sukma, kita mewakili satu sukan Malaysia kan. Bagaimana Akib?
2: First kali perasaan saya syukur dapat menang Sukma first saya. Terharu lah sebab benda yang lama saya impikan dah tercapai.
1: Okey, bagi peminat-peminat Akib yang mungkin sedang menonton live di TikTok kan, yang sedang mendengar, adik-adik yang masih kecil lagi, bila dia dengar silat tanding pencak silat, teringin sangat nak sertai kan, tapi takut sebab pencak silat kan macam kena kan. Mungkin ada sedikit lah pesanan daripada Akib untuk adik-adik di luar sana.
2: Kalau nak mula tu jangan takut lah, nak cuba sesuatu benda tu. Cuba dulu, kalau tak cuba tak tahu kan apa macam mana silat tanding ni. Cari persatuan yang betul, yang mulia betul-betul dari bawah.
1: Bermaksud kalau nak sertai pencak silat bagi silat tanding ni, kena belajar silat seni dulu ke macam mana coach?
0: Untuk nak masuk ke silat tanding ni, selalunya kita perlu ada basic dulu lah. Bila basic ni, kita back tu pada persatuan lah. So kita di Negeri Melaka ni banyak persatuan yang ada. 60 lebih persatuan. Yang paling kita rasa ada boleh, yang boleh mengajar daripada basic, antaranya di Akademi Sikumi, Persatuan Silat Seligi Putera, dan juga Bakar Wali. Banyak real, banyak lah yang kelab-kelab yang ada. So pergi ke situ. So daripada awal basic tu, barulah kita boleh mengenal untuk silat tanding. Kalau terus-terus kita nak pergi ke bertanding, saya rasa tak ada basic, macam mana kita nak menendang, macam mana kita nak menumbuk. So perlu ada pada basic pada awal, cara menumbuk, cara melangkah. Kan, daripada asas ni tu saya rasa sangat penting lah untuk masuk pergi ke sebelum bertanding. Kan, kita meletakkan asas tu dulu, supaya asas ni adalah satu subjek ataupun satu perkara yang kita tak boleh tinggal dalam silat olahraga ni. So, kalau tak ada asas, pergi sejauh mana pun, yang patah balik pun mesti kena ada asas.
1: Kena ada asas, itu yang penting, eh? Okey. Okeylah, jom kita berehat seketika. Kita dengarkan sebuah lagu yang cukup memberi semangat untuk kita, bukan saja warga Melaka, malah warga Malaysia, sempena dengan Bulan Kebangsaan. Okey. Daripada Faizal Tahir, Go Malaysia Go. Asyik untuk anda, Melaka FM mempesanakan.

0: Soară bertemu soară.
1: Disinila, udaie besilang, cerita di kongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Masih lagi bersama dengan Faz dalam rancangan Silang Budaya Radio RTM. 3.37 minit petang pada waktu ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Sama ada yang dengarkan yang menerusi frekuensi 102.3 ataupun secara dalam talian di RTM Klik. Untuk anda yang menonton live di TikTok Melaka FM, terima kasih. Nampaknya ramai ya. Dan rata-ratanya adalah penyokong Akib dan juga pencak silat negeri Melaka daripada Persatuan Sekumi Padi semua. Coach? Alhamdulillah. Okey, apapun sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada pasukan pencak silat negeri Melaka ya, kerana telah berjaya menjadi juara keseluruhanlah untuk Sukma 2026 bagi pencak silat. Okey, kita masih lagi bercerita tentang persiapan yang telah pun dilakukan oleh pasukan pencak silat negeri Melaka dan macam-macam lagi. Hari ini kita bawa coach. Coach kata tadi ada macam-macam pengalaman lah, macam-macam cerita sepanjang tempoh persediaan Sukma 2026 ni. Ada hitam, ada putihnya. Coach, silakan. Nak dengar apa kisahnya tu kan? dah pastinya. Kurang sihat tak apa, tak apa. Coach, okay, silakan.
3: Itu daripada segi persiapan. Pada awalan kita buat pemilihan. Kita meletakkan semua yang boleh di dalam pemilihan ni adalah anak-anak yang nombor IC 04 sahaja. Mana anak-anak Jati Melaka lah. Tetapi di dalam proses pemilihan tu, salah seorang ni kita terlepas. Ada seorang atlet daripada Kuala Lumpur masuk pemilihan. Dan saya pun tak perasan lah benda tu. Bila dah jalani latihan pusat apa semua, baru kita terus. Maksudnya dia datang daripada Kuala Lumpur lah. Dan hari ni dia dah buktikan pada kita dan dia melangkah ke final. Tapi dia bila dia pergi ke final dia salah seorang medalis silver medal lah. Dia waktu final tu dia tak dapat main kerana kepala dia berlaku apa, gegaran. Sebab dia kena waktu time separuh akhir. So doktor tidak membenarkan dia main selama tempoh 72 jam. So dia tidak boleh main di final. Alhamdulillah, walaupun dia datang daripada luar, semangat juang dia tinggi lah di dalam kita punya pasukan. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, pasukan negeri Melaka ni kita serba kekurangan dengan facilities. Tapi Majlis Sukan Negeri sangat support pada tim silat lah. Saya sangat bersyukur pada Majlis Sukan Negeri Melaka. Terutama pada Cik Asri Ninggal dan juga Cik Faizah lah, sebagai SDO pencak silat. Macam-macam perkara dia cuba pertahankan silat. Antara contohnya bajet-bajet untuk kita keluar pergi ke kejohanan, bajet kita menjalani latihan luar. Kan? So anak-anak silat ni sangat-sangat rasa bersyukur. Kerana kita serba kekurangan, tetapi diletakkan sebagai satu benda nombor dua. Yang penting training dulu first. Apa nak jadi, jadi. So coach sentiasa berada di belakang, MSN sentiasa berada di belakang. Dan paling utama, sokongan daripada Pesaka Melaka sendiri pun sangat memerasakan pada kami lah. Kan, persiapan-persiapan dengan masalah tempat trainingnya, dengan masalah penginapannya, macam-macam ragam. Kan dengan masuk separuh jalan keluar pula atlet ni tak nak bermain.
2: Ada juga ke?
3: Ada. Kita panggil balik. Kenapa? Kita panggil talk face to face, kita talk. Bercerita, ada urusan kewangan, dan hari ni dia membuktikan dia adalah juara. Iaitu Nazril. Dia dah tarik diri. Tetapi kita panggil, talk dengan dia baik-baik. Alhamdulillah, Puan SU kita bagi elang tambahan pada dia untuk dia hadir pada kejohanan, pada training. Hari ini dia buktikan dia adalah seorang juara.
2: Pengalaman
3: yang saya rasa benda tu tak boleh nak dilupakan. Benda terjadinya masalah, tetapi pengakhirannya satu benda yang membanggakan kita.
2: Sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang manis lah.
3: Ya, betul.
2: Macam-macam kisah. Macam-macam cerita. Tapi alhamdulillah akhirnya kejayaan yang kita raih pada hari ini.
3: Alhamdulillah.
2: Itu dia, ada naik turunnya. Kita nampak indah kan? Nampak macam smooth ni. Ni mesti tak ada apa-apa masalah ni. Tapi di setiap kejayaan tu ada naik turunnya, ujiannya. Dan itulah yang menentukan kejayaan pada hari ini. Betul ke, Syekh?
3: Tahap kecekalan. Dan atlet tu sendiri pun kita rasa sangat bagus lah. Mental set, mental setting diorang. Memang diorang nak berjuang atas nama negeri dan juga diri sendiri lah. Dan dia bukan hanya kerana mengejarkan satu reward semata, tetapi meletakkan satu pencapaian tu adalah satu benda yang memori untuk diorang di masa-masa akan datang kan. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Jadi sokongan ketika pertandingan tu macam mana, coach?
3: Kan? Vibe pertandingan vibe tu sangat luar biasa lah. Apabila terutama si Rakib ni lah. Bila Rakib ni bermain dua arena akan jadi beralih satu arena adalah fokus pada dia,
2: bertumpu pada Rakib perlawanan.
3: So itu memang sangat luar biasa pada dia lah. Haters-haters ni kita jangan cakap lah, memang begitu banyak lah kan. Tapi apa yang saya sampaikan pada dia, surrounding ataupun apa yang ada di luar, ambil sebagai satu semangat, bukan ambil sebagai satu benda perkara yang menjadi beban pada diri awak. So dia kata okay, dia boleh fokus, okay go. That's why dia bermain fokus pada apa yang dia ada.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita beralih kepada Rakib sekejap, Ikus. Macam Rakib sendirilah, okey. Permainan ataupun sukan pencak silat ni adalah sesuatu sukan yang agak berisiko. Macam coach kata tadi, salah seorang ada yang kepala
3: gegaran.
2: Berlaku gegaran di kepala. Macam Akib sendiri, macam mana nak mengatasi rasa ketakutan tu? Ataupun memang dari dulu tak takut? Jalan aja. Macam mana, Akib?
4: Perasaan takut tu untuk jadi, untuk kena kecederaan, kecederaan yang berat tu memang ada. Tapi minat kan. Kena ambil juga risiko tu. Lagipun kita training untuk nak game kan, nak game. Kita kan training. So untuk jadi, untuk nak kena injek yang berat-berat tu mustahil lah, susah.
2: Jadi sepanjang kejohanan lah, bukan Sukma saja, sebelum-sebelum ni kan, Akib sertai pelbagai pertandingan, ada tak berlakunya kemalangan yang menyebabkan Akib kena berehat seketika sebelum meneruskan untuk ke pertandingan seterusnya? Ada tak?
4: Tak ada lagi.
2: Lagi, alhamdulillah. Jadi itulah orang kata kecekalan, teknik. Teknik tu penting, coach.
3: Betul, ya, betul.
2: Teknik tu penting. Teknik mengelak, teknik apa lagi, coach? Apa teknik dalam silat tanding?
3: Teknik bertahan.
2: Bertahan. Lagi-lagi, coach? Kau boleh kongsikan dengan
4: orang-orang kita.
2: Jatuhan. Jatuhan ni dia ada beberapa cara, coach?
3: Jatuhan ni banyak. Dia ada pelbagai. Cuma konsep tangkapan tu sendiri ada perbezaan daripada segi jatuhan tu. Ada yang dia bergelar sebagai Vietnam, ada bergelar sebagai jatuhan Al-Jufri. Al-Jufri tu ikon kita lah. Dia ada simbolik Al-Jufri tu, jatuhan tu macam mana. Sebab apa, jatuhan tu yang digunapakai oleh Al-Jufri ketika dia berlawan dulu. Sebenarnya tu dah dinamakan. Bermakna jurulatih di luar ni hanya bagi satu sign. Okay, Vietnam. So dia atlet ni sendiri dia dah faham apa perlu dia buat. Macam tu.
2: Okey. Kak Faz harap satu hari nanti ada jatuhan rakib. InsyaAllah boleh menjadi satu inspirasi kepada pesilat-pesilat yang lain, InsyaAllah. Okey, ada banyak lagi soalan yang apa nak tanya pada coach ni, tapi kita berehat seketika coach . Jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada SOG dan juga Sheila Hamzah. Ini dia, Pelukan

0: vară bărtăm soare.
1: Disinila, udai băsilang, cerită di cumsi.
0: Dari perlis, hingga ke Sabah. Dari bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM. Bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya.
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif.
1: Disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya, Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, belakang saya mempersonakan. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Masih lagi dalam Silang Budaya Radio RTM. Pada petang ini kami bawakan kepada anda, iaitu pemenang pingat emas ya bagi pencak silat, Muhammad Rakib Darwisi bin Muhammad Syahrizan, bersama Coach yang juga merupakan ayahnya, iaitu Coach Syahrizan, lebih dikenali sebagai Coach Botak. Okay, untuk Coach sendirilah ya, selepas kejuaraan pada Sukma 2026 ini, kita berjaya memenangi ya, mengharumkan nama negeri tercinta ini. Mungkin apa perancangan Coach ataupun sasaran seterusnya, Sukan C ke ataupun kejuaraan dunia ke? Silakan Coach.
3: Baik, untuk di peringkat negeri sendiri, kami tengah buat persiapan bagi kejohanan bakat kebangsaan remaja pada 17 hingga 20 dinilai. So persiapan tu telah pun kita buat pemilihan peringkat negeri Melaka pada bulan lepas. So atlet pun telah kita dapat, cuma kita masih belum memanggil untuk masuk ke dalam camp lah. InsyaAllah pada masa yang terdekat kita akan panggil, buat panggilan untuk camp, sebab persiapannya pada gamenya pada 17 sampai 20 lah. Makna game tu step seterusnya akan dipilih sebagai mewakili Malaysia pergi ke kejohanan dunia di Tashkent, Uzbekistan.
2: Wow. Okey, untuk pemilihan tu memang orang Melaka saja ke ataupun open satu race?
3: Kalau di, yang di Melaka memang kami mengutamakan anak-anak Melaka lah. Kita mengutamakan anak Melaka lah.
2: Jadi ada yang dah dipilih lah kan?
3: Sudah dipilih.
2: Jadi kita harapkan insyaAllah semoga persiapannya indah ya. Keputusannya nanti pun, hasilnya nanti pun akan menjadi hasil yang cukup indah untuk kontijen negara lah. Kalau dah mewakili Malaysia tu dah kontijen negara lah Coach. Okey, untuk Rakib sendiri, alhamdulillah kita dah nak habis dah untuk Sekwa Silam Budaya ni. Ya, alhamdulillah, sekali lagi tahniah Kak Fah ucapkan ya kepada Rakib ataupun Akib di atas kemenangan di Sukma 2026 ini. Kalau Akib boleh kongsikan sedikit lah sedikit pesanan ataupun nasihat kepada semua pendengar-pendengar kita ataupun adik-adik yang nak jadi macam Akib. Bagi pesan sikit, bakau sikit semangat diorang ni Akib. Silakan.
4: Kalau nak berjaya dalam sesuatu bidang ni, kalau dari segi sukan ni, training jangan tinggal, kena selalu konsisten. Lepas tu kena rajin, tak boleh malas. Lepas tu kena banyak-banyak minta dekat Allah yang kita ni nak berjaya. Solat jangan tinggal lah.
2: Ya, insyaAllah. Itu yang paling penting tu eh. Itu adalah tonggak ya Akib. Okey, siapa idola Akib eh? Saya lupa nak tanya tadi. Okey, siapa idola Akib dalam arena pencak silat ni?
4: Idola saya, ayah dan mak saya sendiri.
2: Ya, itu dia. Betul. Cia-cia eh. Idola sudah tentunya ibu dan ayah Akib sendirilah. Untuk target Akib sepanjang kehidupan ni dalam arena pencak silat, sampai mana nak pergi?
4: Saya nak main di World Championship, SEA Games dengan ASEAN Games. Lepas tu saya nak jadi 5 kali juara dunia.
2: Wow, insyaAllah. Tahniah dan Kak Fah doakan semoga impian itu tercapai suatu hari nanti, mengharumkan bukan sahaja nama negeri tercinta kita ini, malah negara Malaysia. Ya, Kim ya? Good luck.
4: Thank you.
2: Alright. Okay, untuk Coach, sedikit harapan dan juga pesanan kepada semua pendengar-pendengar kita dan juga adik-adik yang mungkin ingin menceburi pencak silat. Silakan Coach.
3: Harapan saya sebagai selaku ketua jurulatih, kita mengharapkan banyak pihak lah untuk menyokong daripada segi sukan silat ni. Untuk lebih berkembang maju lagi ke hadapan, supaya banyak lagi pencapaian-pencapaian yang kita cuba buat. Dan juga pada adik-adik di luar, jangan takut untuk menceburi dalam bidang sukan silat, sebab kita ada latihan yang tersusun lah. So pergilah mana-mana persatuan, mana-mana kelab untuk cuba dalam bidang sukan silat olahraga ni. Sukan silat olahraga ni satu sukan yang orang kata mendisiplinkan diri dan juga untuk self defense lah, agar kita ni di mana-mana tempat tidak mudah dibuli. So kita ada, tak kira lah lelaki atau perempuan, kita bersiap sedia sebarang kemungkinan yang berlaku. So zaman sekarang ni adalah zaman yang sangat-sangat mencabar lah, di era sekarang ni. So kita perlu ada sikit sebanyak seni bela diri tu, insyaAllah.
2: Perlu ada seni bela diri ya. Jadi kepada anda, apapun, sekali lagi tahniah kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini, iaitu Muhammad Rakib Darwisi bin Muhammad Syahrizan, pemenang pengiat emas ya untuk Sukma 2026, pencak silat, dan juga Encik Muhammad Syahrizan bin Cik Omar, yang merupakan ketua jurulatih silat negeri Melaka. InsyaAllah kita doakan semoga berjaya untuk apa jua yang akan datang ya, kejohanan yang akan datang. Apa pun ada rezeki, kita akan bersama lagi ya, kita akan jemput lagi pasukan pencak silat untuk hadir bersama-sama dengan kami tentunya di Melaka FM. Terima kasih Coach. Terima kasih Rakib ataupun Akib. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Malaysia boleh?
3: Boleh.
2: ada sorakannya ke?
4: Janganlah sebab.
2: Okey, last lagi. 1 2 3.
4: Melaka pam pam pam.
2: Terbaik. Melaka pam pam pam. Sebenarnya boleh ajak Kak Ofa buat sekali tadi kan. Bersemangat. Satu lagi. Okey, satu lagi eh.
4: Mana tu lain?
5: Juara dah satu.
2: Ada lagi satu sorakan ke?
4: Mana?
5: Juara satu.
4: Ya, Iqbal
5: buat.
4: Lupa
2: lah.
4: Ingat lagi.
2: Okey, tak apa. Apa pun yang paling penting sekali adalah semangat. Betul tak, Akib? Okey. Apa pun semoga berjaya untuk masa akan datang. Kita jumpa lagi, Coach. Jumpa lagi, Akib. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Ya, itu dia. Satu suara dan juga semangat yang ditunjukkan oleh kita punya pendekar emas sempena dengan Sukma 2026. Apa pun, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Kita doakan semoga pencak silat akan terus mendominasi dunia, insyaAllah. Jadi untuk lagu ini, lagu yang turut memberi semangat kepada atlet kita, bukan saja atlet, malah kita sebagai rakyat Malaysia. Semangat juara, Laga FM mempesanakan.

0: Daripada Zingah dan juga Naka Sutra dengan lagu Zapin Budi. Baik saudara, belum sampai lagi ke program Madani kita. Rugi kalau terlepas tahu pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan juga operasi menyelamat. Ada jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan juga kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan juga bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan juga rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat. Terus setia bersama kami, Melaka FM.
1: Melaka FM di mana-mana sahaja.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

Okay, lagi FM bersama kan daripada kumpulan Search. Itu dia lagu Kejoraku Bersatu. Baru saja menghiburkan anda 4.22 minit petang. Bila untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu asar hari ini adalah pada pukul 4.31 minit petang. Tapi sebelum itu 4.30 kita akan sama dengarkan berita Melaka FM ya. Tentunya bersama dengan pembaca berita kita Farahuda Sahira. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus setia bersama dengan kami tau. Mana lagi? Melaka FM lah, radio nombor satu orang Melaka. Jom kita dengarkan daripada Iwan Syahman dengan lagu Rasa.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. 2 hari lagi.
1: Hashtag penyiar.

Nabi SAW bersabda, jadilah kamu kepada empat golongan. Yang dikatakan empat golongan ini, yang mana kalau kita masuk, kita nak jadi, mestilah masuk dalam salah satu golongan. Yang pertamanya, hendaklah menjadi golongan orang yang mengajarkan ilmu. Kalau kita sebaik-baik orang, ialah orang yang mengajar. Kalau tak boleh jadi orang belajar, mengajar, jadilah golongan yang kedua, iaitu golongan orang yang menuntut, yang menuntut ilmu. Dan kalau tidak boleh menjadi golongan yang kedua, jadilah golongan yang ketiga, iaitu orang yang mendengar ilmu. Dan kalau tidak boleh menjadi golongan yang ketiga, jadilah golongan yang keempat, iaitu orang yang cinta, suka, layan dengan baik orang yang mengajar ilmu, menuntut ilmu dan mendengar ilmu. Jangan kita masuk dalam golongan yang kelima, yang boleh membawa kecelakaan di akhirat, iaitu orang yang benci, mencaci maki dan tidak suka akan orang yang mengajar ilmu, iaitu para ulama, benci dengan orang yang menuntut ilmu dan benci orang yang mendengar ilmu. Dengan sebab itu disebutkan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban, wala takun khamisan fatuhlak. Disebutkan, taklah engkau jadi orang yang mengajar, tak boleh jadi orang yang belajar, tak boleh juga jadi orang mendengar, dan tak boleh jadi orang yang muhibban. Muhibban ni adalah orang suka, orang yang suka kepada orang yang menuntut, suka kepada guru-guru yang mengajar. Jadi jangan masuk dalam kumpulan yang lima. Belajar tidak, mengajar tidak, malah benci pula orang mengajar, kan? Dia kata ni apa ni, bising je. Jadi ini adalah satu perkara yang diingatkan kepada kita supaya kita mendapat kebaikan, dan Nabi menyebutkan sebaik-baik daripada manusia yang ada di atas muka bumi ni. Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Quran naw 'allamahu. Sebaik-baik manusia yang ada dekat atas bumi ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itulah sebaik-baik manusia yang ada di atas muka bumi, bumi Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat, ambil cuma amal dan renungkan supaya kita dapat kehidupan baik dunia dan akhirat, insya-Allah. Wallahu

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Bagaimana dah amalkan tak tip-tip yang Ustaz kongsikan tentang bagaimana kita nak hari ni bagi anak-anak kita, terutama anak kecil kita ni, yang hari ni lebih behave, yang boleh duduk diam, terutamanya bila kita bawa anak-anak kita pergi ke kedai makan atau di mana-mana restoran. Kalau dah amalkan, alhamdulillah. Sebab hari ini Ustaz nak bagi lagi, nak tambah lagi tip-tip yang terbaik kepada ibu ayah, kepada para pendengar Melaka FM dan kepada semualah. Kadang-kadang ada orang tak kahwin lagi tapi dia bawa anak buah. Anak buah pula, Masya Allah, memang tak geti duduk diam. Pening mak saudara dia. Kan? Jadi hari ini

jumpa dan orang lain yang senang makan selesa, aman, damai, merasai nikmat kelezatan makanan yang masuk ke mulut mereka. Kan, kan. Hari ini tuan-tuan, tip yang pertama untuk hari ini adalah, pertama sekali tuan-tuan, tip yang baik adalah tuan-tuan biasakan bawa snack ringan sementara menanti order kita sampai. Ha, sebagai contoh tuan-tuan dan puan, saya dapati selalu mak ayah yang hari ini dapat melihat sambil dia berbual dengan anak-anak, sambil dia hari ini melakukan aktiviti seperti mana yang saya cakap semalam, teka-teki dan sebagainya, ada benda yang dia kunyah. Bila saya tengok, kadang-kadang kacang kan, kadang-kadang ada gula-gula sementara menanti. Dan ini sebenarnya sangat baik untuk memastikan anak-anak kita tak bosan sementara menanti order yang dia order tu sampai. Sebab itu penting kalau dapat bawa snack. Kalau macam saya, tuan-tuan suka bawa kacang lah.

Sebab kadang-kadang kalau kita tengok ada setengah-setengah restoran, dia sangat-sangat bagus eh. Bila mana sementara menanti order sampai, dia dah letakkan kita apa tahu, otak-otak. Kan, otak-otak sampai kita pun makan tak ingat otak eh. Kan, yelah, makan punya makan, dah 10 keping kita makan, ya Allah eh. Sampai pula nasi goreng, makan lagi, mana badan tak turun. Kan, Allah jangan terasa pula ya tuan-tuan ya, saja gurau kita hari ni. Baik, tip yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, ini juga sangat bagus, menjadi orang yang terawal. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau sampai awal, katakanlah restoran terbuka pukul 5 petang, kalau boleh pukul 4.56 petang sampai. Pilih macamnya 4 minit sebelum lah sampai dah. Dia buka je, masuk duduk. Sebab apa tuan-tuan? Waktu tu jika ada anak-anak kita yang tak tidur diam, bising macam mana pun mungkinlah orang tak ada lagi kan. Tidaklah sampai kita mak bapak pun tak selesa, ataupun hari ni walaupun tak selesa. Tapi kalau tak ada orang, pandai-pandai dia tuan-tuan ya. Dan akhir sekali tuan-tuan, ini bagus juga tip yang terakhir. Kalau kita datang ke restoran,

0: sukalah dia tuan-tuan dan puan. Silap air bulan tak nak balik. Dah pening pula mak ayah nak pujuk anak balik eh. Allahu akbar. Tapi saya kena percaya tuan-tuan dan puan, para pendengar sekalian, tip-tip yang saya kongsikan ini sangat bagus untuk memastikan kita sebagai mak ayah dapat behavekan anak kita agar anak-anak kita tak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan orang lain tak selesa ketika makan di kedai makan ataupun di restoran-restoran yang berada di luar sana. Jumpa saya lagi kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jalan Minda di Radio Melaka F.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

FM. Like FM, apa sana kan daripada I am Nita. Tuhan tolong aku. Membawa kita ke 4.54 minit petang. Selamat petang untuk anda yang baru saja mendengarkan kami. Tak kira di mana sahaja anda berada. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Kita tengok keadaan cuaca di Jalan Taman Sari. Alhamdulillah hari ini panas, boleh tahan lit-lit. Tapi berserta dengan angin. Angin yang agak kuat juga ya. Bukan sepoi-sepoi bahasa. Apa jua ya yang anda rancang pada hari ini, Fadoa semoga dipermudahkan segalanya. Yang sedang memandu tu, hati-hati memandu. Jangan laju now-now ya. Biar lambat asalkan selamat. Tapi jangan lambat sangat. Ikutlah kelajuan yang ditetapkan. Ada orang kan dekat kawasan yang perlukan sedikit kelajuan, dia bawa 40-50 saja. Kesian dekat orang belakang. Lebih-lebih lagi kalau kawasan tu satu lorong aja tau. Manalah tahu kenderaan di belakang kita tu nak cepat, nak masuk kerja, mungkin ada kecemasan. Kalau kita rasa macam tak boleh nak laju lah, ataupun tak boleh nak ikut kelajuan yang ditetapkan, kita ke tepi sikit, bagi signal kan, supaya dia boleh potong kita. Okay, sama-samalah kita bekerjasama di atas jalan raya. Baiklah, selepas ni di 5 petang kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Dan selepas itu, jangan lupa kita ada Halo Halo Melaka FM. Jom kita dengarkan daripada Ziza Raza dan juga Kakak Azraf dengan lagu Infinity Cinta. Melaka FM mempesonakan.

berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusur, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada melakukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemerosakan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih kepada sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Alicia Rania Muhammad Abra Raj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikelepasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Bad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Yang Melaka FM mempersanakan 5.15 minit petang. Baik, jangan lupakan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia, iaitu pada 24 Ogos 2026 Isnin, bertempat di Menara Taming Sari Melaka, bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang. Dan kunjungi Reruai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan juga hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Juga ada cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa di sana untuk info lanjut di www.ptptn.gov.my. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Saya DJ Faz di sini masih lagi menemani anda untuk jam yang terakhir sebelum pukul 6 petang nanti. Dan kejap lagi kita akan buka ruang untuk anda yang ingin menyampaikan salam di petang hujung minggu ini dalam Halo-Halo Melaka FM, okey? Anda boleh hubungi dua talian mesra kami 2824477 2843377 kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, yang mungkin sedang menikmati juadah minum petang ketika ini bersama dengan keluarga ataupun seorang-seorang merenung keluar jendela melihat kebesarannya sambil ditemani secangkir kopi, ada biskut tongkat, apa lagi, mi kari. Ui, sedapnya petang-petang makan mi kari lawan pula dengan cendol. Aduh, kemain sedap. Kita yang cakap, kita sendiri yang lapau. Nasib lenak. Okeylah, kejap lagi kita halu-halu Melaka FM. Terima kasih juga yang menonton live di TikTok Melaka FM dari tadi tau. Setia je menemani. Lebih-lebih lagi dah Ijah. Terima kasih Ijah. Juga tak lupa Abang Ramli Ramas. Siapa lagi saya nampak dekat sini? Japlin, Cik Den Langat. Siapa lagi? Munculkan diri anda. Ramai lagi lah sebenarnya cuma tak nampak lah nama-nama yang ada di sini. Muhammad Darwisi pun ada. Katanya DJ Faz sebut cendol, cendol pulut, sedap. Memang betul pun. Okeylah, tak nak cerita pasal cendol lah ya. Haus pula tekak ni. Jom kita berhibur dengan lagu ini. Siapa tahu? Jeng, jeng, jeng, jeng. Come on. Oh yeah.

Tindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi. Anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesan dan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan dia...

0: Mak FM apa sonekan daripada Amok dengan lagu Taming Sari. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia 24 Ogos 2026 hari Isnin di Menara Taming Sari Melaka. Bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang. Dan jangan lupa untuk kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan juga hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Ada juga cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Untuk info lanjut di www.ptptn.gov.my. Baiklah. Dah pukul 5.27 menit petang, saudara. Marilah kita halo-halo. Cepat-cepat telefon nak Afas ni, 282-4477 284-3377. Tapi nak bagi tahu juga tau, sempena dengan program esok Semangat Aspirasi Malaysia, ada pelbagai acara dan juga aktiviti yang dijalankan. Antaranya ada DJ Corner Melaka FM bersama dengan penyampai-penyampai Johor FM, juga dari Negeri FM. Ada pertandingan Bintang Patriotik yang mana bermula pukul 10 pagi. Tetapi siapa yang ingin menyertai pertandingan ini kena datang lebih awal, terhad kepada 20 orang peserta sahaja. Juga ada ceramah keselamatan jalan raya, ya, ada pemeriksaan kesihatan percuma, ada permainan batu seremban, ya, juga ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Dan jangan lupa untuk singgah ke program esok sebab ada jualan cenderahati Melaka FM. Kita ada tumbler, ada topi untuk anda bawa pulang, okey. Banyak lagi lah pameran dan juga jualan daripada penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Juga anda kena tunggu gimmick pelancaran program bersama Kereta Lembu. Memang lain daripada yang lain tau. Jadi datang jangan tak datang. Baiklah, kita nak halo-halo Melaka FM petang ini. Telefon kami sekarang dan kejap lagi Fasa akan angkat panggilan daripada anda. Jangan ke mana-mana.
1: Air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
2: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
3: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
1: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
2: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
4: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
2: Jadi, hargai setiap titisan. Jimat air, jaga masa depan.
5: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
6: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
0: Ya, mana lagi Melaka FM le, kan? Baiklah, jom kita bersama dengan pemanggil yang pertama pada petang ni dalam Halo-Halo Melaka FM. Halo, siapa di sana tu?
7: Hello.
0: Waalaikumsalam.
7: Apa khabar?
0: Khabar baik, Abang Jali. Abang Jali. Ya, saya. Orang terlanjur, kaya. Apa khabar Pakcik Jali, sihat ke?
7: InsyaAllah sihat.
0: Alhamdulillah. Oh, mau balik kerja.
7: Cuaca dah lah panas.
0: Oh, ya betul lah. Sama lah kat Melaka ni. Panas lit-lit kan? Dah minum petang ke belum tu?
7: Belum
0: lagi.
7: Sehat sekejap.
0: Ayolah. Ambil angin dulu kan. Lepas cakap ni barulah boleh minum. Baru ada inspirasi ya tak?
7: InsyaAllah.
0: Okeylah. Air kau main suka lah Pakcik Zali ni tau. Dia betul. Kadang-kadang faham bertugas waktu yang tidak disangka. Okeylah. Tahu tak apa kan? Alahai. Pakcik Zali.
7: Ya. Yeah.
0: Nak alu-alu siapa ni ha?
7: Okeylah, seperti biasa lah.
0: Ya, seperti biasa.
7: Macam biasa pula.
0: Tahu tak apa. Assalamualaikum, bersama saya Pakcik Zali. Okeylah.
7: Pada sahabat saya, Kamaru, Bapak Negeri.
0: Ya.
7: Pada Hajar Zainab, dia di Tanya Rimau. Lepas tu kepada Karam, dia berbun Cina. Lepas tu kepada Jasmi Hamid di Kota Negeri Sembilan. Kemari di Keluang. Lepas tu nak kembali dengan siapa, dah last kali patut pakcik Haji Mahal, makcik Esa di kampung raja. Itu saja.
0: Ah, itu saja. Tak ramai lah, baru satu van.
7: Satu.
0: Satu van ni nak pergi mana?
7: Saya nak pergi mana
0: ya. Pergilah rombongan mana-mana je, Zali. Yo.
7: Siapa yang pergi susuk buat laporan untuk kemar? Melaka FM.
0: Oh, dari Melaka FM tak ada.
7: Tak ada. Kita nak jimat kan.
0: Ya, betul tu. Pak Cik Zali. Okey.
7: Laki pun dah ingat walaupun tak banyak.
0: Alhamdulillah, tadi kita sempatlah temu bual pemenang pencak silat. Alhamdulillah. Pak Cik Zali jaga diri baik-baik tau.
7: InsyaAllah.
0: Jaga diri, jaga makan.
7: Ya.
0: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Cik Zali kita kan. Seronok dapat dengar suara dah. Okeylah, kalau Pak Cik Zali suaranya sudah kedengaran, siapa seterusnya ini? Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana tu?
8: Waalaikumsalam. Biasalah Umur Kerambai.
0: Yo, Umur Rambai pun ceria juga. Apa khabar?
8: Kau baik, tengah makan bubur pulut hitam ni tau durian je, Ma.
0: Ui, sedapnya. Air tangan siapa tu?
8: Air tangan Mak Jah lah.
0: Alahai, lama tak makan air tangan Mak Jah lah. InsyaAllah, air Mak Jah ya.
8: Masa datang tu datang. Cakap je, apa nak makan.
0: Ui, hai. Macam-macam boleh makan eh?
8: Ya, macam. Siapa?
0: 2 minit dah siap. Ayuh, sangat pantas tau. Okeylah, Mak Jah nak alu-alu siapa ni, Mak Jah?
8: Kepada Pak, terima kasih. Balik ganti hati sampai pukul 6 kan?
0: Ya, betul.
8: Dan juga kadu maklum tengok apa tu. Pada balik pantun. Abang Ramzul Tamulu, semalam ni jemput Mak Jah. Terima kasih.
0: Ya.
8: Terima kasih kahwin semalam. Ada tiga kepada. Semalam, tak jemput Pak.
0: Terlupalah kot.
8: Kepada Mak Eton, Kak Niki. Dan juga kepada semua dah pernah tinggi majar pada Pawan. Kamu ngajuk Pawan.
0: Ya, baik.
8: Dengan Cik Ma semua. Abang, apa tu kepada Mak Usu, Kak Nani, Kak Ram, Kak Bid. Dan juga yang semualah waktu orang mengenal tinggi majar. Kan ada yang marah kan lama-lama kan.
0: Tak apa, Mak Jah satu van je okey lagi.
8: Jangan tak cukup lagi, dia typhoon lagi yang sambung. Okey, bye, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada-ada je lah Mak Jah kita ni kan. Gajin mengusik. Itulah, kadang-kadang satu petang tu sampai 2-3 kali suaranya ke udara. Tapi tidak mengapalah eh. Rezeki anda semua dapat bercakap dengan DJ-DJ Melaka FM. Ucapan untuk orang yang berbeza kan. Okeylah, kita nak dengar lagu dulu. Lepas ni kita sambung lagi bercakap dengan pemanggil-pemanggil kita di talian. Kita rehat sebentar. Kalau tadi dua buah lagu rock kita dah layan kan, gegau kepala ni sampai dia sakit kepala lah. Sian mak ayah kita eh. Mak ayah main kita layan lagu ni, Hayuna dan Sebenarnya. Ya, bolehlah kan. Lagu main gitar je ni ha. Lagu FM membesarnya kan.

0: 102.3
1: Melaka FM, pasti mempesonakan.
2: Ya, Melaka FM mempesonakan. Nak pesan lagi, jangan lepaskan peluang tau untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada hari esok di Menara Taming Sari Melaka. Bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang. Dan jangan lupa untuk kunjungi Rarawai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan juga hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Ada juga terdapat cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jangan lupa jumpa dekat sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my. Baiklah. Kita ada satu nota suara ni, kiriman daripada Kak Ina Montel. Kak Ina pun ada bagi pantun tau. Kita dengar dulu. Kalau Kak Ina tak baca pantun, Fah bacakan. Silakan Kak Ina.
3: Assalamualaikum Fah, selamat bertugas. Ini Kak Ina Montel daripada Selandar Jasin, Melaka.
2: Iyo.
3: Kak Ina nak tunjukkan ucapan khas selamat petang ini buat ibu tercinta Puan Norisa Jaafar di Kampung Bukit Senggim.
2: Uh-huh.
3: Juga buat kakak tersayang Kak Siti Rozima Zainal di Madrasah Taufiz Al-Quran Rabiatul Rawiyah.
2: Mm-mm.
3: Juga khas buat semua pendengar-pendengar setia Melaka FM.
2: Iyo.
3: Kak Ina ada pantun yang Fah ya, dengarkan untuk semua.
2: Iyo.
3: Gemilang merdeka kini tiba.
2: Mm-mm.
3: Disambut meriah setiap tahun.
2: Iyo.
3: Semoga kita bersatu semua dalam muafakat juga santun.
2: Mm-mm.
3: Selamat menyambut hari kemerdekaan buat semua. Jagailah kemaafatan, kemaafakatan dan kemakmuran negara kita. Semoga Allah SWT sentiasa melindungi Malaysia ini. Baik semua, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Merdeka. Oh, dahsyatlah Kak Ina kita kan. Suaranya macam DJ tau. Okay. Baiklah, kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya di talian. Siapa agaknya agaknya yang berada di sana? Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, DJ Fah.
2: Yo, khabar baik. Tak tanya khabar lagi. Apa khabar?
4: Oh, khabar baik saya.
2: Yo, Alhamdulillah, lama tak dengar suara.
4: Itulah dia. Ambil juga tapi tak dapat line lah.
2: Tak dapat line ni. Tak apa, hari ni dapat rezeki.
4: Itulah dia. Rezeki ni hari.
2: Ya, betul. Alhamdulillah.
4: Kita ni baru sampai daripada Johor Bahru.
2: Oh, baru. Betul-betul jejak kaki dekat Melaka
4: Baru 2 hari sampai.
2: Oh, dah 2 hari dah.
4: Mm-mm.
2: Alhamdulillah.
4: Jadi saya try cuba ni hari, rezeki pula.
2: Dapat pula ni ha.
4: Tetapi apa khabar DJ Fah?
2: Khabar sehat, baik, sehat.
4: Makan sedap
2: Makan sedap. Ucapan halo-halo petani agak-agaknya untuk siapa tu?
4: Pertama kali saya nak tunjukkan lagu ini kepada member lama saya iaitu Ajah Kamaria dengan suaminya Haji Yusof. Yang berada di Ulan, Singapura. Adik laki-laki saya Muhammad Dali dengan Oji yang berada di Isun Ring Road, Singapura. Dan juga kepada Ajah Zainab yang berada di Alu Gaja, my old friend lah. Many years lah my old friend lah tu.
2: Lama kenal ya.
4: Ceria selalu.
2: Baik.
4: Dan sepupu saya ni ada Puan yang berada di Air Baru Jasin. Semoga ceria-ceria selalu.
2: Baik.
4: Dan kepada isteri saya ni dia tengah pasang bendera seluruh rumah ni.
2: Ui, keliling lah tu kat sang kita. Alahai.
4: Hati-hati sikit. Lepas ni saya tolong pegang tangga lah.
2: Ya, betul. Kena bantu.
4: Bila bendera terlampau banyak, mata pun cantik.
2: Ya, betul. Warna-warni kan?
4: Ya.
2: Semangat. Tu dia ni. Ada suara kat belakang. Semangat merdeka.
4: Merdeka. Dan kepada DJ Fast yang bertugas sekarang ini,
2: baik,
4: saya ucapkan happy go lucky DJ Fast.
2: Baik, terima kasih bang. Apa pasal tu dah terputus pula? Alamak tuan, baterinya habis ke macam mana tu? Apa pun terima kasih. Semangat tengah pasang jalur gemilang ya. Baiklah, seterusnya siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Yo, Abang Juju, apa khabar?
0: Alhamdulillah, Fadiat.
2: Alhamdulillah, sehat juga. Abang Juju sehat ya di sana? Eh dah, berapa kali tanya khabar, eh tak? Okeylah, Abang Juju. Ada menu petang ke belum?
0: Ada menu,
2: kan? Apa menunya tu?
0: Oh, jemput kosong.
2: Alah, nak pergi jauh lah nak jemput kita.
0: Boleh, salahnya untuk
2: sahur
0: boleh.
2: Jemput ke atau tengah makan jemput-jemput?
0: Tengah makan jemput.
2: Oh, ingatkan jemput kita ke sana, jauh nak pergi. Yalah, yalah. Okeylah, Abang Juju nak ala-ala siapa petani, silakan.
0: Yalah, Abang Juju memang ringkat
2: lah
0: kan? Untuk semua sekali.
2: Ya.
0: Semata-matalah untuk ajar Nuka Maria di Singapura.
2: Itu sahaja. Ini naik kereta dua pintu je lah eh.
0: Buat
2: kuasaan. Ya betul. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Tata titi tu. Abang Juju kita kan. Ceria sahaja orangnya tau. Memandangkan ramai yang tengah pasang bendera. Tapi tak macam ni ha. Kalau tak silap saya dekat Pondok Kempar pun sama juga. Hari ni bergotong royong pasang bendera sepenuh dengan hari kebangsaan tau. Apa kata jom? Kita meriahkan petang anda dengan lagu daripada nyanyian Dr. Sam, Saya Anak Malaysia.

0: Saya Anak Malaysia. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilan sama ada di rumah, di premis perniagaan, ya, di bangunan, kerajaan dan sebagainya. Kita tunjukkan semangat cintakan negara, semangat patriotisme yang ada dalam diri kita sebagai rakyat Malaysia. Baiklah, Abang nak bacakan kiriman daripada Abang A. Majid Mahdi dari Tangkap, katanya Assalamualaikum DJ Fon. Waalaikumsalam. Halo-halo Melaka FM. Nak sampaikan ucapan petang ni kepada Haji Baing, Cik Sain, Cik Khalid di Kampung Parit Gantung, Sungai Rambai. Tak lupa untuk Cik Alias, Cik Zaini di Kampung Parit Perawas, Sungai Rambai, dan semula rakan-rakan di Sungai Rambai dengan ucapan selamat petang. Semoga semuanya sihat. Ya, insyaAllah kita doakan, ya, rakan-rakan dengan kita sihat-sihat belaka. Okey, kita juga ada kiriman daripada Kak Mawar Ismail dari Keluang, Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang buat DJ yang bertugas. Terima kasih. Halo-halo Melaka FM dan juga salam mesra di kejauhan buat Kak Rupi Ahmad, ada ni Osman, Abang JJ, Osman Goodbye, Hajah Halijah, Kak Nani, Abang Fadil dan semua pendengar setia Melaka FM. Selamat minum petang. Terima kasih. Sama-sama. Bila sebut nama Kak Rupi Ahmad ni kan, lama kita tak dengar suara dia tau. Agak-agaknya apa khabar lah Kak Rupiah, ya. Baiklah, kita nak bersama dengan pemanggil di talian. Siapa di sana? Halo-halo.
1: Halo. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam. Alahai bonda Hajah Zainab.
1: Saya.
0: Apa khabar?
1: Alah, kau sihat lah, Pak. Dia nak ceria dengan
0: Pak
1: ni.
0: Oh, ya ke? Tak apa, kejap lagi kita bagi ubat ceria dengan lagu Jak Tedong, ya. Mak Nam.
1: Ya, saya.
0: Ada minum petang ke belum ni?
1: Ada.
0: Ada. Alhamdulillah.
1: Pak, Mak Nam nak tanya, besok dekat Taman Sari, Pas ada ke?
0: Apa tak ada?
1: Dengan apa, Johor punya, DJ Johor, negeri pun
0: ni. Ya, betul. Tiga-tiga negeri ada, Zon Selatan.
1: Ya, Tak dengar.
0: Nanti kalau ada kelapangan, Mak Nam pergilah.
1: Tengoklah dulu.
0: Ya. Esok ke cuti?
1: Apa, kenapa tak ada?
0: Sebab kita bertugas di konti, Mak Nam.
1: Oh, pakai konti,
0: ya. Ya. Mak Nam nak alu-alu siapa, Mak Nam? Bertani?
1: Ha? Ada alu orang Johor tadilah, dah sampai ke Melaka,
0: Ya.
1: Suruh dia datang kat Taman Sari besok. apa ni, Asmadi dengan isterinya Puan Saleha.
0: Ya, baik.
1: Ada di Duyung kan.
0: Ya.
1: Kita boleh jumpa nak.
0: Kemain lagi tengah pasang bendera tu. Keliling rumah.
1: Mak nak pasang satu.
0: Tak apa, Mak nak janji ada.
1: Tak tanda kita setia negara kan.
0: Betul.
1: Pada negara.
0: Betul, Mak nak. Okey, Mak nak jaga kesihatan baik-baik tau.
1: Mak nak dah buat ucapan pada Ramli semalam. Terima kasih lah atas layanan kita orang semua datang meraihkan majlis perkahwinan dan cucunya di MITC kan.
0: Yo, Alhamdulillah.
1: Jumpa Pak Ajar, jumpa Mak Lu Mawa. Pak Su, jumpa PI dan maknya.
0: Yo.
1: Itulah, terima kasih lah Ramli atas layanan keluarga dia.
0: Yo, Alhamdulillah.
1: Juga pada ni Kak Ram Lubuk Cina, pada Zafaso.
0: Yo.
1: Pada Kak B, apa ni, Kak B apa khabar, lama tak dengar berita. Pada Mak Yam.
0: Yo.
1: Dia sehat selalu.
0: Baik.
1: Popo selalu 7-6.
0: Ya.
1: Pada Zali tadi, jelas kan. Dia baik. Pun terlupa selalu apa, sebenarnya Maknam.
0: Ya, betul. Tak lupa.
1: Sebab dia datang Maknam dulu tu, dia ingat Maknam tu kan.
0: Alhamdulillah.
1: Ada ni dan isteri yang Ropi. Dan pada semualah yang selalu mengingati Maknam tu. Terima kasih lah banyak-banyak.
0: Baik-baik, Maknam.
1: Terima kasih lah atas layanan Maknam petang ni.
0: Yo, Maknam jaga kesihatan tau.
1: Ya.
0: Moga sihat selalu, cergas. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Okey, Mak Nak sayang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. I sugar-sugar.
1: Okey, I sugar.
0: Bye-bye. Seronok lah I dapat dengar suara ayahanda bonda kan. Petang-petang macam ni. Rasa macam terubat rindu. Terubat rindu pada ayahanda bonda saya jugalah. Okey lah. Kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Siapa di sana? Halo. Hello. Waalaikumsalam.
1: Pasal?
0: Ya, saya. Siapa di sana tu?
1: Dapat juga.
0: Ya?
1: Dapat juga kau petang ni.
0: Oh, Kak Mazatul ke?
1: Kan.
0: Bukan. Siapa tu? Hello? Ah, siapa di sana? Hello?
1: Maknap.
0: Ah?
1: Maknap.
0: Maknap?
1: Ya.
0: Oh, Maknap. Maknap kau tertinggi.
1: Saya.
0: Ya Allah, Maknap. Masya Allah. Maknap sehat Maknap hari ni?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oh, tengah minum petang lah tu. Yelah Maknap. Seronok dapat dengar suara Maknap hari ni tau. Maknap nak alu-alu siapa Maknap?
1: Ya, tak ada. Satu ni, kita orang pertama kali kan.
0: Yo. Itulah terkejut Faz tau. Selalu Maknap kita ada dekat live TikTok je. Siapa agaknya ucapan halo-halo Maknap hari ni buat pertama kalinya?
1: Untuk semualah yang ada TikTok.
0: Yo. Lagi untuk semua.
1: Untuk semua.
0: Itu saja ya. Baik Maknap, jaga diri selalu tau. Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Maknap kita dari Kota Tinggi Johor. Wow, pertama kali juga dapat double Maknap sekaligus. Marilah kita berhibur Maknap-Maknap sekalian. Dengan lagu Jak Terdong, Jak Terdong, Jak Terdong. Akak aku engkau. Lah, dah nak habis waktu dah pun. Dah pukul 5.56 ni petang. Tak sedar tau. Dan nampaknya sampai di sini saja Fas temani anda. InsyaAllah kita akan bersua suara lagi pada hari esok 6 petang hingga 12.30 malam. Jaga diri selalu tau. Assalamualaikum. Jam matang. Bye-bye.

0: suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan kelewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

hanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, sudah jatuh ditimpa tangga.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sudah jatuh ditimpa tangga.
2: Bermaksud, mendapat kecelakaan yang bertimpa-timpa.
1: Contoh ayat.
2: Pada minggu lepas, keluarganya terlibat dalam kemalangan jalan raya yang meragut nyawa dua orang anaknya. Hari ini, mereka kecurian pula. Bak kata pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Daripada Hattie ke Sendang yang digoyang. Petang-petang dah bergoyang eh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Selamat petang, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi RTM Klik. Baik, hari ini bertarikh 23 Ogos 2026 hari Ahad bersamaan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Baik, terima kasih juga untuk rakan sugas DJ Fas yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazilina Rashid. DJ dah akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk hujung minggu MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Selama 6 jam dia akan temankan anda dan pastinya malam ini kita ada segmen Shock 80-90. Okey, dan waktu ini kita masih lagi dalam ruangan Hello-Hello Melaka FM. Jadi kalau anda nak Hello-Hello kami di talian 06-282-4477, 06-284-3377. Kongsikan aktiviti petang anda pada hari ini dan juga ucapannya buat siapa. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Zulalif.
1: Nurul Syazana, ya, saya.
0: Apa khabar, sihat ke?
1: Sihat, Alhamdulillah. Bapak, dia kat sana?
0: Habak baik juga, Alhamdulillah.
1: Petang ni makan apa?
0: Oh, tadi saya makan nasi putih. Okay. Ada sambal belimbing.
1: Hoi.
0: Lepas tu ada telur dadau, kobis goreng. Masak simple-simple je hari ni sebab hari ni agak busy sikit eh.
1: Ini agak busy sikit jadi. Mana sebab ramai-ramai nak datang konti kan?
0: Betul.
1: Nak masuk konti lagi pukul 6 jadi dia kena orang kata pemakan tu simple-simple dengan sibuk dengan banyak event kan?
0: Yo, kita tengah buat persiapan untuk hari besok ni. Kru-kru kita pun dah ada di tapak lokasi pada hari besok untuk semangat aspirasi Malaysia 2026.
1: Abang Sari ya?
0: Dataran Menara Taming Sari.
1: Taming Sari. Dekat Melaka ya. Jadi semoga berjalan dengan lancar.
0: Amin, insya-Allah.
1: Kita pun nak sambut Maidul Rasul tak berapa hari lagi, lepas tu sambutan Hari Kemerdekaan.
0: Betul. Jadi sama-samalah kita sentiasa berselawat ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, saya tunggu ucapan dia.
0: Baik, silakan.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Petugas DJ Lia petang ni. Okay, ucapan petang ni kepada Pak Wan sekeluarga dekat Farid Jawa Mua, Abunda Jazainak sekeluarga, Ibu Azizah sekeluarga. Pada Pak Cik Osman, goodbye. Abang Fatih Peda Kemasul. Abang Zali di Flat Sri Selangor, Cerah, Kuala Lumpur. Dan kepada semua sekali teman-teman Melaka FM yang mendengarkan suara saya petang ni. Terus mendengarkan Melaka FM mempersenakan anda 102.3 Mega. Salam Maghdur Rasul untuk semua kaum muslimin dan muslimat di seluruh Malaysia. Semoga kita banyak-banyaklah kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat keberkatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dengan Melaka FM mempersenakan anda di nombor 1 untuk orang Melaka. Mana lagi? Melaka lah. Jadi juga sahabat tugas ya. Dan juga salam Malaysia Rasul untuk Lia sahabat tugas hingga 12 malam nanti. Kembali pada Lia di Konti Melaka FM mempersenakan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Lia. Bye.
0: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk anda yang nak telefon kita sekarang, hubungi di talian 06-282-4477, 06-284-3377. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
2: Pak Ain Serkam.
0: Siapa tu?
2: Pak Ain Serkam.
0: Oh, Pak Ain Serkam. Apa khabar, Pak Ain?
2: Hai, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tengah menyandau gitu.
2: Anda minum petang.
0: Yelah, minum apa tu? Apa menunya?
2: Ada minum air kopi.
0: Kopi. Makan-makan ada?
2: Makan-makan angin je.
0: Makan angin. Jangan makan jangan makan angin banyak sangat, nanti kembung perut. Keluar angin. Okey, baik Pak Aim, ucapan petang ni buat siapa? Silakan.
2: Ucapan petang ni buat Abang Zahir nanti di Perpinang. Daniel Masjid, Pak Tua daripada Cawas Bekam. Kepada ayah dia sekali lah, mudah-mudah cepat sihat.
0: Amin.
2: Ayah dia sakit lama dah. Abang Jojo tadi. Abang Zali. Kepada Mak Ijam, Mak apa, Mak Nam tadi, Kak Nam dia kan. Mak Saja Alias, Anak ni Pelangai. Lama dah tak telefon ni, lain bayar sikit dapat. Hari pula boleh dapat hari ni.
0: Alhamdulillah.
2: Kepada semua lah. Tengah-tengah Melaka FM, cuba ramai pula. Dan ada lagi Pak Wan Cacat Abah.
0: Haa, Pak Wan.
2: Abang tak dengar, tak lupa bual dengan dia.
0: Itulah.
2: Semualah benar-benar ramai, mudah-mudahan.
0: Yep.
2: Dan memudahkan segala-gala ini.
0: Amin.
2: Dan juga selamat menyambut hari mereka. Dan saya juga kepada selamat menyambut hari moderator.
0: Ya, betul. Baik. Okey, Pak Aim, kita nak dengar Pak Aim cakap merdeka satu kali boleh tak?
2: Macam pecah radio
0: kan? Tak apa, boleh. Biar orang Melaka semua sebut merdeka. Satu, merdeka. Dua. Lagi sekali Pak Aim. Tiga kali lah Pak Aim.
2: Merdeka.
0: Yeay, merdeka. Okay. Baik, terima kasih Pak Aim. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia laungan merdeka daripada Pak Aim Serkam . Alang-alang tu jom kita dengarkan lagu daripada Ismail Harun, Ilham Pujangga. Lagu patriotik pada tahun 1972. Jom kita layan Melaka FM.

0: seterusnya. Amin. Ha, itu dia. Jadi selamat ulang tahun lah. Ulang tahun kelahiran kita ucapkan kepada Muhammad Taufik Haji Yusof, iaitu anak kepada Kak Nur Kamaria, dan juga untuk semua pendengar-pendengar setia Melaka FM yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Selamat hari jadi. Yang keberapa tu? Rasio. Okey, 0628247706284337. Itulah dua talian mesra kami kalau anda nak telefon. Kalau salah nombor, salah le talian jawapnya. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Abang Fadil, saya dah masuk.
0: Abang Fadil, apa khabar?
1: Ya. Alhamdulillah, sehat dan nyala.
0: Alhamdulillah. Dah minum petang dah?
1: Dah tadi sirap dengan biskut lemak ya.
0: Sirap dengan biskut. Okeylah, jadilah tu.
1: Yalah, sebab dah nak kena sikit benda lepas maghrib ni.
0: Betul. Okey, ucapan ni buat siapa Abang Fadil, silakan.
1: Ya, terima sekali hari lalu melekat pandang Bat Lia di game tegah pada amal.
0: Terima kasih. Pada
1: petang ni, dengan bejang ke-12 malam ni.
0: Yup.
1: Dah sebenarnya Bat Bantus Lihamid di Bantus Lihamid 9. Kak Ram di Rumput Cenah, Hajah Zainak di Lalu Gajah. Adi Rahman di Kedah untuk Man Janggut. Abang JJ di Kemas. Dan Kak Imah di Kurang Fadis dan Kedah, Semang Gubai Pulau Pinang, Hajah Hijah Pulau Datan. Zul Alih ni, terima kasih kepada beberapa Abang Fadis tadi. Hajah Nur Kemadah di Sukapura. Rupiah Ahmad, terima kasih kepada Abang Fadis di Pada Adul Sukamak tu. Dan Izzah Fadis di Lepuduk Pemilih Hilang, Linda Gede Tarang Sarawak, dan Mawad Ismail di Kedah, dan akhir sekali buat popo di Mekalih Riau di Indonesia. Pada semualah Abang Fadis ucapkan selamat petang. Dan selamat menyambut ada pada selamat menyambut Maulid Rasul lah pada 25 bulan ni.
0: Ya, betul.
1: Dan selamat menyambut hari kebangsaan pada 31 bulan ni. Dah, selamat kita cepatkan jalan hilang.
0: Betul. Kita nak dengar suara Abang Fadil pula sebut 3 kali merdeka, boleh?
1: Ya, boleh.
0: Okey, 3, 2, 1.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Itu dia. Baik. Terima kasih Abang Fadil. Assalamualaikum.
1: Salam pemba.
0: Siapa yang telefon petang ni, kita minta dia untuk laungkan merdeka 3 kali. Tak kira lah siapa yang telefon ni. Okey, assalamualaikum. Hello, siapa di talian?
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia
2: apa Popo. Apa khabar ni dia?
0: Kau buat baik, alhamdulillah.
2: Dengar-dengar semangat dah dia petang ni.
0: Apa dia?
2: Dengar-dengar dia semangat petang ni.
0: Kena semangat ni.
2: Dah makan dah.
0: Dah makan dah, alhamdulillah. Dia kalau dah makan memang semangat. Kalau belum makan lagi tu, dia tak semangat lah. Mau je rasa.
2: Itu campur semangat merdeka tu.
0: Ya, betul. Kita nak sambut hari kemerdekaan ni lebih kurang tak sampai seminggu je lagi. Kalau dekat sana dah merdeka kan? Dah sambut kan hari tu?
2: Dah, 17 Ogos.
0: Okey.
2: Sama-sama lah kita di bulan Ogos.
0: Betul. Kita kan serantau.
2: Iya.
0: Okey, baik. Petang ni ucapan ni buat siapa, Popo? Silakan.
2: Ucapan buat Lia sama Udugas.
0: Yep. Terima kasih.
2: Buat Mak Nap tadi. Terima kasih Mak Nap. Mak Nap sehat nampak kan? Abang Fadil di Fedah Kumasul. Terima kasih Kak Niki, Mak Ja bersama Pak Din. Dengar-dengar makan pulut dia lah Mak Ja. Ajak-ajak lu. Mak Long Hawa, Wan Cak Cak Ba, Kak Linda Sarawak, Tok Man Janggut, Cik Adli, Datuk Zek, dan ayah dia Haji Kadir, Kak Ram Lubuk Cina juga. Kak Rupi Ahmad. Dan kepada semua pendengar Melaka FM lah.
0: Yup.
2: Saya ucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Ya, alhamdulillah. Kita bebas, kita merdeka.
2: Buat Lia, hati-hati bertugas.
0: Baik, terima kasih Popo. 3 kali merdeka laungan. Silakan.
2: Merdeka!
0: Merdeka!
2: Merdeka!
0: Merdeka!
2: Merdeka.
0: Merdeka. Ya, itu dia. Okey, baik. Terima kasih.
2: Dan buat kawan. Dan buat kawan Lia di ruang MCR tu.
0: Betul. Abang Ayub dengan Kak Nora hari ni.
2: Abang Ayub dan Kak Nora, jangan lupa minum kopi selama hari merdeka. Salam dengan Pak Imam.
0: Itu dia. Dengar tu, Abang Ayub. Okey, baik.
2: Pak Imam kampung seronok.
0: Pak Imam kampung seronok. Itu

0: Dah dia. Okey, baik.
1: Terima kasih, Lia.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam awak.
0: Okey, baik. Terima kasih untuk anda yang menghubungi kami untuk Hello Hello Melaka FM, dan juga terima kasih yang berikan ucapan di WhatsApp Konti. Saya kira sampai di sini sahaja untuk ruangan Hello Hello Melaka FM. Jadi mana yang tak sempat tu, jangan risau, jangan khawatir, jangan sedih-sedih, jangan kecewa. Sebabnya minggu hadapan kita insya-Allah akan bersama-sama lagi dalam Hello Hello Melaka FM. Kalau diberikan kesihatan, kesempatan, dipanjangkan jodoh kita, berjumpa lagi lah pada minggu hadapan untuk Hello Hello Melaka FM insya-Allah. Dan selepas ini kita akan dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Najib Kasim. Dan disampaikan info tu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.21 malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Kita layan yang ini daripada Ahmad Jaiz, Kucupan Aziman. Melaka

0: Melak FM 102.3 mempesonakan. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Masjid dibina untuk Baitin min Buyutillah adalah rumah Allah. Jadi bila rumah Allah, dia terikat dengan beberapa benda-benda yang patut kita jaga. Antaranya kebersihan, kotoran, tidak boleh menyebabkan datangnya bau-bau yang tidak elok. Kerana masjid perlu dijaga daripada bau-bauan, sehingga orang yang makan bawang pun tak boleh main masjid. Bagaimana dengan orang yang berpakaian kotor dan mengotorkan masjid? Sebab tu kita kena perhalusi dalam bab ni. Nabi SAW pun dah selesai dah semua duduk dekat masjid. Sekarang baginda SAW balik rumah. Apa yang Nabi SAW buat ketika mula-mula sampai di rumah? Mula-mula sampai di rumah, apa dia buat? Mula-mula sampai di rumah buat apa? Ha? Apa dia? Bagi salam. Baguslah, nak siapa? Okey, baik. Sampai-sampai rumah dia bagi salam. Okey, kemudian? Lepas bagi salam, masuk. Kalau tak ada orang, bagi salam tak? Bagi juga. Bagi salam kat pintu. Ha, okey, baik. Kemudian, buat apa dah masuk dalam rumah, buat apa pula? Makan dulu. Okey, lepas makan, pegang remote. Pegang remote. Ha. Okey, baik. Itu kita teka aja, rupanya betul. Haji Nasar dia duduk jauh sangat. Kalau duduk dekat, saya dah tanya dah. Saya baik malam ni dia duduk jauh. Okey, baik. Baik. Sekarang kita tengok Nabi SAW buat apa. Nabi SAW bila dia masuk rumah, baik, apa dia buat? Dia membaca. Sebelum dia bagi salam ni, dia baca dulu satu benda, satu bacaan. Kita dah pun baca sebelum ni. Okay, bacaan apa? Nabi SAW menyebut dengan satu doa waktu mula-mula dia masuk dalam rumah dia. Apa Nabi sebut? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna Allahumma inni as'aluka khairul maulij wa khairul makhraj. Apa maksud doa ni? Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah kami bertawakal. Tuan-tuan, masuk rumah ni baca yang macam ni, confirm Allah akan protect kita. Kemudian, ya Allah, kami memohon kepada engkau sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dan itu bacaan Nabi SAW ketika dia masuk dalam rumah dia. Selepas dia masuk dalam rumah dia, dan dia akan memberi salam. Dia bagi salam di hadapan ahli rumah dia. Maksudnya, dia bagi salam depan isteri dia. Kenapa boleh jadi macam tu? Ialah rumah tak ada bilik. Buka-buka pintu, terus nampak. Maka dia bagi salam terus di hadapan muka isteri dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, selepas dia bagi salam, apa dia buat? Dia akan mengeluarkan kayu siwak. Dia akan bersiwak, bersugi terlebih dahulu. So, benda pertama yang dia buat, dia akan bersugi terlebih dahulu. Disiap dengan bell bottom. Oh, ingatkan buat. Oh, try bottom. Okay, baik. Okay, so tak kisahlah whatever tuan-tuan nak pakai apa, kain plekat, kain batik ke kain apa sekalipun. Tapi ada satu pakaian khusus. Tuan-tuan nampak apa kat sini? Nabi kita Muhammad SAW ni orang yang amat bersistem hidupnya. Baginda tidak kaya. Dan walaupun dia boleh hidup dengan kemewahan, tetapi walaupun tidak mewah, baginda mempunyai pakaian yang khusus. Sehingga ketika baginda berada di rumah, ada pakaian yang khusus yang dia pakai. Baju tidur dia yang khusus. Baik, apa dia buat? Kemudian, kalau hari ini ni kita kata macam baju tidur kita lah. Baju macam mana? Wallahu'alam. Baik, okay, so kita boleh buat. Okay, kemudian apa baginda buat? Okay, kemudian Nabi SAW akan mendekati isterinya di dalam satu selimut. Baginda, dia tidur dengan satu selimut, satu bantal dan satu tilam bersama dengan isterinya. So, balik malam ni, tuan-tuan buang bantal yang banyak-banyak, tinggal satu bantal sahaja. Tidur dengan isteri dengan satu bantal. Kan ke romantik? Itu Nabi SAW. Nabi SAW juga sebelum daripada dia melelapkan mata, sebelum dia nak tidur, apa dia buat? Dia akan bersugi terlebih dahulu. dia akan bersugi terlebih dahulu, maka dia akan letakkan kayu sugi itu di sebelah bantal dia. Dan kadangkala dia akan hulurkan kayu sugi itu kepada Aisyah. Okey, baik. Dia letak tepi bantal, dia nak tidur, dia sugi. Kemudian dia pas dekat Aisyah. Bila dia pas dekat Aisyah untuk dibasuh, Aisyah pun ambil kayu sugi itu. Tuan-tuan tahu apa Aisyah buat? Aisyah ambil kayu sugi itu sambil-sambil berjalan. Aisyah gunakan kayu tadi untuk bersugi pula dengan mulut dia. Maka sebab tu kata Aisyah, di antara benda yang dia paling teringat, yang dia paling bangga adalah bila air liurnya bercampur dengan air liur Nabi pada satu kayu sugi. So tuan-tuan, tadi kongsi bantal, sekarang Haji Nasa kongsi berus gigi pula. Okey, dengan isteri. Ada berani? Okey, baik. Kalau isteri kita nak. Kerana Nabi SAW iaitu siwaknya digunakan oleh Aisyata Ummul Mukminin radhiyallahu an. Baik. Okey, kemudian dibasuh kayu tu tadi, dibasuh. Baik, sebab itulah kayu siwak Nabi ni sentiasa bersih dan ada di dalam poketnya setiap masa. Bahkan mulut Nabi SAW juga, of course, mulut yang sentiasa terjaga bersih kerana baca Al-Quran, bercakap benda yang elok. Bahkan Nabi SAW tak suka bila mulutnya berbau busuk. Nabi SAW tak suka bila mulutnya berbau busuk. Di sana ada beberapa dalil. Kat mana dalilnya? Saya sebutkan dalil yang pertama, iaitu Nabi SAW pernah dihidangkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari satu makanan, kemudian ditolakkan di hadapan Nabi SAW, kemudian tiba-tiba baginda menolak kembali makanan tersebut. Abu Ayyub dah rasa cuak ni. Abu Ayyub tanya, "Ya Rasulullah, pasal apa engkau tak makan?" Kata Nabi SAW, "Sesungguhnya di dalam makanan itu terdapatnya bawang putih. Wa ana la akulu sauman. Aku tak makan bawang putih kerana aku, bawang putih ni ada bau dan aku sentiasa bermunajat kepada Allah, dan yang kedua sentiasa didatangi oleh para malaikat. Jadi aku tak nak ketika aku bermunajat dan ketika didatangi oleh malaikat, mulut aku berbau pada ketika itu. Adapun kamu, maka makanlah." So di sana menunjukkan baginda amat menjaga bau daripada mulut dia. Sebagaimana kita hari ini orang Islam patut jaga mulut kita. Baik, di sana juga ada dalil yang kedua, iaitu dalil daripada surah At-Tahrim. Surah yang digelar dengan surah An-Nisa Sogir, An-Nisa kecil. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu bik tabtaghi ardat tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan benda yang kami halalkan kepada kamu semata-mata kerana nak mendapat redha daripada isteri-isterimu? Ada cerita di sebalik ayat ini. Ini di antara salah satu itab teguran Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang satu peristiwa yang berlaku di dalam rumah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada waktu asar, baginda akan suka singgah di rumah Sayyidatina Zainab. Nabi akan singgah salah seorang rumah isterinya, nama Zainab. Di rumah Zainab ni rupa-rupanya ada sesuatu yang menjadi tarikan pada Nabi ni sampai Nabi suka pergi rumah dia. Apa yang ada dalam rumah Zainab? Iaitu madu lebah. Nabi SAW amat suka dengan madu lebah. Maka Zainab akan menghidangkan madu lebah kepada Nabi SAW. So menunjukkan Nabi SAW amat tak suka kalau sekiranya mulutnya berbau atas dasar nak bermunajat kepada Allah, sentiasa didatangi oleh para malaikat, dan dia tak suka bila dia bercakap dengan orang ada bauan yang tidak bagus keluar daripada mulut dia. Disebabkan itu, Nabi SAW pernah menyebut di dalam satu hadis. Apakah hadisnya? Iaitu, man akala zauman au basalan. Siapa yang makan bawang, baik bawang merah ke, bawang besar ke, bawang putih ke, fala tuqarrabna musallana, jangan kalian dekati tempat ibadat kami. Siapa yang makan bawang, jangan dekati tempat ibadat kami. Maksudnya apa? Ruang solat, ketika solat. Hang jangan main masjid. Pasal apa? Mulut hang ada bau, hang nanti akan ganggu orang yang sedang berada di dalam masjid. Dikiaskan daripada bawang ini pada orang yang merokok. Awas pada orang yang merokok, lebih-lebih lagi bila datang ke masjid, jangan menjadikan bau rokok itu dihidu atau terhidu di dalam ruang masjid. Kalaulah kita katakan bawang pun Nabi kata korang jangan mendekati masjid, bagaimana dengan rokok dan yang seumpama dengan yang seumpama dengannya. Baik, itu di antara apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi poinnya dia bersugi. Yang pertama gantikan pakaian, yang kedua baginda akan bersugi. Baik, tengok apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi tak jamah sayuran yang ada bau. Nabi tak makan sayuran yang ada bau. Hari inilah kalaulah Nabi masih hidup, dia takkan ambil. Sebab tu buah-buahan orang Arab ni tak ada bau. Buah-buahan orang Arab tak ada bau. Ha, so, kita pasti tak ambil bukan bermaksud haram. Tapi kerana ada bau tu tadi. Maka, Nabi pernah tak jamah satu jenis sayuran. Maka ditanya, kenapa engkau tidak menjamah ya Rasulullah? Jawab Nabi, ia tidak haram. Tetapi aku malu dengan malaikat Allah. Aku tidak suka bertemu dengannya dalam keadaan mulut yang berbau. Bahkan mereka juga tidak suka bauan yang tidak menyenangkan. Sesungguhnya aku berbisik dan bercakap dengan orang yang kamu tidak bercakap dengannya, iaitu Jibril. So Nabi SAW selalu berbisik. Kalau berbisik itu dekat ke jauh? Dekat. Maka aku tak suka ada bauan yang tidak elok pada mulut aku ketika saat aku berbisik itu tadi. Dan malaikat juga tak suka bau yang tidak elok. Maknanya apa? Sesiapa yang membiarkan tubuh badannya, mulutnya, keadaan dirinya yang tidak terurus, mereka tidak akan dihampiri oleh para malaikat, melainkan malaikat yang ada kanan dan kiri. Entah-entah malaikat itu pun duduk tutup mulut je dengan kita. Bukan? Okay, so malaikat amat suka kepada haruman dan bauan yang wangi. Jadikan kita orang yang pembersih dan orang yang bersih, supaya malaikat sentiasa suka datang berdamping dengan kita. Maka lihatlah betapa Nabi SAW menekankan dan menggalakkan kita. Sehingga baginda pernah menyebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalaulah tidak menyusahkan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka sentiasa bersiwak pada tiap-tiap kali mereka nak bersolat. Kalau tak menyusahkan. Baik, itulah apa yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Ha, maka, next yang seterusnya, okay, yang ketiga. Selepas dia dah bersugi, dah siap semua dah, apa Nabi SAW buat? Maka, baginda, dia tidaklah balik ke rumah, dia terus tidur masuk selimut. Ataupun tak bercakap sepatah haram. Duduk pegang remote ataupun pegang handphone. Nabi SAW dia bukan tinggal seorang. Kalau macam Datuk tak apa seorang-seorang. Kami ni ada orang dekat rumah. Balik rumah kalau kami diam, orang kata dah jadi macam tiang elektrik. So apa kita buat? Kita ada isteri, sembanglah dengan isteri. Kita ada anak, bercakaplah dengan anak. Jangan jadikan rumah kita ni rumah yang kaku. Sehingga tidak ada perbualan di antara ahli keluarga. So apa yang Nabi SAW buat? Baginda bermesra dan berkongsi cerita. Kami baca di dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, baginda sentiasa berkongsi cerita dengan isteri-isterinya, bahkan kadang-kala dibiarkan isterinya menceritakan benda-benda yang pelik. Isteri Nabi, mereka juga adalah manusia, kadang-kala mereka menceritakan benda khurafat. Ha, kalau tuan-tuan buka satu hadis, hadis khurafat. Tuan-tuan akan jumpa hadis perbualan isteri Nabi berkaitan tentang cerita khurafat sebelum daripada mereka tidur. Rupanya zaman dulu pun duk cerita benda-benda hak khurafat ni. Bukan zaman hari ni sahaja. Baik, next. Maka Nabi SAW sentiasa bermesra dan menyantuni isteri-isterinya. Dan cuba kita bayangkan bagaimana Nabi SAW berbual-bual dan berbisik-bisik dengan penuh kasih mesra dan isterinya pula membalas. Bahkan Nabi adalah seorang karimun, muhibun. Seorang yang amat, yang mulia dan sangat mencintai. Dia ni orang yang sangat mulia dan sangat mencintai. Maknanya kalau orang itu seorang pencinta, seorang yang kita katakan pelembut, penyayang, maka baginda lebih penyayang lagi daripada orang tu. Hari ini orang namakan dengan pelbagai caring, apa dia lagi? Understanding, apa dia lagi? Romantic, apa dia lagi? Ha, macam-macam lah nama-nama. Maka kesemua ini ada pada diri Nabi SAW. Baginda romantic, baginda caring, baginda apa dia lagi? Loving. Okey, baik. Tetapi dia mai masjid. Okey, jangan duk jaga isteri kat rumah. Masjid tak mai hak ni tak ada guna punya.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 7 malam ketika ini, selamat malam diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Salam senja, salam tiga rakaat buat semua saudara muslimin dan juga muslimat yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda dengarkan kami. Yang berada di luar rumah dah boleh pelan-pelan masuk rumah, kunci pintu, kunci tingkap semua, sebabnya waktu-waktu macam ni tak elok untuk kita berada di luar rumah. Jadi ajaklah adik-adik, anak-anak kita yang masih kecil lagi tu untuk masuk ke rumah sekarang juga. Saudara, hari ini mari kita tanya pada diri kita, sejauh mana kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara tanda cinta kepada Rasulullah ialah memperbanyakkan selawat, mempelajari sunnah baginda dan berusaha mengamalkan akhlak baginda. Bukan hanya ketika maulidur rasul, tetapi sepanjang kehidupan kita. Semoga dengan memperingati kelahiran Rasulullah SAW, hati kita semakin dekat kepada baginda, lidah kita basah dengan selawat, dan kehidupan kita semakin dihiasi dengan akhlak yang mulia. Jadi marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

Melaka FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi berteman dengan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan Alhamdulillah telah pun sama-sama tadi kita ikuti dan juga dengarkan bacaan surah Yasin. Dan disampaikan sekali lagi info waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 7.21 minit malam. Saudara, di jam berikutnya nanti kita akan dengarkan Zoom Music selama 1 jam hari ini untuk edisi 23 Ogos 2026 yang bertemankan saya DJ Lia. Dan di jam ini nanti kita akan dengarkan pelbagai lagi lah info-info yang mana azan Isyak akan berkumandang pada pukul 8.31 minit malam. Dan seterusnya, untuk kapsul motivasi Jana Minda bertajuk tip bawa anak makan restoran siri yang ketiga, dan tepat pukul 9 kita akan ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Sekembali nanti 9.30 minit malam kita akan bersama-sama dalam segmen Shock 80-90. Malam ni kita akan layan lagu-lagu retro, lagu-lagu retro era 80-an dan juga 90-an. Apapun, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini. Yang mana besok pun Melaka akan bercuti untuk minggu ini. Melaka banyak cuti rasanya ni kan. Okey, jadi saya doakan semoga dipermudahkanlah segala urusan. Yang memandu, berhati-hati ketika memandu. Dan jalan raya akhir-akhir ni agak sibuk di negeri Melaka. Jadi pandulah berhati-hati . Patuhi peraturan jalan raya yang ditetapkan, dan kita sebagai rakyat Melaka sendiri tunjukkanlah contoh yang baik kepada pengunjung-pengunjung dari luar Melaka yang berkunjung ke negeri Melaka ini. Tunjukkanlah sikap pemanduan kita yang berhemah. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, sudah jatuh ditimpa tangga.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sudah jatuh ditimpa tangga.
2: Bermaksud, mendapat kecelakaan yang bertimpa-timpa.
1: Contoh ayat.
2: Pada minggu lepas, keluarganya terlibat dalam kemalangan jalan raya yang meragut nyawa dua orang anaknya. Hari ini, mereka kecurian pula. Bak kata pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mampu.

0: Kenali Sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jara Minda di Radio Melaka FM. Bagaimana dah amalkan tak tip-tip yang Ustaz kongsikan tentang bagaimana kita nak hari ni bagi anak-anak kita, terutama anak kecil kita ni, yang hari ni lebih behave, yang boleh duduk diam, terutamanya bila kita bawa anak-anak kita pergi ke kedai makan atau di mana-mana restoran. Kalau dah amalkan, alhamdulillah. Sebab hari ini Ustaz nak bagi lagi, nak tambah lagi tip-tip yang terbaik kepada ibu ayah, kepada para pendengar Melaka FM dan kepada semualah. Kadang-kadang ada orang tak kahwin lagi tapi dia bawa anak buah. Anak buah pula, Masya Allah, memang tak ketiduk diam. Pening mak saudara dia. Kan? Jadi hari ini Ustaz

orang lain yang sedang makan selesa, aman, damai, merasai nikmat kelezatan makanan yang masuk ke mulut mereka. Kan? Hari ini tuan-tuan, yang tip yang pertama untuk hari ini adalah, pertama sekali tuan-tuan, tip yang baik adalah tuan-tuan biasakan bawa snack ringan sementara menanti order kita sampai. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan, saya dapati selalu mak ayah yang hari ini dapat melihat sambil dia berbual dengan anak-anak, sambil dia hari ini melakukan aktiviti seperti mana saya cakap semalam, teka-teki dan sebagainya, ada benda yang dia kunyah. Bila saya tengok, kadang-kadang kacang kan, kadang-kadang ada gula-gula sementara menanti. Dan ini sebenarnya sangat baik untuk memastikan anak-anak kita tak bosan sementara menanti order yang dia order tu sampai. Sebab itu penting kalau dapat bawa snack. Kalau macam saya, tuan-tuan suka buat kacang lah. Kan?

Sebab kadang-kadang kalau kita tengok ada setengah-setengah restoran, dia sangat-sangat bagus eh. Bila mana sementara menanti order sampai, dia dah letakkan kita apa tahu, otak-otak. Kan, otak-otak sampai kita pun makan tak ingat otak eh. Kan, yelah, makan punya makan, dah 10 keping kita makan, ya Allah eh. Sampai pula nasi goreng, makan lagi, mana badan tak turun. Kan, Allah jangan terasa pula ya tuan-tuan ya, saja gurau kita hari ni. Baik, tip yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, ini juga sangat bagus, menjadi orang yang terawal. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau sampai awal, katakanlah restoran terbuka pukul 5 petang, kalau boleh pukul 4.56 petang sampai. Bila macamnya 4 minit sebelum lah sampai dah, dia buka je masuk duduk. Sebab apa tuan-tuan? Waktu tu jika ada anak-anak kita yang tak tidur diam, bising macam mana pun mungkin lah orang tak ada lagi kan. Tidaklah sampai kita mak bapak pun tak selesa, ataupun hari ni walaupun pun tak selesa. Tapi kalau tak ada orang, pandai-pandai dia tuan-tuan ya. Dan akhir sekali tuan-tuan, ini bagus juga tip yang terakhir. Kalau kita datang restoran,

0: tak payah bulan, tak nak balik. Dah pening pula mak ayah nak pujuk nak balik, eh? Allahuakbar. Tapi saya kena percaya, tuan-tuan dan perempuan, para pendengar sekalian, tip-tip yang saya kongsikan ini sangat bagus untuk memastikan kita sebagai mak ayah dapat behavekan anak kita agar anak-anak kita tak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan orang lain tak selesa ketika makan di kedai makan ataupun di restoran-restoran yang berada di luar sana. Jumpa saya lagi kembali, Ustaz Fadhil Samin, dalam segmen Jalan Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Imlek FM kami menyiarkan lagu dari zaman

0: PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PGA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini susulan siri pengumuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PGA SAC Ahmad Razi Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pematauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPU yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300 ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPU tidak sihat ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak dan 5 kawasan Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak ya, Kedah Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuzia Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsilat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border, jadi sempadan kita biasanya begitu ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewangan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta ringgit diluluskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang Perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Kelulusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. 9.17 minit malam ketika ini, bertarikh 23 Ogos 2026, hari Ahad, bersamaan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda dengarkan kami. Ada yang dengarkan di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang hadirkan diri di live TikTok Melaka FM pada ketika ini. Baik saudara, sekejap lagi pukul 9.30 minit malam kita akan bersama-sama dalam segmen Shock 80-90. Jadi kalau anda nak buat permintaan lagu pada malam ini, hantarkan saja di 010-806-1023. Pastikan lagu yang diminta adalah pada tahun ataupun era 80-an dan juga 90-an sahaja, dan bukan lagu-lagu rock ataupun bukan lagu-lagu slow rock, lagu-lagu pop ataupun lagu-lagu balada sahaja. Dan saya akan tengoklah dan juga saya akan keudarakan lagu yang bersesuaian untuk kita keudarakan pada malam ini. Dan sekiranya kalau ada ucapan, hantarkan saja, sertakan sekali dengan lagu permintaan anda. Saya mencari orang barulah. Orang yang tak pernah lagi, pendengar-pendengar yang tak pernah lagi buat permintaan lagu. Inilah masa anda, saya buka ruang dan peluang selama 2.5 jam ini untuk anda hantarkan permintaan lagu anda. Macam-macam lagu, banyak lagu era 80-an dan juga 90-an. Pastinya lagu-lagu ini adalah lagu-lagu zaman anda membesar, zaman muda-mudi, kan? Zaman kecil-kecil dulu. Dan setiap lagu mesti ada kenangan dia. Kalau anda ada kenangan sekali, hantarkan saja, kongsikan dengan kita. Saya akan bacakan dan juga keudarakan lagu permintaan anda satu persatu. Jadi jangan ke mana-mana saudara. Kita ada lagu daripada Fairuz Misran dan juga Baby Shima Bak Zaman. Juga ada lagu Dato' Jamal Abdillah dan juga Wani Hasrita Kucuma. Yang ini kita layan dulu daripada Dadido Acha Acha Nehi Nehi Melaka FM.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, Jayco J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Keringat pengorbanan.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Bersuka waktu malam, tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam, sihat jika dilakukan dengan bijak.
2: Shock 80-90.

0: Shock 80-90.
1: Yep, Shock 80-90 bertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti. 9.49 minit malam. Dan juga saudara, saya nak ajak anda semua untuk hadirkan diri ke program Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan 2026 pada 24 Ogos hari Isnin di Dataran Menara Taminsari Bandar Hilir Melaka. Habis tu lah. Kan? Jadi di sana juga ada pelbagai aktiviti menarik. Antaranya kita ada DJ Corner Melaka FM bersama Johor FM dan juga Negeri FM. Antara DJ-DJ yang akan ada di sana nanti, saya sebutkan satu persatu namanya. Kita ada DJ Sofi Nawawi dari Johor FM, DJ D dari Johor FM, dan juga saya sendiri, DJ Lia, DJ Izzat, DJ Daim, DJ Mala, DJ Zoo Negeri FM, DJ Siti Ruby, dan Asrul, DJ Nurulista dari Johor FM, DJ SS Nombor 1, DJ Akim Johor FM, DJ Suzy Johor FM, DJ Nen Terbabur Negeri FM, DJ Cikgu Murni, DJ Pak An Negeri FM, DJ Cik Kis dari Johor FM dan juga DJ Yat Melati. Jadi kalau anda nak jumpa dengan DJ-DJ ini dari Zon Selatan, boleh hadirkan diri beramai-ramai ke Dataran Menara Taminsari Bandar Hilir Melaka. Selain itu, kita ada pertandingan bintang patriotik juga. Jadi untuk anda yang berbakat dalam bidang nyanyian, anda boleh juga sertai bintang patriotik seawal pukul 9 pagi besok. Yang mana pertandingan bermula pada pukul 10 pagi, jadi datanglah awal. Antara syarat-syarat penyertaannya, peserta perlulah bawa minus one sendiri. Mestilah menyanyikan lagu patriotik sahaja. Lagu patriotik banyak kan? Dan juga anda mestilah warga negara Malaysia, peserta yang telah merakamkan album ataupun terikat dengan mana-mana syarikat rakaman tidak dibenarkan untuk menyertai pertandingan ini. Berumur 18 hingga 50 tahun sahaja. Dan yang paling penting, penyertaan terhad kepada 20 peserta sahaja. Jadi datang seawal mungkin untuk melayakkan diri anda menyertai pertandingan bintang patriotik sepada program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Selatan. Okey, dan juga selain itu, kita ada juga pemeriksaan kesihatan dan permainan batu seremban, kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Siapa yang ada saman tu, boleh selesaikan pada hari besok. Selain itu, ada pameran dan jualan daripada para penaja, gimmick pelancaran program bersama dengan kereta lembu, pasukan pemotoran, dan istimewanya kita bawakan Afiq Syazwan yang akan mempersembahkan beberapa buah lagu yang best buat hiburan anda. Jadi datanglah seawal pagi pun boleh, sebabnya kita dari pagi sampai petang dekat sana. Yang mana pagi tu kita ada bintang patriotik dan petang pula adalah majlis perasmian untuk program Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan 2026. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Innuendo, Belayan Jiwa, dan juga lagu permintaan daripada Haikal. Assalamualaikum dan selamat malam DJ Lia. Waalaikumsalam. Untuk segmen Shock 80-90, nak minta lagu daripada Fredo, Gurisan Terakhir. Dan ucapan untuk semua pendengar Melaka FM, semoga terhibur. Mak Jah yang cantik pun ada buat permintaan lagu ni. Okey, Mak Jah katanya nak minta lagu Joget Sayang Disayang daripada Anita Sarawak. Buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM pada malam ini. Jom kita layan Shock 80-90.

0: dan Wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Shock 89.0.

0: kasih sayang.
1: Ada Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Melaka FM lo. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Okey, 10:06 minit malam ketika ini, jam yang kedua untuk Shot 80-90. 23 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Ada yang dengarkan dalam kereta ketika ini, berhati-hati ketika memandu eh. Patuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Jangan tergopoh-gapah, sentiasa bertolak ansurlah di atas jalan raya. Sebabnya bukan kita seorang je, orang lain pun ada keluarga, orang lain pun ada orang yang tersayang menanti di rumah. Jangan disebabkan kecuaian kita ataupun kelalaian kita meragut nyawa orang yang tidak bersalah. Saudara, pada hari Khamis nanti, 27 Ogos 2026, pukul 8 pagi sehingga selesai. Ha, ada apa tu? Ha, ada jualan Agro Madani di tapak parkir RTM Laka eh. Jadi anda boleh hadir beramai-ramai seawal pukul 8 pagi hingga ayam habis. Hingga selesailah. Yang mana ayam segau akan dijual serendah RM7.50 sekilo. Daging segau RM27 sekilo. Telur grade C RM10 sepapan. Juga ada set combo RM10. Beras Melaka RM26 untuk 10 kilogram. Dan juga sayur-sayuran RM2 per pack. Dan macam-macam lagi yang akan dijualkan. Barangan keperluan asas, barangan basah ataupun barangan kering, barangan rumah. Dan pastinya kami DJ-DJ Melaka FM pun ada dekat sana. Kru-kru RTM Melaka juga ada di sana nanti. Mestilah sebab dia buat dekat RTM Melaka kan. Ya, jadi set tarikh ni Khamis nanti, 27 Ogos 2026. Jadi minggu ni kami ada dua program lah. Besok, Aspirasi Malaysia, dan juga hari Khamis nanti, jualan Agro Madani. Datang awal tau, pukul 8 pagi, pintu pagar tu dah buka dah. Siapa cepat, dia dapat. Siapa lambat, dia terlepas. Ayam tu ayam tu. Ayam ada, daging ada eh. Marilah kakak abang sekalian. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu anda dalam Shot 80-90. Yang ini permintaan lagu dan juga ucapan daripada sahabat pendengar kita Jeff eh, yang setia di TikTok Melaka FM. Semoga dia sentiasa sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Tidak dilupakan juga buat seluruh kru yang bertugas di Radio Melaka FM yang sentiasa menjadi nadi utama dalam setiap gerak kerja dan usaha menghiburkan para pendengar. Ha, itu dia. Lagu yang ditujukan khas buat rakan-rakan saya sayap Melaka FM. Semoga terhibur dengan lagu yang diminta, lagu yang akan dikeudarkan oleh DJ Lia. Semurni kasihmu, sesuci kasihku. Nyanyian Aziz Ahmad dan juga Zaliha Hamid. Merupakan lagu pilihan daripada Jeff. Eh? Jadi semoga terhibur dengan lagu permintaannya. Dan juga Encik Zack, Encik Zack Zaki Jenal. Ucapan selamat bertugas di Jilia. Terima kasih. Lagu yang diminta, Mimi Asmida, Wardah. Dan lagu ini ditujukan kepada DJ Lia. Terima kasih. Dan juga semua yang berada dalam live dan juga semua pendengar Melaka FM. Wardah ni kalau dalam bahasa Arab ni bermaksud bunga mawar ataupun bunga ros. Sering digunakan sebagai nama pilihan untuk bayi perempuan dalam masyarakat Islam kerana membawa makna yang indah dan juga positif. Itulah dia maksud daripada Wardah. Kalau tak tahu nak namakan anak tu apa, namakanlah Wardah. Semoga dia harum mekar sehingga akhir usianya. Kita akan dengarkan sekejap lagi Semurni Kasihmu, Sesuci Kasihku dan juga Wardah, nyanyian Mimi Asbidar. Yang ini kita layan dulu daripada Dato' Sheikh, Kau Bungaku. Melaka FM, Shot 80-90.

0: Café, não passou na tarde.
1: Pukul 23 minit malam ketika ini masih lagi bertemankan Lia di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Dan kita masih lagi dalam segmen Shot 80-90. Untuk anda yang baru saja dengarkan kami, siaran kita hanya satu sahaja, 102.3. Jadi macam mana kalau kita pergi ke luar Melaka Lia?

Yap, kecil-kecil cili padi. Masih lagi bertemu dengan saya, DJ Lia di sini. 10.38 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih setia dalam segmen Shot 80-90. Minggu ni 29 Ogos ni hujung minggu ni lah. Akan bermulanya cuti persekolahan penggal 2. 29 Ogos sehingga 6 September 2026. Jadi saya pasti adik-adik kita ni, dia perasaan dia dah nak cuti dah Cikgu-cikgu pun mungkin dia dah buat perancangan awal untuk bercuti bersama keluarga. Biasalah kan, sebabnya kalau hari biasa ni cuti Sabtu Ahad, itu pun belum tentu dapat cuti sebabnya ada kelas tambahan, ada sukan, ada kurikulum, ada latihan-latihan kan. Jadi manfaatkanlah cuti sekolah yang akan tiba nanti dengan perkara-perkara yang berfaedah ni, adik-adik. Kurangkan bermain gadget, banyakkan tolong ibu bapa di rumah. Dan kepada ibu bapa pun, pantau anak-anak, jangan sampai terleka. Sekelip mata sahaja. Kalau kita terleka satu saat sahaja, kadang-kadang perkara yang tidak diingini boleh berlaku. Jadi sentiasa pantau anak-anak. Kalau pergi bercuti tu, sentiasa pastikan anak-anak bersama dengan anda. Kalau pergi ke tempat awam, ke tempat yang ramai orang, pimpinlah tangan anak-anak anda. Jangan sampai ada pengumuman. Siapa kehilangan anak berbaju warna merah, kanak-kanak perempuan, sila datang ke kaunter. Jadi jangan sampai ada pengumuman macam tu Dan kalau boleh juga, pastikan bila anda keluar daripada kenderaan, cek dekat belakang, cek dekat kiri, bawah kereta ke, bukan bawah kereta lah, bawah tempat duduk kereta tu. Ataupun kereta yang MPV yang jenis ada tempat duduk kursi kat belakang sana tu kan, tengok betul-betul ada tak anak tertinggal dalam kereta. Kita tak nak ada kejadian yang berulang kan. Kadang-kadang ibu bapa ni, kita faham lah pemikirannya, kadang-kadang tidak fokus sebab banyak benda nak fikir. Hal kerja, hal rumah, hal anak-anak lagi kan. Jadi kadang-kadang terleka. Jadi sebagai pasangan, anda perlu ingatkan pasangan anda, anak-anak dengan siapa, anak-anak dekat mana, anak-anak ke, anak kucing ke, tak kisahlah, asalkan benda yang hidup dan juga barangan elektrik jangan tinggalkan dekat panas-panas. Sekarang ni cuaca agak panas. Dipastikan sebelum keluar kereta tu, tiada barangan peribadi yang tertinggal, tiada barangan elektronik yang mudah meletup tertinggal dalam kereta, dan juga jangan ada tertinggal anak-anak kecil di bawah umur yang tak tahu lagi buka pintu kereta tu. Apapun, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, saya nak teruskan dengan permintaan lagu lah daripada kawan-kawan kita ni, Syarizan ataupun nama penanya di The Seal di TikTok Malaka FM. Assalamualaikum, salam alam liau. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Semuanya Sudah Terlambat daripada Shidi. Aduh, kenapa tu The Seal? Dengan ucapan semoga sayap-sayap Malaka FM sihat-sihat selalu dan sentiasa dalam lindungan Allah. Amin. Hayatilah pengertian merdeka yang ke-69 ini. Jagalah baik-baik kemerdekaan yang ada ni. Merdeka, merdeka, merdeka. Boy, The Seal, dia pandai dia nak suruh saya buat laungan merdeka. Dia cakap kat sini, nanti laungkan merdeka 3 kali tau. Okay, dan seterusnya lagu permintaan daripada Fuad, Aku Cinta Aku Rindu, nyanyian Nurul dan juga Ajay. Sebelum tu kita layan dulu daripada Khadijah Ibrahim, Kupendam Sebuah Duka. Melaka FM, Shock 80-90.

kantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tentera Israel menahan 13 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak ketika peneroka haram Israel melancarkan serangan termasuk membakar harta benda dan memusnahkan tanah pertanian. Menurut agensi berita rasmi Palestin Wafa, peneroka haram Israel turut mencabut pokok zaitun dan anggur di tanah milik rakyat Palestin di kampung Al-Minya, Timur Bethlehem. Rekod suhu malam paling panas dicatat di beberapa kawasan di barat daya Amerika Syarikat ketika amaran cuaca panas ekstrim masih berkuat kuasa di California, Nevada dan Arizona. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Amerika Syarikat, suhu di Death Valley, California tidak turun bawah 38.3 darjah Celsius sejak Jumaat lalu. Di Desert Rock Mercury, Nevada pula, suhu minimum 28.9 darjah Celsius menyamai rekod 2018. Amaran cuaca panas berkenaan berkuat kuasa sehingga Ahad malam, manakala suhu melebihi purata dijangka berterusan hingga minggu depan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India. Pasangan bergu negara Erin Chia Soho Yik akur dengan kekentalan bergu China Liang Wenkeng Wang Shang apabila tewas 17-21 dan 16-21 dalam tempoh 35 minit. Untuk rekod, Erin Chia dan Wu Yik pernah bergelar juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Beralih ke sukan Malaysia Sukma Selangor, atlet Muay Thai Sarawak Amelia Lin Ghazali Zulfikar atau lebih dikenali sebagai Mia Ghazali meraih emas dalam acara Muay Thai Wanita 42 hingga 45 kg menewaskan wakil Johor Damian Husna Azian dengan keputusan tipis 34-33. Mia meneruskan tradisi kemenangan selepas tiga orang abangnya Elias Ghazali, Johan Ghazali dan Mikael Ghazali turut pernah mengungguli pingat emas buat Sarawak dalam acara Muay Thai di Sukma. Tahap kejayaan penganjuran Sukma Selangor 2026 tidak seharusnya diukur berdasarkan kemeriahan majlis semata-mata. Sebaliknya, perlu mengambil kira prestasi atlet, kelancaran pertandingan dan semangat kesukanan sepanjang temasya berlangsung. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, pelbagai faktor perlu dipertimbangkan dan menilai tahap kemeriahan sesebuah penganjuran termasuk keadaan geopolitik. Menurutnya, konsep penganjuran yang lebih sederhana pada edisi kali ini juga selaras dengan titah Sultan Selangor supaya aspek kesederhanaan diberikan penekanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan Thailand bergolak, rakyat Malaysia disaran berwaspada. 728.5 juta ringgit perkasa kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Awal Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.
3: Shock 89.

pengantin di hari persandinganmu. Selamat wahai pengantin baru. Semoga gembira selalu diucapkan kepada anda yang bergelar pengantin baru pada hari ini. Semoga bahtera perkahwinan yang dibina dapat dilayari hingga ke jannah. Dan yang mana jodoh terhenti di tengah jalan itu, jangan risau. Dan jangan terlalu bersedih. InsyaAllah Allah akan menggantikan yang lebih baik untuk diri kita. Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. 11.50 minit malam ketika ini, bermakna Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. InsyaAllah Lia akan sambung tugasan pada hari Rabu nanti. Dan besok untuk janji rock, Lia tidak bertugas. Sebabnya Lia dari pagi sampai ke petang besok ada dekat dataran Menara Taming Sari. Lia bertugas dekat sana. Jadi malam besok insyaAllah anda akan bersama dengan DJ Faz untuk segmen Janji Rock. Dan untuk pagi nanti, hari Isnin bertarikh 24 Ogos 2026 bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Anda akan bertemankan DJ Ain untuk 6 pagi hingga 12 tengah hari. Besok pun kami akan bertugas 3 segmen sahaja. 6 jam 6 kali 3, 18 18 jam sehari. Jadi untuk 6 pagi hingga 12 tengah hari, anda akan bersama dengan DJ Ain. Dan disampaikan info atau solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 6 pagi. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk anda yang mendengarkan di radio, di RTM Klik, anda yang menonton di TikTok Melaka FM, dan juga rakan-rakan tugas di Bilik Kawalan Utama MCR, Abang Ayub dan juga Abang Zul yang bertugas bersama-sama dengan Lia pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk semua. Dan sebagai yang terakhir, ini dia sebuah lagu daripada Celine Dion, The Power of Love. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, 24 Ogos 2026, hari Isnin, bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan malam ini saya Easy, saya kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 12:30 malam ini. Dan hari ini saya akan teman anda hingga ke pukul 3 pagi, dan bermula pukul 3 pagi nanti Amira akan mengambil alih sehingga ke pukul 6 pagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi yang telah pun bersama anda dalam Nasional Malam, iaitu Aida Jia, yang telah pun teman anda sehingga ke pukul 12:30 malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin ada yang sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja dalam perjalanan balik, hati-hatilah memandu, tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, kalau perjalanan tu jauh, berehatlah sekejap. Yang penting anda tu sampai ke destinasi dengan selamat. Dan buat yang ketika ini mungkin baru nak memulakan tugasan, nak mencari rezeki dan juga sebagainya, yang bekerja shift malam macam saya, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan semacam biasa, kalau ada yang nak kirim salam ataupun nak sampaikan ucapan kepada keluarga, kepada pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang sedang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu. Sehingga di Facebook rasmi kami, Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan sebentar lagi. Dan untuk jam yang pertama ini, seperti biasa, kita akan mulakan persembahan kita lah dengan lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Easy dalam Geng Burung Hantu, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

permulă păcătuțe pagii.

Ya, saudara, ada lagu yang kita dengar sebenarnya adalah untuk hiburan, dan ada pula lagu yang bila dimainkan terus membawa kita kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup. Begitulah dia dengan lagu penawar rindu daripada Abbot tadi. Rindu tu sebenarnya unik, ya. Semakin kita cuba untuk lupakan, kadang-kadang tu semakin kuat rindu ini datang dalam ingatan. Dan kadang-kadang kita tak perlukan apa-apa pun, cuma dengar satu suara, satu nama atau satu kenangan pun dah cukup untuk membuatkan hati kembali terasa rindu. Jadi apapun yang sedang anda rindukan

berkenaan dengan hari cuti umum besok, berita palsu mengenai cuti umum di Selangor. Jadi Menteri Besar Selangor Dato' Seri Aminuddin Asari menegaskan hari inilah, ya, hari ini Isnin 24 Ogos kekal sebagai hari bekerja di negeri itu. Ia susulan penyebaran poster palsu yang mendakwa kerajaan negeri telah pun mengisytiharkan cuti umum sebenar kejayaan kontijen Selangor pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Dan Aminuddin juga berkata sebarang pengumuman rasmi berkaitan cuti umum peristiwa sekiranya ada akan hanya dibuat pada majlis penutupan Sukma pada pukul 8 malam ini. Dan insyaAllah, katanya, sebarang pengumuman rasmi berkenaan cuti umum hanya akan dibuat pada majlis penutup yang bermula pada pukul 8 malam 24 hari bulan, itu malam nantilah. Oleh itu, sila ambil maklum bahawa poster yang telah tersebar sebenarnya adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Beliau turut memuat naik poster yang sedang tersebar yang dengan perkataan palsu yang tertera pada imej tersebut. Nah, ini satu yang anda perlu sedia ambil maklum lah, jangan terpengaruh dengan poster-poster palsu. Sentiasa dengar berita-berita yang sahih dari sumber-sumber yang sahih. Okey, geng burung hantu, untuk malam ini kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari Search dengan Gadisku. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: 1.13 minit pagi ketika ini, hampir dah pagi-pagi ni, boleh tersasul lah sikit-sikit, biasalah. Okey, dah 1.13 minit pagi hari ni, 24 Ogos 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Easy temankan anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun mengirimkan ucapan-ucapan di Facebook National FM Sentiasa di Hati. Ada Nenek Ani, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS dari Kuala Terengganu, Kak Ita Chot seperti biasa dari Ipoh, Perak. Selamat tengah malam semua, moh koma dengarkan National FM Sentiasa di Hati. Terima kasih Kak Ita kerana terus setia bersama dengan National FM. Ada juga lain-lain, ada Abang Muhammad Yusof, katanya semoga DJ sihat selalu, bertugas di Radio National FM, terbaik buat semua pendengar National FM. Ada Princess Su juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, menerusi segmen National GBH 12.6. Ada Ninda Wahida, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam semua sahabat geng GBH. Ada Muhammad Azhar Harun, selamat bertugas di National GBH, semoga terus bersemangat menghiburkan semua pendengar setia dengan seleksi lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Abang Razak Balangi juga, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas di National GBH 12.6, didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Ada Ramlah Din juga mendengarkan kami ketika ini. Ada juga sahabat kita Ebliana Rosliana Lia, salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkuru Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam kedamaian, salam sejahtera, salam sayau, salam pengirindu Marwan Menua Nangai semua kita. Yang ni bahasa etnik Iban, saya bacakan. Kalau nak ni, apa khabar semua, nama berita mana, baik, semoga kita baik selalu dan selamat menjalankan tugas kepada saudara Abah Izi, yang memang paling hebat dan terbaik, buat semangat berpesta di konti Radio Nasional FM, mantap katanya. Ada Abdul Jalil Tahir juga, ada juga Rohatun Atun, selamat bertugas. Nur Isa juga mendengar dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, Nasional FM sentiasa terbaik. Terima kasih kepada anda yang dah pun kirimkan ucapan-ucapan. Selain itu juga ada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Ita Chok juga bersama dengan saya di TikTok. Ada Ainun Manisa, ada juga Big Bro, Kak Black N, ada Abang Black and Like, dan juga Fikri 92, Sweetie 08, Shushu. Ramailah yang pagi ni dah pun bersama dengan saya di TikTok. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya sehingga ke pukul 3.6 pagi nanti dalam GBH Geng Burung Hantu. Okey, untuk jam ini saya nak bawakan lagu-lagu dari era retro 80-an, 90-an, dan juga lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan anda lah. Okey, kita nak terus layan lagu ini. Lagu dari Zaitun Samion, Menada Impian, National FM, sentiasa di hati.

bukan kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit

Itu dah tadi persembahan dari Skoin, Rindu Rinduan Jadi Kenangan, membawa kita ke pukul 1.50 minit pagi ketika ini. Jadi bila bercakap tentang rindu ni, ada masa rindu tu datang tanpa kita minta kan. Tiba-tiba kita teringat dekat seseorang, seseorang yang pernah kita dengar, pernah pada senyuman, yang pernah menenangkan kita, pada satu kenangan yang sampai hari ini masih lagi tersimpan kemas dalam hati tu kan. Rindu tu kadang-kadang boleh katakan unik juga. Kita boleh cuba sibukkan diri, kita boleh cuba nak lupakan, tapi ada satu waktu, ada satu ketika tu kita nak mengembalikannya semua, kita nak melupakan tu sangat-sangat susah lah. Dan mungkin malam ini ada antara anda yang sedang merindui seseorang, seseorang yang jauh, mungkin juga seseorang yang sudah lama anda tak temui, seseorang yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Untuk anda yang sedang merindu, biarlah lagu tadi tu menemani rindu anda dan dapat mengubat rindu. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang nak, masih lagi yang nak menghantarkan ucapan-ucapan, dah boleh terus hantarkan ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Yang nak bersama-sama dengan saya, mungkin ada topik perbincangan yang nak dibualkan, boleh terus ke TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Di situ kita buka laluan untuk kita berkongsi rasa, berkongsi cerita. Mungkin ada hujung minggu ini apa aktiviti yang anda lakukan, mungkin ada berlaku sesuatu yang menyebabkan anda rasa sedih, rasa gembira, boleh, tak ada masalah untuk kita sama-sama kongsi di ruangan TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Sambil-sambil itu, kita nak dengar lagi antara lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang menyentuh perasaan mungkin bagi setengah orang. Dan ini lagu dari Wali Band dengan Doa Untukmu Sayang. Terus kekal bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanun dan juga Al Kayak ni dengan Lagdi Badi Ajani Hey, lagu yang dipetik dari filem Kush Kush Hota Hey pada tahun 1998. Dan komposer untuk lagu ni ialah Jatin Latin. Dan sedikit informasi tentang lagu ni yang saya dapat baca tadi, lagu ni sebenarnya menggambarkan pertemuan kembali yang penuh emosi dan juga romantis antara karakter Rahul yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan dan juga Anjali, iaitu Kajol, setelah bertahun-tahun terpisah semasa sejak semasa kuliah. Dan ini juga menjadi salah satu soundtrack yang paling ikonik juga lagu ni pada tahun 90-an. Ramai juga rakan-rakan kita di TikTok yang terhibur dengan lagu-lagu ini. Katanya ada kaitan kita nak berguling-guling atas katil dengan lagu ni. Jangan-jangan dah pukul 2.18 minit pagi dah ni. Takut nanti jiran-jiran terbangun pula kan. Dia kata kenapalah yang tengah bising-bising menggolik-golik atas katil dengan bunyi-bunyi tu kan. Okey, kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ni. Kita nak kembali ni antara lagu-lagu yang mengimbau kenangan jugalah kan. Ini lagu dari kumpulan Dinamik dengan Di Antara Gadis. Teruskan bersama kami. Jom kita layan Nasional Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 2.32 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Geng Burung Hantu. Saya Izzy temankan anda untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026, hari Isnin. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantarkan ucapan-ucapan. Mungkin saya tak dapat nak bacakan kesemuanya. Nanti saya akan balas di ruangan komen di Facebook nanti. Ada Osman juga, Biah-Biah, saya itu ada juga Jordan Jimmy Tanggai dari Singapura hadir buat geng-geng burung hantu yang belum tidur. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pagi ini. Ada juga Atok Merotai Kecil dari Johan Setia. Ini tempat saya ni, di Jalan Kebun Johan Setia. Ucapanku kepada lori bucin berhati di jalan, terutamanya Pak Samad, jom layan GBA. Ada Muhammad Muhaimin juga, katanya selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu. Raja Tun, Dr. Philip Maling, Ainul Jaffa juga, terbaik, mantap, syabas, layan lagu-lagu terkini dan juga retro. Masa Saleh, terima kasih. Muhammad Jasnimon, Juana Ahmadi, Rashidah Edi, Salih API, Hasna Hasrani, ada juga Pak Su Omar, Lin Roslinda, Syah Syaz, Santalia Berwas, Salih API, Ignas, Emma, Nani Ani, dan juga Nikmas, Janet Zai, Razak Balangi, Alfred Lamed, dan juga Daat Red, Ika Enrikos, ramai lagi kawan-kawan kita PKA Amin yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Di ruangan TikTok juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya ketika ini. Blank N juga masih ada lagi, Mikayo Asmadi Radi, ada Ainun Manisa, ada juga sahabat kita daripada jauh juga yang daripada Sabah, Sarawak dan juga Singapura tadi turut mendengarkan kami pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan Nasional FM sentiasa di hati anda. Jom kita terus layan lagu ini dari New Boys, lagu yang boleh katakan menggamit memori jugalah di era tahun 90-an dulu dengan Hanya Tinggal Sejarah.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat tanggungjawab.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 2.49 minit pagi ketika ini, anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi. Kerana selepas ini Mira akan mengambil alih siaran, menyambung siaran kita sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda, kalau boleh saya kongsikan, mungkin ada yang merancang aktiviti nak ke Maha 2026. Kalau belum, inilah masanya untuk anda dan juga keluarga, rakan-rakan dan orang tersayang bersama-sama ke berkunjung ke acara agro terbesar yang penuh dengan pelbagai tarikan menari. Maha ini nanti akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang. Jadi kalau tak datang memang rugilah, kena datang dan bawa pulang hasil produk agro yang menari. Anda boleh dapatkan pelbagai buah-buahan segar, sayur-sayuran, hasil laut, makanan tempatan, produk usahawan agro dan pelbagai lagi hasil berkualiti yang ditawarkan di satu lokasi. Malah pengunjung juga berpeluang untuk melihat sendiri perkembangan sektor pertanian, agro makanan dan juga industri yang semakin berkembang di negara kita. Jadi jangan lupa, bermula 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya tapping-tapping sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini Amira akan mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini Amira akan bersama dengan anda, dah pun siap sedia di luar sana, akan membawakan pelbagai hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk menemani anda pada hari ini. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Suasana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda masih lagi mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan penyampai Easy yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dah masuk jam 3 pagi, Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Jadi kita santai-santai saja untuk 3 jam akan datang. Kesana sini, langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari anda.

Bahkan sebagai juara di Bumi Selangor, keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baru saja kita dengarkan Demi Cinta daripada Fabians. Hai, kalau dah namanya Demi Cinta kan, macam-macam kita sanggup buat. Ada yang sanggup berkorban, sanggup bertahan, dan ada juga yang sanggup menunggu. Tapi kalau yang menunggu tu, kena tahu juga sampai bila kita nak tunggu kan. Jangan sampai kita dekat sini setia menunggu, tapi dia dekat sana langsung tak tahu yang kita tengah menunggu ni kan. Apapun, kalau kita sebut tentang menunggu ni, memang kena sangat dengan lagu yang saya akan mainkan untuk anda selepas ini. Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu daripada UKIS. Nasional FM, sentiasa di hati.

Satu nama tetap di hati daripada I. Baru saja kita dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Bila kita sebut tentang satu nama yang tetap di hati ni, mesti masing-masing ada satu nama yang terus terlintas di fikiran, kan? Tak semestinya pasangan, boleh jadi ahli keluarga, rakan-rakan atau seseorang yang pernah tinggalkan memori tak kisahlah pahit atau manis dalam hidup kita. Tapi Mira nak pesan satu saja pagi ni, tak kisahlah siapa pun nama yang ada dalam hati anda semua sekarang, pastikan National FM pun ada satu tempat yang khas dalam hati anda semua, okey? Sebab kami di sini akan terus menemani anda dengan lagu-lagu dari satu generasi ke satu generasi. Dan daripada satu nama yang tetap di hati, kita beralih pula kepada satu nama yang cukup manis untuk disebut, Juwita. Selepas ini kita layan Juwita daripada Salim, National FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa

Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, kadang-kadang nak rasa bahagia ni tak perlukan benda besar pun kan. Ada hari kita dapat makanan yang kita mengidam pun dah cukup. Ada orang bila nampak gaji masuk, ya Allah indahnya dunia. Dan ada juga yang cukup sekadar dapat mesej dari seseorang yang ditunggu-tunggu pun dah cukup untuk membahagiakannya kan. Jadi Mira nak tahu, untuk geng buruh hantu ni, apa satu benda kecil yang boleh buat anda gembira ataupun mood anda menjadi lebih baik? Cuba kongsikan dengan Mira di TikTok Nasional FM kepada mereka yang mungkin sukar untuk lelapkan mata atau sekadar ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang sedang menemani saya sekarang, kita ada Wani, ada Lavender Girl, Bro Admir, ada The Sale, ada Khairul Anwar, Kopi Kampung Tanjung Lepeh, ada Yong Iza, ada siapa lagi ni, ramai lagi, kejap saya selesai sebut ramai lagi ya. Okay, ada Ita Choi, ada Mel, ada Saidatina Ajira, Matahari, Norfisha Jaafar, Amy, Farhana Batrisha, Zul, Sabariah Awang, Adam, Azamah Usin 5 dan ramai lagi. Jika anda ingin berkongsi atau sembang santai sahaja, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan mainkan lagu seterusnya iaitu Layar Impian daripada Ella.

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasrul FM sentiasa di hati. Baru saja tadi kita dengarkan lagu Janji daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Bila kita sebut tentang janji ni, memang mudahlah nak buat kan? Memang mudah nak berjanji dengan orang. Tapi nak tunaikan tu yang kadang-kadang agak mencabar ya. Jadi kalau kita dah berjanji dengan seseorang, cubalah untuk pegang pada janji itu. Jangan main-main dengan janji. Jangan hari ni janji lain, tiba-tiba esok ceritanya lain pula. Tak jadi pula janji tu. Tapi Mira pun ada satu janji untuk pagi ni. Mira janji akan terus temani anda sampai jam 6 pagi nanti. Jangan kadang kalau anda masih berjaga ataupun seperti rakan di TikTok saya sekarang, ramai yang sedang menyiapkan juadah nasi lemak lah, kuih semua, sampai kecoh liu-liu saya ya. Membaca nama-nama kuih yang disebut dalam TikTok ni. Jangan ke mana-mana, kita teruskan pagi ini bersama-sama. Dan selepas ini, lagu khas untuk semua gadis Melayu di luar sana. Kita dengarkan Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
4: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Itu dia pening. Tajuknya lagu tu tajuk pening ya. Bila kita sebut pening ni, saya rasa masing-masing ada benda yang boleh buat kepala kita ni berpusing, pening. Ada yang pening fikir kerja, ada yang pening fikir duit, ada juga yang mungkin pening bila mesej yang dah hantar nampak dua tik tapi balasan tak kunjung tiba. Yang tu bukan pening saja. Mulalah buka balik mesej tu kan, tengok saya ada salah cakap ke kan. Tapi jangan pening lama-lama. Kita nak tukar sikit topik kepada sesuatu yang lebih menyenangkan hati, insyaAllah. Saya nak tanya, Mira nak tanya, siapa paling comel dalam hidup anda? Pasangan, ahli keluarga, kucing, atau anda sendiri? Jika jawapannya anda sendiri paling comel, saya suka keyakinan itu. Tak perlu tunggu orang lain puji, kita sendiri puji diri sendiri kan. Daripada lagu pening, kita teruskan dengan lagu seterusnya, Paling Comel.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, masuk sekarang ni mungkin ada yang dah mula menguap. Jadi saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai menguap. Anda tahu tak, menguap pun boleh berjangkit. Kadang-kadang kita tak perlu tengok orang menguap pun. Dengar orang bercakap tentang menguap, baca perkataan menguap pun dah boleh timbul rasa nak menguap. Ni saya dah bagi.

tahu dah sebut perkataan menguap banyak kali ni, ada tak yang dah mula rasa nak menguap tu kan? Kalau betul anda sedang menguap, jangan salahkan saya pula. Mungkin badan dah mula bagi hint atau petunjuk yang anda perlu berehat. Jadi siapa yang perlukan rehat, pastikan rehat secukupnya sebelum anda mulakan hari anda untuk pagi esok dengan lebih bertenaga. Tapi kalau ada yang masih mungkin bekerja ataupun memang perlu berjaga hari ini, jangan risau. Mira sentiasa menemani anda. Kita akan terus menghiburkan anda sampai jam 6 nanti di National FM, sentiasa di hati.

Itu dia, kembali senyum. Sentiasa senyum dengan Nasuna FM, sentiasa di hati. Masih bersama Mira. Okay, Mira nak tanya geng-geng burung hantu ni, pernah tak anda rasa satu hari tu semuanya macam tak kena? So benda macam tak jadi je. Benda yang kita rancang tak menjadi. Mood, emosi pun entah ke mana. Pendek kata macam ibarat ada gerhana lah. Sekejap, pendek kata macam gerhana sekejap lah dalam hidup kita tu kan. Tapi kalau difikirkan, gerhana ni pun bukan selamanya kan. Dalam gerhana tu sampai waktunya cahaya pun akan muncul. Sama juga seperti hidup. Kalau ada sesuatu yang kurang menjadi untuk anda hari ini, emosi tak tentu hala, jangan biarkan satu perkara itu menentukan keseluruhan hari anda, okay? Dan bercakap tentang gerhana, kebetulan lagu selepas ini pun ada tajuknya gerhana. Tapi yang ini siap dengan pakej lain tau, Cinta dan Luka. Ini dia, Gerhana Cinta Luka daripada Iklim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang dah pun masuk jam 5 pagi. Kadang-kadang bila kita tengok jam ni macam baru sedar, cepat betul masa berlalu kan. Cepat betul masa berjalan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Mungkin ada benda yang kita dah rancang, mungkin ada yang dah tercapai, tapi mungkin ada juga yang masih tertangguh. Tapi tak mengapa kalau perjalanan kita sedikit perlahan, yang penting masih bergerak. Kalau pagi ini anda sedang cuba untuk memulakan sesuatu yang baru atau memulakan sesuatu semula, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan untuk satu jam terakhir ini, saya Mira masih ada untuk menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Ta'ala merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul abda attaqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mencintai hamba yang bertakwa. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah tu. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian, inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata, ada apa? Penting sekali nampaknya. Orang tersebut menjawab, benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya? Suaminya menjawab, benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang bunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga-moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model, idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup. Kalau kita hidup berjiran, kalau dulunya jiran rajin berkongsi kuih, bertukar piring kan, hari ini dia bagi kuih, bagi gulai, ada buat bubur lebih berkongsi, itulah juga antara keikhlasan yang meletakkan besarnya adab berjiran. Jiran yang susah, kita cuba bantu. Jiran yang tak mampu nak pergi ke hospital, kita mampu menolongnya. Kita tak nampak ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang mengganjarkan sebaik-baiknya buat kita, tetapi dapat kita rasai bila mana perasaan manusia itu benar-benar adanya itqan, adanya takwa kepada Allah, adanya kasih, adanya sayang, maka terpupuklah satu jalinan silaturahim yang berkekalan. Inilah juga antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 7, di dalam maksudnya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah
menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Inilah kita minta. Kita minta dalam duha kita, yang jauh biar dekat, jika daripada perut bumi keluarkanlah. Inilah kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keikhlasan orang, cubalah kita hari ini meletakkan benar-benar keikhlasan kehidupan kita ni. Sekurang-kurangnya seorang ayah ni memang dia ada ego dia tinggi, seorang lelaki, seorang ibu adanya sifat yang benar-benar dia ni leader kan. Bila jadi pemimpin dia akan keras. Tetapi hari ini saya bukan ingin mengajak semua menangis, tetapi cubalah muhasabah balik diri kita sejauh mana kekuatan kita hari ini. Dan juga kita menangis bukan kita lemah, tetapi kita menangis inni khauf, kita takut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada juga dosa yang kita lakukan tak mampu lagi kita nak bersihkannya, tak mampu lagi kita nak clearkan lagi dalam kehidupan kita. Moga inilah manfaat dan juga peringatan yang membawa kita ke jalan yang benar, jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Mungkin doa ini rajin kita aminkan, tapi cuba kita amalkan pula. Kita sama-sama amalkan dan kita terapkan dalam diri kita. Sesuatu yang baharu perlu dipikul dan juga perlu dibawa pada seseorang manusia itu bila adanya pembaharuan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan juga kekayaan hati. Kita banyakkanlah, tuan-tuan. Apa tuan-tuan baca dalam solat pun tuan-tuan dah banyak dah berdoa, tetapi mungkin kita kurang untuk fahami dia. Kita duduk antara dua sujud, bila kita duduk antara dua kita pun dah baca dah Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afa'ni, itu antara dua tahiyat yang kita duduk, kita dah baca dah. Lepas kita dah baca

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun min kunuzil bir, kitmanun sadaqah wa kitmanun waj' wa kitmanun musibah." Maksudnya, tiga perkara termasuk dalam khazanah ketaatan: menyembunyikan sedekah, menyembunyikan penyakit, dan menyembunyikan bala musibah. Alhamdulillah, apa yang tuan-tuan, apa yang sedang mendengar, hari ini saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan dengan sedekah yang kita kongsikan, itulah yang Allah nampak. Biarlah sejauh mana pun kita berkongsi, tetapi Allah tahu apa yang niat kita yang mendalam untuk kita melakukan kebaikan. Hari demi hari manusia akan berubah. Berubah dari segi faktor umur, berubah dari segi fizikal, dan berubah dari segi bagaimana yang buruk terus jadi baik. Alhamdulillah, kalau yang baik, teruskan kebaikan. Moga kebaikan ini membawa kita salah satu wadah perjuangan, wasilah kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Imam Asy-Syafi'i berkata, perkara yang paling mulia ada tiga. Pertama, merasa kaya walaupun hartanya sedikit. Kedua, wara' ketika sunyi, iaitu duduk bersendirian. Dan ketiga, perkataan yang hak, iaitu benar, yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya atau ditakutinya. Inilah perlu kita terapkan dari diri kita. Moga inilah apa yang dikatakan sebagai satu wadah permulaan awal manusia kepada kebaikan, mampu membawa dia baik sehingga akhirat yang kekal abadi. Akhir sekali, Al-Mughirah Ibn Syu'bah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya Musa alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, bagaimanakah tingkatan para penghuni syurga yang paling rendah? Tuhan menjawab, seseorang datang setelah semua penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Orang itu berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin? Kerana manusia sudah berada di tingkatannya masing-masing dan mereka menerima apa yang telah diberikan kepada mereka. Dikatakan kepadanya, apakah kamu redha mendapatkan seperti apa yang dimiliki seorang raja di dunia? Orang itu menjawab, aku redha wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu. Kemudian yang seumpamanya lagi, dan yang seumpamanya lagi, yang seumpamanya lagi. Itulah tiga kali yang ditekankan kepada kita. Dikatakan pada kali yang kelima, aku redha wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu dan 10 kali ganda daripadanya, dan bagimu apa jua yang kamu ingin dan apa yang kamu suka. Orang itu berkata, aku redha wahai Tuhan. Jadi keredaan manusia seiring dengan apa yang telah dilakukan. Itu sebab sebelum nak tidur, sayang, abang, kita minta maaf sama-sama. Sama-sama kita maafkan semua orang di luar sana. Kita ikhlaskan niat, moga ada yang baik, barulah baca doa. Lepas tu kita selawat Ibrahimiyah. Dalam keadaan tidur yang nyenyak, dikongsikan sebagai satu kebaikan. Musa bertanya lagi, wahai Tuhanku, bagaimana pula tingkatan syurga itu paling tinggi? Tuhan menjawab, mereka inilah orang-orang yang kuinginkan. Aku menanam kehormatan mereka dengan tanganku, dan aku pula yang memberi tanda padanya yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas di hati seorang manusia pun. Allah sentiasa welcoming kita. Marilah ramai-ramai jadi baik. Antara sifat ini di dalam kongsi yang dikongsikan, sifat hamba yang disukai Allah ini menjanjikan bahawa syurga yang kekal abadi buat kita semua. Pertama sekali diingatkan pada kesimpulan akhir bahawa pertamanya adalah ketakwaan. Letaklah ketakwaan manusia sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sejauh mana ketakwaan itu mampu membawa manusia hari ini kepada kebaikan. Moga kebaikan ini seiring dan berdiri tegaknya kita bersama di dalam ruangan saf, berdiri tegaknya kita menghadap Ilahi, usalli lillahi ta'ala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu wa Taala, ini benar-benar kita letakkan kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Moga manfaat kebaikan ini berterusan buat kita semua. Dan akhir sekali, janganlah lupa, banyakkanlah kita dengan berdoa. Mungkin doa yang ringkas mampu untuk membawa kita ke syurga yang kekal abadi, dan juga mampu diampunkan segala dosa-dosa kita. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk sentiasa mengingatimu. Kita pohon pada Allah untuk sentiasa berterima kasih kepadamu. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk memperelok ibadahku. Kita mohon Allah juga

0: bantu tuan-tuan. Mungkin kadangkala kita dah nak tersasar, tergelincir pada jalan yang diridai, cuba kita patah balik dan kita lakukan balik laluan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana benar ihdinas siratal mustaqim, insyaallah itulah janji yang membawa kita ke jalan yang benar dan juga syurga yang kekal abadi. Moga perkongsian yang baik ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita sampaikan. Moga Allah merahmati kita semua. Perjumpaan kita pada kali ini, akhir kalam mari kita sama-sama mengaminkan doa. Moga ada doa yang termakbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mengubah kehidupan kita kepada ke arah kebaikan.
1: Allahumma

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 24 Ogos 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, iaitu pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29, dan bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka-Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alostar Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Tak terasa sudah 3 jam kita bersama dari jam 3 pagi tadi dan sekarang sudah menghampiri jam 6 pagi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sepanjang Geng Burung Hantu pagi ini. Yang dengar dari awal, yang baru dengar di pertengahan jalan, semuanya saya hargai. Semoga pagi yang bermula ini membawa perkara yang baik, dipermudahkan segala urusan dan apa saja yang anda rancang berjalan seperti yang diharapkan. Saya undur diri dulu. InsyaAllah jam 6 pagi hingga 10 pagi nanti, Geng Tiga Suara yang akan menemani anda. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bida'ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, yalah, di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة صدق الله العظيم. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti. Ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong, mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan? RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu, bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: 93.3 mempesonakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa wa syarril qada wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadza salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Mampir pukul 6.10 minit pagi ketika ini. Okey, dan pastinya untuk hari ini 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ain di sini menemani hari anda sehingga pukul 12:30 hari. Jadi hari ini Ain menemani pagi anda sehinggalah ke tengah hari nanti untuk 6 jam lah. Okey, dan apapun terima kasih Ain nak ucapkan kepada seluruh pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka yang mendengarkan kami. Okey, bermulanya siaran Melaka FM bermula 6 pagi tadi sehinggalah pukul 12:30 malam, 18 jam sehari ya mendengarkan kami di sini. Terima kasih banyak menerusi frekuensi Melaka FM 102.3 MHz, satu-satunya frekuensi Melaka FM. Dan juga terima kasih untuk yang mendengarkan secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Apapun, semoga yang baik-baik sahaja mengiringi kita di sepanjang hari ini. Semoga apa sahaja niat kita, segala apa yang kita nak lakukan pada hari ini dipermudahkan Allah SWT, okay? Dan apapun untuk jam yang pertama ini, seperti biasa, sekejap lagi kita akan dengarkan surah Al-Hajj ayat 16 sehingga 30 yang akan dibacakan oleh saudara Ukasha Muhammad dan juga akan diterjemah oleh saudara Abdul Halim Abdul Razak. Dan juga sekitar pukul 6.30 minit pagi nanti, kita akan dengarkan Permata Hati. Hari ini topik ceramahnya, Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti. Akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Cik Amran Cik Yusof. Dan juga di jam yang pertama ini juga, kita ada Kapsul Motivasi Janda Minda, edisi Maulidur Rasul, bahagian yang pertama bersama dengan Ustaz Fadli Samin. Dan juga sekitar pukul 7 nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan jam berikutnya, seperti biasalah, kita ada perkongsian info cuaca daripada Met Malaysia dan juga kandungan berita di Melaka FM. Jadi terus kekal setia mendengarkan kami, Radio Nombor 1 Orang Melaka.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

Dan demikianlah pula kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai ayat-ayat yang jelas. Dan sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada sesiapa yang Dia kehendaki.

0: dia.
1: Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani dan orang Majusi, serta orang yang menyekutukan Allah, sesungguhnya Allah akan menjatuhkan hukuman dengan adil ke atas mereka pada hari kiamat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Alam

0: Tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah, dan antaranya termasuklah matahari dan bulan, bintang-bintang, gunung-ganang, pokok-pokok kayu, binatang-binatang, serta sebahagian besar manusia. Dan banyak pula antara manusia yang berhak ditimpa azab disebabkan kekufurannya dan maksiatnya. Dan ingatlah, sesiapa yang dihinakan oleh Allah, maka dia tidak mempunyai sesiapa pun yang dapat memuliakannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan apa yang dia kehendaki.
1: هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ

0: عذاب الحريق.
1: Tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu akibat menanggung azabnya, mereka dikembalikan ke dalamnya serta dikatakan, rasalah kamu azab yang membakar.

0: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka dihiaskan di situ dengan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka di situ daripada sutera.
0: Wahudu ila at-tayyib minal qawli wahudu ila siratil hamid.
1: Dan mereka itu diberi hidayah kepada ungkapan yang baik, serta diberi hidayah ke jalan Allah yang Maha Terpuji.

Sesungguhnya, amatlah zalim orang yang kafir serta menghalang manusia daripada jalan Allah dan daripada Masjidil Haram yang kami telah jadikannya sebagai tempat beribadat untuk sekalian manusia yang beriman, sama ada yang tinggal menetap di situ atau yang datang berziarah. Dan sesiapa yang berazam melakukan di situ sebarang perbuatan yang dilarang dengan cara yang zalim, kami akan merasakan azab yang pedih.

0: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
1: Dan ingatkanlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Ibrahim tempat Kaabah untuk membinanya, lalu kami berfirman kepadanya, janganlah engkau sekutukan sesuatu pun denganku, dan bersihkanlah rumahku Kaabah ini bagi orang yang tawaf, orang yang berdiri dan yang rukuk, serta sujud mengerjakan solat.
0: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.
1: Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Pasti mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan menunggang pelbagai jenis unta yang kurus, yang datangnya dari pelbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh.
0: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُنُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ.
1: Supaya mereka menyaksikan pelbagai perkara yang mendatangkan manfaat kepada mereka, serta menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu kerana pengurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan korban. Justeru, makanlah kamu daripada daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin.

0: العتيق.
1: Kemudian hendaklah mereka membersihkan diri mereka dan hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka serta hendaklah mereka tawaf sekitar Baitullah iaitu Kaabah yang tua itu.
0: Zalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.
1: Itulah yang wajib dipatuhi, dan sesiapa yang menghormati hukum hakam Allah, maka itulah yang baik baginya di sisi Tuhannya, dan dihalalkan bagi kamu binatang-binatang ternakan, kecuali yang dibacakan kepada kamu tentang haramnya. Maka jauhilah kekotoran syirik daripada penyembahan berhala, serta jauhilah perkataan yang dusta.
0: Sadaqah.

Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal

0: Hakim.
1: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz T. Amran Yusof, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti. Kita ikuti bersama.
1: Muharram sambut awal tahun. Tak hafal juga. Lepas Muharram atau lepas Muharram, atuk jawab Muharram. Itu atuk tu sampai ketua. Ya, sungguh. Bulan orang putih kita hafal. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Bulan Islam tak ada harapan. Tak ada harapan. Jadi orang Islam ni dekat IC tu dah 80 tahun dah. Tapi rupanya kita tak ambil peduli dengan bulan Islam. Sedangkan bulan Islam tu dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Orang putih curi bulan kita, tukar nama, mengaku dia yang cipta. Buka surah At-Taubah, surah 9, ayat 36. Allah bagi tahu kita, inna iddata syuhuri indallah. Sesungguhnya perhitungan dan bilangan bulan di sisi Allah, isna asyara syahran. Jumlahnya 12 bulan. Fi kitabillah, semuanya dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, semenjak Allah cipta langit dan bumi, semenjak Adam AS belum diturunkan, sudah ada jumlah 12 bulan tu. Allah yang cipta, bukan barat yang cipta. Bahasa sekarang barat copy and paste, diambil curi dan tukar nama. Akhirnya orang Islam yang tak nak belajar diperbodohkan, dan kita mengaku bahawa kalau tak ada orang barat, maka tak adalah pentadbiran dalam Islam. Nah, itu jadi rugi daripada kita. Jadi cuma tahun berlainan. Tahun tak ada, yang ada bulan. Tahun hijrah Islam itu bermula di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Nabi tahun gajah. Kalau jumpa ular, tahun ular. Nah, gitulah lebih kurangnya. Tapi bulan semenjak Allah cipta langit dan bumi. Kenapa saya cerita gitu? Sebab nak beritahu dan ajak diri kita. Selama kita jadi orang tua Islam ni, kadang-kadang kita tak berapa ambil peduli. Tak berapa ambil peduli. Dia buat hidup macam tu aja. Nah, insyaAllah. Baik, tuan-tuan kita rapat sikit ke depan. Meh. Duduk majlis ilmu dia macam solat jemaah. Kalau orang lain masuk dalam jemaah, awak keluar je jemaah. Maka awak tak dapat. Rugi. Sangat rugi. Yang kita belajar. Kita selalu kan gini, sambut maulid. Bila hari maulid aja, semua datang surau, berhimpun di surau. Yang lelaki datang handsome-handsome, dengan baju pengantin yang tak berapa sendat-sendat dia tu dia pakai. Orang perempuan datang bukan main lah, berkumpul. Lepas tu, pusing. Satu kampung kita. Berarak. Ha, itu yang pertama dulu. Ya, berarak ni dekat Bertam Jaya ni, habis lompat pula Bertam Impian. Masuklah tu, semangat tu. Semangat ni, ya Nabi.

habis dah, kemudian majlis habis, besok tak ada dah di surau. Itu kononnya mengaku sayang ke Nabi lah tu. Bohong tiap-tiap tahun. Kononnya masa selawat, ya Rasulullah kami cinta kamu, ya Nabi Allah kami rindu kamu, ya Habiballah kami kasih kamu. Setahun sekali dia datang maulid. Udah lepas makan, lepas tu bungkus. Orang perempuan kan bawa plastik getah dalam beg dia orang. Lepas tu bungkus, esok tak ada dah. Esok tak ada dah. Tu konon sayang ke Nabi. Tipu diri sendiri. Tipu tu sebab kita kata majlis bukan.

Tetapi kita dekat ke tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan hanya diselawati. Kalau kita baca dalam Quran ayat yang biasa kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gitu. Memang perintah Allah salawat kepada Nabi. Apa makna Allah salawat kepada Nabi? Allah bagi ketampak rahmat dan tambahan kepada Nabi, kebaikan, segala macam mukjizat. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Malaikat doa, ya Allah, kurniakan lagi kelebihan yang baik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah dan Nabi berselawat, agak-agak kita ni yang belum tentu arah mana tuju kita ni, berapa kali berselawat. Nasib baiklah selawat tu ada dalam solat. Kau bayangkan kalau selawat tak ada dalam solat, memang tak ada harapan. Ya, tu kalau solat. Kalau yang tak solat, memang tak ada. Itu pun setahun sekali bawa sepanduk, kami cinta Nabi begini begini. Tiap-tiap tahun bohong aja. Ya sungguh. Maka jom kita ambil pedoman. Ya memang benar, pertama kita disuruh supaya lisan kita berselawat. Selawat yang terbaik ini adalah selawat seperti mana yang ada dalam tahiyat akhir tu. Paling baik, tak ada lagi baik dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tu selawat. Qasidah bukan selawat. Hati-hati. Kalau surau ada program, kalau masjid ada program, jaga-jaga. Jangan panggil kasidah masuk dalam masjid bergendang-gendang. Hukum haram. Sambil-sambil yang berarak tadi tu kan. Yang tu tak apa. Boleh lah. Tapi kadang-kadang orang pun meluat dulu, bising. Kita datang rumah Allah ni nak diam, nak tenang, nak damai. Ya? Jadi kita nak sambut maulid ni tuan-tuan dan puan-puan, kita disuruh berselawat seperti mana selawat yang ada dalam tahiyat akhir. Itu yang paling baik, tak ada yang terbaik dah. Kerana ada hadis bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kami diberi bacaan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Macam mana kami nak berselawat? Kata Nabi, selawatlah kamu seumpama di tahiyat akhir solat kamu. Nah, macam tu je. So, kalau kita nak jaga selawat yang terbaik dalam hidup kita yang setiap hari, tambahan lebih banyak pada hari Jumaat, kerana hadisnya khusus, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina, innaka Hamidum Majid. Cuma ada khilaf, siapa nak tambah Sayyidina, okey, tak tambah pun, okey. Tak payah kelang kabut pasal tu. Ya? Tapi buat seperti mana dalam tahiyat akhir. Pendek sikit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendek sikit, Allahumma salli ala Muhammad. Pendek lagi, Muhammad, Muhammad tak ada. Anak awak pun nama Muhammad. Nah, itu. Jadi kalau nak belajar, belajar. Oh, hukum ni, ilmu ni begitu-begitu. Dan Nabi ni menyuruh kita memperbanyakkan selawat, terutama pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni hadis riwayat Ibnu Majah menyebut bahawa Nabi kata fa'athiru salawati alaihi, perbanyakkanlah kalian berselawat kepada aku. Kerana Allah mengembalikan selawat pada kalian sebanyak 10 kali dan selawat kalian akan dikirim, disampaikan kepada aku oleh para malaikat. Malaikat pergi jumpa dengan Nabi. Ada orang kata Nabi sudah meninggal, dah wafat. Kita baca hadis haramallahu alal ardh, Allah mengharamkan bumi daripada memusnahkan jasad Nabi. Sebab tu kalau kita cerita tentang Madinah, ada beberapa usaha daripada puak Syiah nak curi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni, Nabi bagi tahu orang yang berselawat. Contoh namanya, meja contohnya, kursi. Malaikat meja selawat, malaikat ambil, malaikat jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, ni ha meja walaupun dah sara dia, kuat selawat. Kan tu kebaikan. Nabi jadi saksi pada kita nanti. Itu selawat. Jangan tunggu selawat, kena nak buat lagu baru nak selawat. Tajuk kita adalah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepada ayat Al-Quran yang kedua, surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 80. Ini ikut. Apa Allah kata? May yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Siapa yang taat pada rasul bermakna dia telah taat kepada Allah. Kalau kita pusing ayat tu, siapa yang tak taat dan lawan rasul bermaksud dia lawan Allah. Simple. Simple. Itu bahasanya. Maksudnya, kita ikut je Rasul. Ikut je Rasul. Ikut je Rasul. Malah ayat yang lain, sebelum kita bagi penerangan. Dalam ayat yang lain, Allah sebut ya, dalam surah Al-Hashr, ayat yang 7, kata Allah, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. Apa yang dibawa oleh Nabi, disuruh oleh Nabi, ambil. Tapi, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Yang ni, apabila Nabi larang, tinggalkan. Maksudnya, hidup kita itu seharusnya berpandukan
sunnah dan didikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bukan hanya selawat tetapi, baik, itu yang pertama dah. Kita alhamdulillah selawat dah, cuba perbanyakkan lisan kita tu selawat. Kita bila jalan sana berjalan sini, kita akan nampak, oh, ada manusia hanya menyambut maulid sekadar sambutan. Tapi dia tak belajar daripada apa yang dia buat. Dia sambut macam tu je. Kalau dia makan, alhamdulillah, calo bete, calo karte. Malah yang kita jumpa selawat yang panjang tu, selawat yang panjang di tayat akhir pun, ada orang tua macam kita tak hafal-hafal. Bukannya susah. Ya, ustaz, apa hukum ni? Sebab saya selalu buat begini, TikTok. TikTok ni beribu-ribu orang ada, kan? Jadi adalah dalam TikTok tu dia tanya, nak tanya depan ni malu. Jadi dia tanya dalam TikTok, ustaz, kalau kita tak hafal selawat yang last tu, kita baca selawat awal je boleh ke tidak? Oh tu, menunjukkan dia memang tak hafal. Hukum ni memanglah sah, Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi hidup kita dah 88 tahun, apa kau buat? Ya sungguh. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok YouTube saya, tengok saya dalam TV, tanya program, tanya lah ustaz, saya selalu bagi andaian mudah. Awak kalau ayat Quran lalu, tak kerti nak sambung. Tiba-tiba Datuk Imam kita tersasul. Anak Tok Imam pun manusia. Manusia kadang-kadang Tok Imam pun dapat bini kuat melawan. Bergaduh-gaduh-gaduh gitu. Ya, kemudian datang sini, serabutlah sikit. Serabutlah baca ayat Quran. Walaqad dharabna li jahannam, li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Wal ins. Sangkutlah tu. Itu bini dia punya masuklah tu. Serabutlah. Kalau ada anak-anak tahfiz di belakang, alhamdulillah. Anak-anak tahfiz dia boleh jawab, wa laqad dharana li jahannam katiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Tak tahfiz. Kalau kita duduk belakang tu imam, memang tak ada harapan. Sebelum tu imam lupa, kita dah lama lupa. Kalau kita duduk tu imam tu, lahum, kita duduk belakang, sujud, rukuk je. Itu kalau kita, tapi pantang lagu Hindustan lalu, tu saya selalu sebut tu. Pantang lagu Hindustan lalu, tambah-tambah kami orang Kedah dengan Hindustan ni macam sepupu. Ya, cuma Hindustan je dia tak mengaku. Lagu Hindustan, Melaka FM, buka-buka,

0: Bini dan beritaku. La la la la la. Laki bini. Quran tak apa. Lagu Hindustan apa. Kadang rugi. Solat umur 6 tahun. Bacaan Inna Aqtayna Kal Kautsar. Sekarang dah 66. Masih Inna Aqtayna. Kalau dibiarkan 6 jahanam kita. Nah, saya suka dalam ceramah ini kita merenung dan muhasabah diri. Bukan sekadar cari dana buat sambutan, tapi tak berubah pun. Macam tu je lah. Habis maulid al-Rasul, ketika sambutan maulid 400 orang datang. Besok subuh tinggal 10 orang saja. Yang lain mati semua. Ya, mati apa? Mati haji. Sebab itu Allah kata dalam ayat yang saya sebut tadi tu, bahawa walaqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dalam neraka nanti yang paling banyak jin dan manusia. Jin kita tak boleh, tak payah ambil kisah. Sebab jin bukan mak bapak kita. Kan, bukan lagi bini kita. Tak payah ambil kisah. Tak payah ambil mangkuk isi air nang buti nang kui, buti kui. Tak payah. Tapi manusia paling banyak dalam neraka. Ni, kita ni. Paling ramai dalam neraka. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati, tak ada perasaan. Ada hati. Hayalah salah. Tak ada perasaan. Masjid baru tak pergi. Surau lawa pun tak pergi. Itu kata-kata, tak ada perasaan. Apa pun tak ada. Nampak orang pergi masjid, dia pun tak peduli je. Nampak orang haji Quran, dia tak peduli je. Nampak orang berubah makin baik, dia tak peduli. Tak ada hati dan perasaan. Walahum a'yunu la yubsiruna biha. Ada mata, mata hati buta. Lalu sebelah surau Al-Islah, break tak makan tu. Okey lah, tak makan sini. Lalu masjid baru, break tak makan juga tu. Pasal malam, elok yang breaknya. Malam yang kita paling takut, duduk dalam taman 12 tahun, tak ada break ke masjid. Tu paling takut. Sehinggalah ketanya nazah yang tarik handbrake untuk kita. Takut, memang takut. Walahum adhanu la yasma'una biha. Mereka ada telinga, tapi telinga mereka, hati telinga, ya hati, maksudnya telinga hati, udah lama pekak lagi tuli. Setiap kali, setiap hari, 5 kali, ni kawan kita, hayalah salat. Tak datang, datang. Hayalah salat. Rupanya telinga zahir kita, elok. Telinga hati kita, udah lama pekak lagi tuli. Ulaika kal an'am, mereka itu macam binatang ternakan, kata Allah. Mereka macam lembu, kerbau, unta, kambing dan keldai. Bal hum adall, malah mereka lebih teruk daripada binatang ternakan. Wal a'yadu billahi min dzalik. Takut, tuan-tuan. Tapi kenapa kita jadi binatang dan lebih teruk? Kerana kita yang memilih untuk jadi sedemikian. Orang tak suruh kita, orang ngajak lagi. Tuan-tuan kalau baca hadis Muslim, kawan kita azan, hayya 'ala salat. Setan lari dengan azan. Takut. Malah sebahagian awak kamukal dan sebahagian hadis menyebut setan lari ni berdempiaran sampai terkentut-kentut. Tak tahu lah bunyi macam mana, bau macam mana. Tapi dalam hadis sebut gitu, hadisnya sahih. Hayya 'ala salat, setan lari. Datang balik. Kamu pula dia, setan lari. Datang balik setan. Setan enggak pernah mundur, kendur dan undur. Lepas iqamah, setan akan datang hatta dengan tuan imam, termasuk dia yang azan sekali. Dia duduk di mana? Bahu-bahu manusia yang sedang solat, termasuk kita semua. Sehinggalah kata Nabi, setan berkata kepada kita di telinga kita, uzkur kaza wa kaza, ingat yang ini, ingat yang itu. Sehingga mereka yang solat lupa sedang berada di rakaat yang keberapa. Itu dahsyatnya setan. Tapi paling tidak setan takut dengan azan. Setan hanya ala salah, bertempiaran lari. Kita hanya ala salah, lari tidak, datang pun tidak. Rupanya kita lagi setan dari setan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Nabi Bukan Sekadar Diselawati Tetapi Diikuti, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Amran Yusof. Terima kasih kepada jawatankuasa Surau Al-Islah Taman Bertam Jaya Melaka dan Majlis Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: Sebenarnya, kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Apa khabar orang Melaka? Saya doakan kepada para pendengar hari ini terus berada dalam keadaan ceria. Apapun, hari ini Ustaz Fazli nak kongsikan tentang hari ini Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandangkan esok adalah hari kelahiran baginda. Ada yang lupa dah tu. Esok kita akan sambut Maulidur Rasul. Jadi tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa persoalan yang boleh kita hari ini renung-renungkan, fikir-fikirkan agar kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Siapa nak jadi umat yang terbaik? Saya kena percaya semua orang nak jadi yang terbaik. Persoalan yang mungkin boleh kita fikirkan tuan-tuan dan puan-puan dan para pendengar yang saya hormati Allah sekalian. Pertama, benarkah kita mencintai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ramai orang kata saya sayang Nabi, ramai orang kata saya cinta Nabi. Tapi benar atau tidak? Sebab ramai hari ini masyarakat kita dah meninggalkan apa yang Nabi suruh. Betul kata betul. Rasa deep pula ya dekat dalam jiwa tu kan. Ada pula di antara kita sunnah-sunnah Nabi yang telah disindir ataupun yang telah diperkecilkan. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, ada orang nak amalkan sunnah Nabi tapi dia kata ini bukan sunnah Nabi. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini antara perkara yang boleh kita renungkan. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, persoalan seterusnya adalah adakah akhlak Nabi menjadi ikutan? Sebab saya nampak hari ini tuan-tuan dan puan-puan, banyak masyarakat kita hari ini terutama di social media yang hari ini suka mengecam kan, yang suka menyindir, subhanallah, yang suka buat fitnah. Tuan-tuan, ini bukan sifat akhlak Nabi. Betul ke tak betul?

0: buat mendorah sungai esok tanah perempuan, cuba kita renung dulu. Adakah aku benar-benar ikut apa yang Nabi buat? Adakah aku ini benar-benar ikut apa yang Nabi suruh? Sebab kita nak jadi umat yang terbaik, kita kenalah ikut apa yang Nabi tunjukkan. Betul ke tak betul? Ha, bagus makcik tu ngangguk-ngangguk ya. Dan yang ketiga tentang tanah perempuan, benarkah kita hari ini kenal dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Pernah tentera perempuan satu ketika saya ceramah dekat tu tempat, saya tanya anak-anak kita tentera perempuan, kenal tak kepada Muhammad? Ada pula yang menjawab, tuan-tuan, kenal. Siapa? Pakcik belakang rumah. Tergelak tentera perempuan eh. Tuan-tuan, kita kena bantu diri kita dan ahli keluarga kita kena kenal siapa Muhammad. Sebab ramai hari ini anak-anak lebih mengenali artis, lebih mengenali hari ini artis Korea, lebih mengenali hari ini influencer berbanding dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi, berkesempatan dengan hari ini sempena mendorah Rasul esok, ayo kita bawa diri kita, ahli keluarga kita untuk kita lebih mengenali siapakah yang dikatakan dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan adakah kita benar-benar ikut sunnah Nabi, dan adakah benar-benar ikut dan cinta Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bagi merungkai dengan lebih hari ini detail perkara ini, jom esok bersama dengan saya dalam segmen khas Jana Minda sempena dengan Maulid Rasul untuk Nabi yang kita cintai. Jumpa saya lagi Ustaz Faliz Amin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.
2: Kejayaan di hujungnya.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Selamat FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Market FM.
1: Kami menyiarkan lagu-lagu

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
2: Ya, antara kandungan berita pagi ini. Lebih 15 bentuk sumbangan dan inisiatif dibawa pada siri jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat. Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha menangani kos sara hidup rakyat. Dan pemain import kurang menyerlah serta penyerang kurang kreatif menjadi punca skuad Melaka FC, MFC terkulai di Terengganu. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Sohiran.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
0: Kami menyiarkan lagu-lagu

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farahuda Sahiran. Lebih 15 bentuk sumbangan dan inisiatif dibawa pada siri jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat Dewan Undangan Negeri Dun Macap Jaya. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Hafiz berkata sumbangan dan inisiatif itu melibatkan peruntukan berjumlah RM150,000 khusus untuk menyantuni serta memberi manfaat kepada warga Dun Macap Jaya. Menurutnya pada masa yang sama, sebanyak 26 jenis bantuan perumahan bernilai RM649,000 turut disediakan kepada 25 keluarga di Dun tersebut. Ia menerusi kerjasama Lembaga Perumahan Melaka LPM, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Selain itu, sebanyak RM12,000 turut disalurkan kepada 24 buah rumah ibadat di seluruh Dun Macap Jaya melibatkan 7 masjid, 5 buah kuil dan 12 buah tokong. Sebarang kerjasama mana-mana parti politik dengan Barisan Nasional BN dalam pilihan raya negeri PRM Melaka hanya akan ditentukan di peringkat BN Melaka dan pusat. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, apa jua keputusan perlu dilakukan dengan kajian terperinci. Terdahulu, pengarah pilihan raya Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Amiruddin Syahri memaklumkan akan bertemu dengan pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membincangkan kemungkinan kerjasama antara gabungan itu dengan BN pada PRN Melaka. Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha menangani kos sara hidup rakyat dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa yang masih tidak menentu dan belum selesai. Jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil berkata ketidaktentuan itu termasuk pergerakan harga minyak dunia yang boleh mempengaruhi perancangan serta keutamaan belanjawan berkenaan. Selain itu, fokus turut diberikan pada projek-projek yang dapat menyelesaikan masalah rakyat pada kadar segera serta usaha untuk meraih lebih banyak pelaburan bukan hanya domestik tetapi juga antarabangsa. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan, Jabatan Penerangan Malaysia Japan Melaka mengingatkan masyarakat khususnya generasi muda supaya memahami tata cara yang betul ketika mengibarkan jalur gemilang.
1: Kerana kita tidak nak anak muda kita hari ini lupa tentang bagaimana untuk mengibarkan jalur gemilang. Yang pentingnya bila kita mengibarkan jalur gemilang ni, kita ada juga kata adab untuk mengibarkan jalur gemilang supaya dia tidak salah ditafsir seperti terbalik dan juga tidak betul susunan jalurnya. Kemudian juga kita tak nak menayangkan ataupun kita masih mengekalkan bendera yang lusuh. Jadi kita perlulah ganti setiap masa agar supaya kita melihat bahawa inilah tanah air kita.
0: Susulan itu, kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang diteruskan bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Liga Super, pemain import kurang menyelah serta penyerang kurang kreatif menjadi punca skuad Melaka FC terkulai 0-3 di tangan Terengganu FC pada aksi pembuka tirai Liga Super semalam. Pada perlawanan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Bandar itu, skuad kendalian E. Elavarasan gagal memberi cabaran selepas tuan rumah meraih gol hasil dua jaringan Jervan Kastanir dan Victor Ruiz. Perkara ini diakui ketua jurulatih berpengalaman itu, namun beliau tenang dan tekad untuk memperbaiki kelemahan sebelum melayani kunjungan Negeri Sembilan FC pada 30 Ogos ini. Menurutnya, 6 pemain import baru itu dijangka sampai dalam masa terdekat untuk mengisi posisi penyerang dan tengah. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang Sahih di RTM
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Ya, hai dan assalamualaikum. Selamat pagi. Ain masih lagi di sini menemani hari anda edisi 24 Ogos 2026. Semoga yang baik-baik sahaja mengiringi kita di sepanjang hari ini, okey? Dan kalau di negeri Melaka, hari ini kita cuti sempena ulang tahun kelahiran Tuan Yang Terutama. Dan pasti hari ini ada juga yang bekerja macam Ain sekarang kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Mana bercuti tu, manfaatkan cuti anda dengan sebaik mungkin. Rehatkan badan dan juga luangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang, okay? Jadi apapun pagi ini, Ain baru je live dekat TikTok. Jadi Ain nak menyapa kejap kawan-kawan kita yang ada dekat TikTok ni. Antaranya kita ada Kak Syah Dizzy dari Dungun Terengganu. Kita ada Vin, Kak G Abadi dari Pokok Sende Kedah. Kita ada Amar dari Kota Belud Sabah. Boleh bakal kau eh. Juga kita ada rakan-rakan kita yang baru juga join ni. Antaranya Fakri Ghani, Nick Auf Morning. Kita ada Muji 27 selamat pagi, Joker 525, Kak Ijah dari Taman Desa Kundang Rawang Selangor. Juga kita ada call sign, juga kita ada kopi tenggit kulai, long time no see eh. Alright, kita ada Adi Almadi, Kak Ina dari Selandar Jasin. Dan ramai lagi dekat sini. Tanah Merah Kelantan pun dah mari ni. Terima kasih teknologis Nizam dari Penang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Faizal Leo, Anwar, Nazri Ahmad 4 dan ramai lagi. Untuk anda yang baru je join dekat sini ataupun baru je keluar FYP dekat TikTok ni, jangan lupa follow TikTok Melaka FM dan juga follow kesemua media sosial rasmi Melaka FM, okay? Dan apapun untuk pagi ni yang mana nak sarapan tu, selamat bersarapan, selamat menjamu selera, okay? Apapun, Ain akan terus hiburkan pagi anda dengan sebuah lagu syahdu, jiwang pula kita pagi ni daripada kumpulan EYE, satu nama tetap di hati khas untuk anda.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.